0: jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Denpasar pagi ini.
1: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Bisa lama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, para ribu yang ada di siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
3: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
2: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
3: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
4: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
3: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
5: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
3: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
7: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
8: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
9: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
8: Iya. Apa benar Pak?
9: Pak, Bapak kenapa naruh...
8: Nggak apa-apa Pak, tanya Pak. Ngomong aja Pak.
9: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
8: Iya Pak.
9: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
8: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
6: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
12: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
11: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
12: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
10: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
12: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
13: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
12: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
14: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
15: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan, atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman.
16: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
19: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Mendingan pernah mikir nggak kenapa semur sama bakso ini jadi andalan lidah kita yang kabarnya punya darah biru budaya asing? Ternyata usut punya usut, semur itu adaptasi dari sutmur dari Belanda. Sedangkan bakso lahir dari resep bakso Tionghoa kuno. Jadi ini kenapa kuliner ini nggak cuma bikin kenyang tapi juga nambah wawasan ya. Ya. Informasi ini bisa lebih lengkapnya intip di rri.co.id. Saya Habsar Nacwa, temani aktivitas pagi Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Pastikan dengarkan kami di FM 105,2 MHz, aplikasi RRI Digital, sambil melanjutkan hari Anda. Jangan lupa ya, sarapan dulu.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fovidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Yes, warna baru dari Yotari tadi kayaknya ngajak kita buat refresh pikiran ya, biar gak gampang nyerah ngadepin macetnya jalanan Denpasar. Iya, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di Kamis 27 Agustus 2026 ini saya Habsar Nacoa siap mengakhiri menemani jam-jam produktif Anda di informasi aktual dan inspiratif Denpasar pagi ini. Ya, terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi kita akan bergabung untuk acara Dialog Denpasar pagi ini sebelum bersambung dengan penyiar selanjutnya dengan rekan Hari Sukma jam 10 nanti.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan dana sebesar 1,6 triliun rupiah untuk membantu pemulihan hutan Amazon di Brasil. Narasi tersebut mencatut nama Prabowo dan menyebut bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap kelestarian lingkungan di kawasan Amazon. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel maupun pengumuman resmi pemerintah yang membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan 1,6 triliun untuk pemulihan hutan Amazon. Narasi tersebut tidak bisa dijadikan informasi yang benar hanya karena menggunakan nama dan foto Presiden Prabowo. Setiap informasi mengenai penggunaan anggaran negara maupun pemberian bantuan internasional seharusnya dapat diverifikasi melalui keterangan resmi pemerintah dan sumber berita kredibel. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang mencatut nama pejabat maupun sumber resmi. Dan semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar pagi ini.

0: Bali mengalami puncak musim kemarau pada Agustus dan September 2026. Kondisi tersebut akibat pengaruh penguatan fenomena El Nino. Dampak utama di wilayah Bali, pertama krisis air bersih. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Jembrana mulai mengalami peningkatan jumlah warga yang kekurangan air bersih. Wilayah lain seperti Denpasar, Badung Selatan, dan sebagian Bangli juga dipetakan rentan mengalami kekeringan. Kedua, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Risiko kebakaran meningkat di beberapa kabupaten rawan seperti Jembrana. Buleleng sempat terjadi kebakaran seluas 68 hektar di Grogak dan juga Karangasem. Langkah mitigasi dan imbauan. Pertama, hemat air. Masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak dan hemat. Serta kedua, hindari pembakaran sampah. BPBD mengimbau warga agar tidak membakar sampah sembarangan, khususnya pada siang hari untuk mencegah titik api pemicu kebakaran lahan.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 Denpasar, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Dialog Denpasar pagi ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, saat ini Bali sudah memasuki puncak dari musim kemarau. Tentunya ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat Bali, terutama yang berada di daerah-daerah yang saat ini sudah mulai mengalami kekeringan, di mana telah mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Nah, pendengar, untuk membahas bagaimana dampak dari puncak musim kemarau ini, apa saja yang harus kita waspadai bersama, dialog ini akan memperbincangkan dengan topik waspada dampak puncak dari musim kemarau. Dan untuk itu, pendengar, sudah hadir di studio dua orang narasumber yang tentunya nanti akan selama kurang lebih satu jam ke depan memberikan informasi-informasi yang penting terkait dengan bagaimana kita mewaspadai dampak dari puncak musim kemarau ini. Dan yang pertama kita sapa dulu Bapak Putu Wite dari Kasih Pelayanan Kegawat Daruratan BPBD Provinsi Bali. Selamat pagi, Pak Putu.
2: Selamat pagi, Bu Nyoman.
1: Iya, selamat berjumpa kembali ya, Pak Putu, ya, setelah beberapa bulan kita juga sempat berbincang-bincang di studio ini. Yang kedua yaitu narasumber dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, Bapak Kadek Fajar Hadi Suwarta. Beliau adalah pengamat meteorologi dan geofisika, ahli muda BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat pagi, Pak Fajar.
3: Selamat pagi.
1: Iya, terima kasih Pak Putu dan juga Pak Fajar sudah hadir langsung di studio untuk berbincang-bincang terkait dengan waspada dampak puncak musim kemarau yang khususnya di Bali saat ini seperti apa dampaknya. Nah, Pak Putu, karena ini BMKG ini yang sebagai pengamat cuaca, kita ke BMKG dulu ya, Pak Putu ya. Pak Fajar, ini tadi juga sudah sempat berbincang-bincang, Bali sudah memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus ini. Bisa dijelaskan Pak Fajar, seperti apa puncak dari musim kemarau ini? Kalau mendengar kata puncak musim kemarau itu kan bayangannya sudah kekeringan di mana-mana. Seperti apa, Pak Fajar?
2: Iya, baik. Jadi memang dari seperti yang sudah dari BMKG perkirakan waktu itu ya. Jadi waktu bulan Maret awal tahun 2026 itu BMKG sudah merilis tentang prediksi musim kemarau di Bali tahun 2026, di mana puncaknya sendiri itu sebagian wilayah berada di bulan Juli dan sebagian besar wilayah Bali itu terjadi di bulan Agustus ya. Nah, jadi sesuai perkiraan atau prediksi yang BMKG keluarkan, sekarang ini Bali sedang di puncak-puncaknya musim kemarau, di mana Bali sendiri mengalami musim atau iklim yang paling kering di tahun 2026 ini. Nah, ini akan berlanjut sampai dengan nanti musim hujan datang.
1: Ini Bali saat ini sedang mengalami puncak-puncaknya. Itu artinya gimana, Pak? Puncak-puncaknya itu double puncaknya, Pak.
2: Ya, jadi ada kan beberapa daerah, beberapa wilayah di Bali sendiri kan ada namanya zona musim. Jadi di Bali itu tidak merata semua musim hujannya serentak di bulan satu bulan gitu. Jadi kita bagi beberapa daerah yang memiliki musim yang sama. Nah, itu kita klasifikasikan sebagai zona musim ya atau ZOM. Nah, di sini ada beberapa daerah seperti wilayah Tabanan di bagian tengah Bali terutama itu ya. Nah, di situ biasanya belakangan dia musim puncak musim kemaraunya, sedangkan wilayah pesisir itu pasti dia akan duluan mengalami puncak musim kemaraunya, terutama di wilayah pesisir selatan dari Bali ya, mulai dari Badung merembet ke Gianyar, Klungkung, ke Karangasem, ke mutar ke Singaraja, akhirnya ke Jembrane dan ke Tabanan. Nah, ini di mana wilayah-wilayah pesisir barat itu selatan itu yang duluan dia mengalami puncak musim kemaraunya. Nah, itu terjadi biasa di bulan Juli ya kemarin. Dan di wilayah-wilayah Bali bagian utara hingga di tengah dan di barat sendiri kita perkirakan puncak musimnya di bulan Agustus yang sudah sekarang sedang terjadi ini ya. Nah, mungkin seperti itu.
1: Iya, iya. Artinya puncaknya memang benar-benar kemaraunya benar-benar terasa karena dari sisi dari sisi suhu memang terasa panas, juga kalau kulit kita itu cepat terasa kering seperti itu juga mungkin dampaknya ya Pak Fajar ya. Dari BMKG pendengar sudah menyampaikan bahwa saat ini Bali memang sedang memasuki puncak dari musim kemarau dan bisa dikatakan cukup ekstrim karena juga dibarengi oleh El Nino yang masih cukup kuat ya Pak Fajar ya. Nah, dari BMKG sudah, sekarang kita beralih ke Pak Putu ini dari BPBD Provinsi Bali. Tadi Pak Fajar sudah menyampaikan saat ini Bali sudah memasuki puncak dari musim kemarau. Nah, dampaknya yang sudah dirasakan oleh masyarakat, Pak Putu, apa saja dari puncak musim kemarau ini? Apakah mulai ada banyak permintaan pendistribusian air bersih atau seperti apa, Pak Putu?
3: Ya, terima kasih. Pertama, tentu kami sampaikan dulu sesungguhnya BMKG ini adalah besti daripada BPBD ya.
1: Iya,
3: jadi apapun data-data itu lebih banyak kami berasal dari BMKG yang tentunya kami olah di BPBD sekaligus pelaksanaannya di lapangan. Nah, berbicara dampak, tentu dari musim kemarau ini banyak dampak yang perlu kita tangani, seperti kebakaran hutan dan lahan yang sudah tadi disampaikan oleh dari BMKG juga. Ini menjadi penanganan serius bagi kita di BPBD. Nah, yang kedua termasuk krisis air bersih. Nah, ini kan tentunya sangat berpengaruh dari adanya kekeringan yang begitu tinggi
1: yang ekstrim,
3: jadi otomatis ya, sumber air itu menjadi kecil, dampaknya air menjadi susah. Nah, inilah yang perlu menjadi penanganan serius bagi kami terhadap masyarakat yang sampai saat ini beberapa daerah di kabupaten kekurangan air bersih, termasuk lahan-lahan pertanian. Ini juga karena lahan pertanian ini menjadi hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Kalau misalnya terjadi gagal panen, otomatis ketahanan pangan kita kan terganggu. Kalau ketahanan pangan terganggu, otomatis juga menjadi sebuah bencana bagi kita semua. Iya, itu ketahanan, termasuk kebakaran gedung dan TPA juga yang ini paling sering terjadi.
1: Beberapa hari lalu TPA Suwung juga
3: ini menjadi perhatian serius bagi kami di BPBD. Saya kira itu dampak-dampak yang paling kelihatan dan mendapat penanganan sampai saat ini.
1: Baik, Pak Putu. Kalau peningkatan permintaan air bersih sudah mulai terjadi, terutama untuk daerah biasanya Karangasem seperti itu.
3: Sudah mulai, Bu. Dan bahkan kami sudah mengkoordinasikan di BPBD Kabupaten yang wilayahnya terdampak seperti Buleleng dan Karangasem kami sudah mendistribusi air sampai saat ini. Nah tentu ini adalah walaupun kami di provinsi selalu mengadakan pendampingan dan membantu wilayah-wilayah kabupaten yang sarana dan prasarananya minim. Nah disinilah BPBD Provinsi Bali ini salah satu bagian fungsinya adalah koordinasi. Kami mengkoordinasikan kepada semua stakeholder yang mempunyai sarana prasarana, sarana maupun personil yang untuk bisa melaksanakan kegiatan pendistribusian air di lapangan.
1: Ya, baik, sudah mulai meningkat kesibukan dari BPBD untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih ya. Tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari ya Pak Putu ya, untuk lahan pertanian masyarakat mengalami kesulitan.
3: Memang udah mulai kita punya strategi kesiapsiagaan untuk jangan sampai terjadi seperti tadi. Kios kita lahan pertanian kita terganggu yang menimbulkan ketahanan pangan.
1: Ketahanan
3: ini
1: pangan
3: sudah mulai Bu, kita ini sudah mulai melakukan upaya-upaya penanggulangan sebagai bagian dari kesiapsiagaan daripada BPBD.
1: Kalau untuk kesulitan air untuk lahan pertanian itu seperti apa Pak Putu yang dilakukan?
3: Nah ini sementara kan masih bisa belum, ya katakanlah belum parah ya. Tetapi kami dari BPBD sudah merencanakan untuk apa namanya itu mengusulkan nanti untuk memanfaatkan sumur-sumur bor yang ada. Dan kalau tidak salah berapa ya, di seluruh Bali itu hampir 292 sumur bor yang 292. Sudah kami petakan ini untuk mengantisipasi nanti bila mana terjadi kekeringan. Nah terutama kan yang menjadi skala prioritas untuk masyarakat dulu, untuk air bersih. Nanti kalau memang sudah ini terpenuhi, baru kita itu diupayakan lebih lanjut
1: penanganan.
3: Iya,
1: seperti itu. Baik, Pak Putu, sebelum kembali ke Pak Fajar, saya ingatkan dulu untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang ingin berpartisipasi dalam dialog Denpasar pagi ini, bisa melalui saluran WA WhatsApp di 089-678-123-830 dan juga bisa memantau media sosial Facebook Pro 1 Denpasar dan juga bisa melalui telepon juga 222-161. Nah, kembali ke Pak Fajar dulu. Pak Fajar tadi juga sudah sempat menjelaskan beberapa wilayah yang memang tidak berbarengan ya, tidak bersamaan mengalami musim hujan maupun musim kemarau. Nah untuk saat ini ada data dari BMKG, daerah-daerah kabupaten mana saja yang sudah memasuki puncak musim kemarau saat ini Pak Fajar?
2: Untuk puncak musim kemarau sebenarnya semua daerah di Bali sudah rata, iya sudah rata di puncak musim kemarau ya, terpantau dari data hujan kita atau hari tanpa hujan untuk seluruh wilayah Bali. Sebagian besar tuh sudah kekeringan ekstrim atau hari tanpa hujan ekstrim, di mana sudah lebih dari 60 hari atau 2 bulan, lebih dari 2 bulan sudah tidak turun hujan. Nah itu sebagian besar di wilayah Bali sudah seperti itu. Hanya beberapa daerah saja yang masih seperti di wilayah kemarin di Karangasem mungkin hujan, tapi hujan cuma hujan lewat. Di situ saja kira-kira yang masih terjadi hujan, sisanya sudah cukup lumayan sangat kering, bukan lumayan lagi ya, jadi
1: sangat-sangat kering
2: ya, karena sudah 2 bulan tidak ada hujan sama sekali. Kira-kira seperti itu.
1: Itu dua bulan atau 60 hari tanpa hujan memang benar-benar tidak ada hujan.
2: Iya, jadi dari data pengamat pos hujan kerjasama kita memang tidak ada hujan sama sekali sudah 2 bulan non-stop ya, tidak ada hujan di sebagian besar wilayah di Bali.
1: Baik Pak Fajar. Nah kalau puncak musim kemarau ini, karena ini kan kering nih Pak, kering kemudian ada nggak pengaruhnya terhadap, karena saat ini ketika musim kemarau ini ada juga bencana gempa bumi, ini ada kaitannya nggak Pak?
2: Nah sebenarnya Fajar, untuk gempa bumi sih tidak ada ya. Jadi untuk kekeringan, fenomena cuaca itu tidak ada sangkut pautnya dengan gempa
1: ya,
2: bumi ya.
1: Karena siapa tahu tanahnya kering jadinya terjadi pergeseran tanah.
2: Jadi untuk gempa bumi sendiri terlalu dalam sebenarnya tanah kejadiannya.
1: Tidak ada hubungannya ya, ya puncak musim kemarau, cuma mungkin waktunya saja yang kebetulan ya, bersamaan puncak musim kemarau dengan terjadinya bencana gempa bumi di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, mungkin kembali ke Pak Putu ini. Sampai saat ini Pak Putu, apakah dari BPBD kalau tadi untuk kekeringan sudah apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan penyaluran distribusi air bersih ke beberapa masyarakat di Karangasem, Buleleng dan daerah lainnya yang sudah mulai mengalami kesulitan. Nah, untuk ini kan juga salah satu dampak dari puncak musim kemarau yaitu sering terjadi kebakaran hutan, kebakaran lahan hutan atau karhut lah ya. Nah, saat ini apakah sudah ada laporan Pak Putu? Kalau tadi juga Pak Fajar sempat menyampaikan terpantau ada titik api, walaupun masih harus dikonfirmasi ya Pak Fajar ya. Kalau dari BPBD apakah sudah ada laporan dari masyarakat Pak?
3: Kalau yang sudah kita laksanakan kan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu ada kebakaran hutan di Buleleng itu di Geroga. Juga terjadi di Gunakse, itu kebakaran
1: Gunakse Klungkung ya.
3: Klungkung ya, di Nusa Penida termasuk Kintamani itu kan ada ya. Mungkin BMKG punya data. Nah, kalau dari BPBD sendiri hotspot itu memang belum kami deteksi ya. Belum kami deteksi, tetapi kami nonstop 24 jam memantau itu. Seperti mungkin Ibu tahu bahwa kami di BPBD melaksanakan tugas 24/7 ya, 24 jam. Jadi anak-anak kami di Pusdalop itu selalu memantau titik-titik api, titik-titik panas lah. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, tentunya untuk mengantisipasi juga apabila terjadi, jadi upaya respon cepat daripada kita, masyarakat seluruh stakeholder dapat kita laksanakan dengan sigap gitu, sebagai bagian dari kesiapsiagaan yang kita laksanakan di BPBD.
1: Kalau di Bali Pak Putu, dari BPBD tentunya punya ini ya, pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadi karhut lah itu Pak Putu.
3: Nah, justru ini pemetaan ini yang menjadi skala prioritas kami di BPBD. Jadi kami memetakan sebagai langkah antisipasi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang rawan kiranya akan terjadi kebakaran ya, seperti Buleleng,
1: seperti tadi
3: Karangasem, seperti tadi empat tadi itu, Jembrano juga yang rawan dengan kebakaran, dan termasuk di wilayah lain Denpasar, Badung. Kebakaran gedung itu menjadi perhatian.
1: Tidak hanya kebakaran hutan, tapi
3: tidak hanya kebakaran juga. Hutan, kebakaran gedung, ya seperti tadi TPA juga. Nah, ini yang menjadi titik rawan. Saya kira itu.
1: Nah, untuk mencegah atau mengantisipasi dampak-dampak dari puncak musim kemarau ini, mungkin kita bahas dulu terkait dengan apa namanya potensi terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran hutan, kebakaran gedung, TPA, ini apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat sekitarnya Pak Putu?
3: Nah, ini yang sangat menjadi skala prioritas oleh masyarakat tentu bahaya kekeringan ya. Kekeringan lahan.
1: Oh, kekeringan.
3: Kekeringan. Yang kedua tentu akan berpengaruh menurunnya debit air. Air tanah, air menurunnya apa namanya itu debit air tadi. Ini menyebabkan nanti kekurangan air terutama air bersih ini perlu diwaspadai. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kan itu poin pentingnya ya. Nah, tentu sumber-sumber air yang ada itu harus dijaga ketat, jangan sampai berkurangnya debit air itu terlalu tajam. Misalnya jangan sampai ada pohon-pohon yang ditebang, itu kan juga sangat berpengaruh terhadap berkurangnya sumber air. Saya kira itu yang paling menonjol ya, termasuk bahaya kekeringan lahan ya, untuk lahan pertanian dan kebakaran. Ini yang menjadi perhatian sangat serius untuk masyarakat.
1: Iya, baik Pak Putu. Kalau Pak Fajar, apa Pak yang harus benar-benar diwaspadai ini dari BMKG? Karena tadi Pak Fajar menyampaikan kan durasinya cukup panjang ya, puncak musim kemarau ini.
2: Iya, jadi selain karena puncak musim kemarau juga kan kita mengalami fenomena El Nino ya, El Nino-nya bahkan masuk kategori sangat kuat. Mungkin dari beberapa bulan lalu masyarakat heboh dengan istilah El Nino Godzilla. Itu waktu itu sebenarnya ilmuwan dunia juga bukan tanpa sebab yang menyebutkan
1: kenapa disebut Godzilla.
2: Godzilla karena selama saya ditugas di BMKG sendiri ini baru kali ini saya lihat El Nino dengan kategori sangat kuat bertahan sangat lama, bahkan sampai Januari 2027 dia masih di posisi sangat kuat. Nah, ini yang kita perlu waspadai, terutama ketersediaan airnya ini. Nah, jadi itu sudah pasti akan mempengaruhi musim hujan di Bali. Nah, itu. Jadi dari perakiraan hujan 3 bulan ke depan dari BMKG sendiri untuk wilayah Bali sampai bulan November sendiri dia masih kategori sangat rendah. Kategori rendah ya, kita prediksi curah hujannya di hingga bulan November. Nah, di mana biasanya kan sudah mulai musim hujan di bulan November itu di wilayah Bali. Nah, tetapi ini masih rendah. Nah, ini ketersediaan air ini yang perlu kita waspadai. Dan selain itu juga sudah disebutkan tadi ya, seperti kebakaran lahan, hutan, dan gedung. Nah, itu yang kita hindari itu jangan sampai kita mungkin membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah sembarangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki hutan atau lahan yang cukup kering ya, yang api sangat mudah menyebar. Mungkin seperti itu kira-kira.
1: Jadi kalau bisa saya tarik garis besarnya, yang harus kita waspadai saat puncak musim kemarau ini adalah kekeringan, kemudian berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi ya, untuk lahan pertanian, karena ini berdampak nanti terhadap ketahanan pangan masyarakat. Baik Pak Putu, Pak Fajar, sebelum nanti kita lanjut ke dialog ini ke sesi berikutnya, kita dengarkan dulu bagaimana sih suara-suara masyarakat, apa yang menurut mereka harus diwaspadai terkait dengan dampak dari puncak musim kemarau ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Nama saya Latifa, umur 54 tahun, asal Denpasar. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga. Dampak musim kemarau yang relatif sangat panjang saat ini yang saya rasakan sebagai ibu rumah tangga sehari-hari itu berdampak pada ini. Kondisi sumur bor saya sudah airnya agak kering ya. Ada sih, masih ada air karena syukurnya sumur saya termasuk sumur dalam. Sumur pompa dalam. Jadi airnya masih ada sih, tapi kalau pemakaian terlalu banyak terus menerus itu juga pengaruh ya, agak kecil begitu loh, terus keluarlah itu kayak pasir-pasir gitu dari dalam sumur itu. Saya pikir ya karena ini, karena efek dari kemarau ini yang sangat panjang, jadi sumber air berkurang. Ya begitulah. Terima kasih.
1: Perkenalkan, nama saya Hakan, umur 19 tahun, asal dari Kendari. Menurut saya, kita harus mulai hemat penggunaan air bersih. Dan untuk di rumah, kita harus coba untuk menampung air lebih banyak. Soalnya takut pas puncak kemarau nanti, pasokannya itu tersendat.
2: Perkenalkan, nama saya Nadia. Umur saya 20 tahun, asal saya dari Tabanan, dan saya merupakan seorang mahasiswa. Jadi menanggapi pertanyaan tersebut, menurut saya dampak musim kemarau itu yang paling terasa adalah cuaca jadi lebih panas dan kebutuhan air juga kadang lebih terbatas. Jadi aktivitas sehari-hari itu tentunya jadi kurang nyaman ya, apalagi kalau harus banyak beraktivitas di luar rumah. Selain itu, pengeluaran juga jadi bertambah karena lebih sering beli es atau minuman dingin untuk menyegarkan diri. Dan yang saya rasakan juga biaya listrik itu juga bisa ikut naik karena kipas angin atau AC itu jadi lebih sering dinyalakan, bahkan bisa saja sampai seharian.
3: Ya, baik pendengar dan juga Pak Putu, Pak Fajar, kembali ke sesi dialog Denpasar pagi ini. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa keluh kesah dari masyarakat ya terkait dengan dampak dari puncak musim kemarau saat ini yang sudah terasa di Provinsi Bali. Dan salah satunya yang menarik tadi dari tiga narasumber tadi yang terakhir ya, jadi pengeluaran jadi meningkat dan juga biaya listrik naik karena AC dan juga kipas angin juga hidup terus non-stop ini karena cuaca yang panas. Nah, ke Pak Fajar dulu deh, dengan puncak musim kemarau ini yang patut diwaspadai juga yang tadi juga dirasakan oleh masyarakat yaitu cuaca panas ini. Cuaca panas ini sampai berapa derajat yang bisa menyebabkan atau mengganggu dari kenyamanan masyarakat seperti apa Pak Putu? Pak Fajar maksudnya.
4: Iya, baik. Jadi sebenarnya untuk panasnya itu kalau ya, kita lihat di informasi ada info BMKG itu kan di situ tercatat suhu udara kita berapa sih dan kelembaban kita berapa. Nah, sebenarnya untuk suhunya sendiri terkadang tuh tidak terlalu panas ya, mungkin paling tinggi sekitar 33 derajat Celcius. Tetapi kita lihat dari kelembabannya ini ya kadang bisa 80-90%. Nah, sebenarnya kelembaban inilah yang menyebabkan temperatur udara atau suhu udara itu terasa lebih panas. Mungkin kalau masyarakat pernah lihat perakiran atau informasi cuaca dari BMKG, di situ disebutkan suhu 33 derajat tetapi terasa seperti 35 derajat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di situ kelembaban itu yang membuat terasa lebih panas. Jadi di mana badan kita ini kan harusnya bisa mengeluarkan keringat ya. Karena untuk mendinginkan badan dari suhu panas itu, tetapi karena kelembaban tinggi ini yang menghambat tubuh kita untuk keringat itu untuk menguap. Nah, di mana panasnya itu akhirnya tetap nempel di badan, tidak bisa keluar panasnya itu. Nah, disitulah kenapa sering di apalagi di akhir di puncak-puncak musim kemarau menjelang musim hujan itu, di mana suhunya tinggi, kelembabannya tinggi, maka pasti akan terasa lebih panas. Panas, nah, ya. Itu jadi mungkin cara penanganannya itu ya kita harus cari wilayah dianginkan ya, cari angin, kipas angin itu sebenarnya yang paling efektif, kalau paling efektif untuk mengurangi kelembaban di badan kita, itu di mana badan kita mungkin bisa merasa lebih dingin dan suhu udaranya mungkin terasa lebih sesuai dengan yang ditunjukkan termometer atau alat pengukur suhu, mungkin seperti itu.
3: Ini kelembaban yang tinggi justru membuat kita merasa panas ya Pak Fajar ya.
4: Iya, jadi iya, kelembabannya sih, betul.
3: Biasanya kalau lembab itu kan apa namanya, kalau kelembaban kelembabannya tinggi itu kan asumsinya suhunya itu jadi lebih adem gitu, seperti itu. Nah, justru kebalikannya,
4: kebalikannya
3: ya.
4: Ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau suhu tinggi tapi kelembabannya rendah, kita tidak akan merasa itu kepanasan. Iya, malah malah kita biasa merasa seperti biasa ya, tahu-tahu kulit kita gosong. Seperti itu biasanya. Jadi kelembabannya ini yang sangat mempengaruhi kondisi ini ya, temperatur di ruangan atau wilayah begitu. Nah, kira-kira seperti itu.
3: Baik, Pak Fajar, kembali ke Pak Putu ini. Pak Putu, tadi disampaikan bahwa dampak dari puncak musim kemarau ini, yaitu Pak Putu juga sudah menyampaikan tadi, harus hemat-hemat menggunakan air nih Pak Putu. Dan juga tadi disebutkan kondisi sumur bor itu juga berpengaruh ya, terdampak juga dengan mengecilnya debit air di sumur bor. Nah, ini dari BPBD, kalau sumur bor dan kebutuhan air bersih itu kan tidak hanya masyarakat di Karangasem atau daerah di daerah yang memang rawan kekeringan, tapi masyarakat di kota juga artinya juga bisa berdampak terhadap kebutuhan air bersih ini. Kalau untuk masyarakat di kota sendiri, Pak Putu dari BPBD juga melakukan antisipasi seperti apa?
5: Ya, tentu semua dilakukan secara simultan, karena seperti disampaikan tidak hanya wilayah Karangasem
3: yang rawan
5: dan Buleleng, boleh dikatakan hampir semua ini akan mengalami hal yang sama. Nah, untuk mengantisipasi

0: hak gitu loh, sehingga tidak sampai krisis itu terjadi begitu parah, dapatlah minimal diantisipasi. Kemudian kami melakukan sinergitas kepada semua stakeholder, semua jejaring, karena kita ketahui bersama bahwa urusan bencana ini urusan kita bersama, walaupun tanggung jawab itu tetap ada pada pemerintah. Nah, oleh karena itu, jadi BPBD melakukan koordinasi secara simultan dan berkesinambungan, sehingga penanganan, antisipasi dan kesiapsiagaan daripada bencana kekeringan ini dapat dilakukan secara menyeluruh. Tidak bisa BPBD saja. BPBD saja kan hanya penanggulangan bencana. Jadi yang leading sektornya itu ada pertanian, ada kehutanan, ada banyak instansi-instansi terkait. Semua stakeholder harus berperan. Kami melakukan pemantauan secara menyeluruh dalam 24 jam itu. Yaitu mana titik-titik yang mungkin berpotensi terjadi kekeringan, itu sudah kami petakan itu loh. Nah, dengan kita tahu bahwa oh ini titik ini berpotensi kering, inilah yang menjadi skala prioritas untuk penanganannya ke depan itu loh. Saya kira itu dari BPBD yang sudah kami lakukan. Kita berbicara realita ini ya, bukan berteori ya. Jadi melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan sebagai fungsi kami juga, fungsi pelaksana di lapangan. Di samping juga koordinasi, kami mengkoordinasikan termasuk mengomandoi ini. Kalau terjadi hal bencana sudah pasti leading sektornya ada di BPBD. Saya kira itu Bu.
1: Ya, baik. Kalau pada saat puncak musim kemarau ini tentu potensi bencananya tidak seperti pada saat musim hujan ya Pak Putu ya. lebih ringan dibandingkan kalau bencana saat musim hujan.
0: Ya, kadang-kadang musim hujan pada saat terjadi banjir itu
1: iya, memang cukup menguras energi ya.
0: Pasti itu kami.
1: Ya Pak Putu, tapi yang namanya bencana tentu kita berharap baik saat musim hujan maupun musim kemarau tidak terjadi ya.
0: Ya, yang terpenting kan kita siap siaga, karena bencana itu tidak dapat diprediksi kapan terjadi atau besok atau kapan. Makanya kita harus siap siaga selalu.
1: Ya, dan tidak mengenal musim ya.
0: Tidak mengenal musim hujan, musim kemarau. Selalu ada.
1: Iya, bencana selalu mengintai di sekitar
0: kita. Tidak bencana, katanya. Musibah terjadi, kejadian ada di lapangan. Kan belum tentu bencana ya. Itu juga kita menjadi tanggung jawab kita bersama itu.
1: Iya, baik, nanti kita bahas ya beda bencana dengan musibah ya Pak. Pada sesi berikutnya. Nah, kembali ke Pak Fajar ini, karena kita sudah hampir di penghujung waktu nih Pak Fajar. Nah, dari hasil pemantauan dari BMKG, apa ya mungkin perlu ditekankan kembali kepada masyarakat Pak Fajar terkait dengan dampak dari puncak musim kemarau ini, kira-kira sampai kapan ini masyarakat harus siap untuk menghadapi dampak dari puncak musim kemarau ini
2: Pak? Dari pantauan kita, dilihat dari fenomena El Nino-nya sendiri aja, dia kategori kuatnya sampai awal tahun ya, sampai Januari. Bahkan sampai pertengahan tahun 2027 pun masih kategori El Nino, walaupun
1: masih,
2: sudah
1: masih cukup lama ya.
2: Iya, jadi walaupun sudah turun ke kategori lemah ya. Nah, tapi ya tetap saja kita harus waspada dari sekarang saja. Bahkan 3 bulan ke depan aja prediksi kita terlihat curah hujan yang sangat rendah, bahkan sampai bulan November di seluruh wilayah Bali. Nah, itu tidak sampai 100 mm curah hujannya per bulan. Nah, itu kan sedikit sekali sebenarnya ya, karena dan kategorinya juga curah hujannya sampai 3 bulan ke depan itu masih total di bawah normal. Nah, jadi kita perlu waspada ini hingga akhir tahun. Nah, jadi kita pantau di akhir tahun ini, di bulan Januari di situ El Nino-nya sudah mulai menurun, walaupun

0: menurunnya masih kategori kuat ya, sudah tidak sangat kuat lagi. Tetap kita waspadai nanti. Sementara minggu ini kita juga sedang proses pembuatan prediksi musim hujan 2026-2027. Mungkin di bulan depan ini kita bisa rilis bagaimana musim hujan kita, kapan awal musim hujannya serta puncak musim hujannya seperti itu. Mungkin nanti masyarakat bisa pantau terus info dari BMKG ke depannya ya, terutama untuk bagaimana menghindari bencana sendiri, terutama untuk kebakaran hutan dan ketersediaan airnya. Ini sebenarnya yang jadi ini masalah utamanya ya, karena memang musim kemarau kita sepertinya dari prediksi kita bakalan panjang sekali sampai akhir tahun, musim hujannya otomatis akan mundur. Nah, ini yang kita perlu waspadai, ketersediaan airnya kita ini. Mungkin kira-kira begitu.
1: Ini musim kemarau untuk tahun ini lebih panjang dibandingkan tahun lalu.
0: Untuk kita prediksi dari awal memang musim kemarau tahun ini dia lebih panjang dibandingkan tahun lalu. Di tahun lalu itu sebenarnya musim kemaraunya masih kategori normal ya. Jadi bulan berber itu sudah mulai hujan, bahkan di bulan September kita kebanjiran. Nah. Tapi habis kebanjiran tahun ini langsung kekeringan. Nah, ini ya yang kira-kira begitu.
1: Iya, baik. Cukup panjang juga nih, masyarakat harus siap-siap menghadapi musim kemarau ditambah dengan El Nino, itu yang menyebabkan kemaraunya lebih kemarau lagi seperti itu ya, Pak Fajar ya.
0: Iya, jadi jauh lebih kering daripada biasanya.
1: Baik, mungkin dari Pak Putu dari BPBD, ini kemaraunya lebih panjang dari tahun sebelumnya, tentunya BPBD sudah menyiapkan strategi ya bagi masyarakat untuk menghadapi kemarau yang lebih panjang dari sebelum-sebelumnya, dan tidak hanya lebih panjang, lebih kering dari kemarau biasanya, Pak Putu.
2: Ya, strateginya tentu kami di samping memetakan dulu sebagai langkah kesiapsiagaan, nah tentu kami harus mempersiapkan SDM kami, personil kami harus siap, tidak saja di provinsi, BPBD, kabupaten, kota juga kita berkoordinasi untuk penyiapan personil. Andai kata terjadi memang betul kejadian atau musibah bencana di lapangan, jadi upaya respon cepat kita. Jadi kita punya tim reaksi cepat namanya, itu kita optimalkan. Nah, yang selanjutnya tidak butuh itu saja. Jadi perlu sarana dan prasarana juga penyiapan itu. Dari sejak awal itu menjadi hal yang rutin bagi kita. Kalau memang ini yang akan datang ini musim kemarau, kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi itu, seperti tangki air, kita petakan berapa jumlahnya, berapa jumlah yang ada dari semua stakeholder kita, dari BPBD kabupaten kota, instansi termasuk TNI Polri yang kita libatkan. Itu kita petakan jumlahnya berapa, yang suatu waktu bisa kita gerakkan itu. Ya, pemadam kebakaran juga, itu kita sudah punya data. Nah, oleh karena itu pendataan awal ini dan memetakan mana rawan-rawan, daerah-daerah rawan yang menjadi hotspotnya itu, itu sudah kita laksanakan.
1: Apakah ada penambahan personil, Pak Putu?
2: Nah, tentu kalau belum urgent sekali, kita manfaatkan, optimalkan personil yang ada. Kita kan punya jejaring berjenjang ya, dari BPBD provinsi, kabupaten. Kalau misalnya kabupaten itu kios misalnya yang mempunyai wilayah terjadi bencana, ya tentu kami harus ada penebalan personil. Seperti kita ketahui kalau di BPBD itu ada namanya forum pengurangan risiko bencana itu. Yang hari ini jumlahnya kurang lebih 26 26 apa namanya itu organisasi ya, yang tergabung 26. Menjadi satu forum pengurangan risiko bencana yang suatu saat ini bisa digerakkan
1: siap bergerak kapan saja
2: dari semua unsur itu termasuk disabilitas kita
1: punya. Ya, disabilitas juga terlibat. Nah,
2: itu
1: ya,
2: langkah-langkah antisipasi kita.
1: Iya, baik Pak Putu. Nah, kembali ke Pak Fajar nih. Tadi Pak Fajar menyampaikan masyarakat bisa mengakses informasi dari BMKG ini. Mungkin masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi terkini BMKG bisa mengakses lewat mana nih Pak?
0: Iya, jadi untuk informasi BMKG sendiri sebenarnya sudah tersebar di segala sosial media ya. Untuk di webnya sendiri ada bmkg.go.id. Untuk aplikasinya sendiri ada untuk handphone itu, untuk di HP ya. Jadi HP masyarakat bisa menginstal info BMKG. Nah, di situ ada perakiran cuaca, iklim hingga gempa bumi. Nah, di situ sudah perakirannya itu sudah menyentuh daerah kecamatan. Jadi lebih detail ya, misalnya masyarakat atau Bapak Ibu mau jalan-jalan kemana atau mungkin mau berpergian begitu, bisa cek dulu cuacanya seperti itu. Bahkan untuk penerbangan dan pelayaran atau penyeberangan laut itu sudah ada juga semua di situ. Apakah hari ini aman untuk menyeberang atau aman untuk terbang, itu seperti itu kira-kira. Jadi bisa langsung saja install info BMKG di Play Store di HP masing-masing.
1: Baik, Pak Fajar dan pendengar, segera install info BMKG di handphone, di smartphone masing-masing ya. Jadinya ketika akan pulang kerja atau pulang dari kampung halaman kembali ke kota misalnya atau sebaliknya, itu bisa mengetahui ya, bisa ketahuan juga ya ketika kita akan melewati daerah rawan bencana.
0: Iya,
1: kelihatan
0: bisa,
1: juga di
0: iya,
1: situ.
0: Bisa kelihatan. Jadi di mana ada bencana itu sudah ada peringatan dininya ya sudah ada. Jadi kita bisa menghindari ya hal itu seperti itu.
1: Iya. Kalau BPBD kan juga punya ya Pak Putu ya aplikasinya untuk masyarakat bisa mendapatkan info terkini tentang mungkin daerah-daerah rawan bencana itu Pak Putu.
2: Ya, punya juga. Jadi hampir kita sama
1: bersama ya, karena besti ya,
2: karena besti. Cuman lebih fokus itu kebencanaan ya. Itu lebih detail itu di BPBD Baligo ID itu lah. Itu aja buka, nanti semua kelihatan di sana. Kami mengharapkan juga masyarakat sering-sering mengakses informasi dan komunikasi melalui komunikasi itu. Jadi melalui akun-akun media ya yang sudah disediakan, terutama yang resmi, jangan nanti karena saat ini banyak juga hoax yang berseliweran. Yeah. Jadi kami sarankan melalui kanal-kanal media yang resmi seperti BMKG, BPBD itu.
1: Ya, baik, kalau tadi BMKG info BMKG ya, kalau BPBD bpbdbali.go.id untuk mendapatkan info terupdate. Jangan hanya nonton yang hoax ya, tidak benar ya. Tapi cari sumber resmi yang bisa dipercaya. Baik, mungkin 1 menit Pak Putu dan Pak Fajar, apa nih pesan terakhir dalam dialog ini ya, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan waspada puncak musim kemarau. Pak Fajar dulu.
0: Iya, baik, mungkin musim kemarau yang berkepanjangan ini yang cukup ekstrim juga, mungkin masyarakat bisa menghemat air dan menghemat air bersih terutama ya untuk kehidupan sehari-hari, dan menghindari atau jangan dulu membakar sampah sembarangan terutama di wilayah-wilayah memang ada hutan atau kebun, serta selalu pantau informasi cuaca, iklim dan gempa bumi melalui kanal resmi dari BMKG untuk menghindari hoaks-hoaks dari yang tersebar ya kan, banyak juga itu sering pesan-pesan berantai melalui WhatsApp tentang info cuaca, iklim atau gempa bumi yang tersebar. Jangan langsung dipercaya, mungkin bisa langsung cek dulu kebenarannya melalui info BMKG. Mungkin seperti itu kira-kira.
1: Iya, jangan langsung di-share lagi ya info yang belum tentu benar. Baik, dari Pak Putu terakhir.
2: Ya, terima kasih kepada masyarakat pendengar Pro 1 RRI ya. Jadi himbauan dari BPBD Provinsi Bali, karena BMKG menjadi BST beda tipis, jadi saya tidak omongin lagi.
1: BST beda tipis.
2: Iya. BST beda tipis, jadi apa yang sudah dihimbau oleh BMKG tentunya kami tidak usah lagi ya.
1: Benar-benar sehati.
2: Benar-benar sehati. Nah, oleh karena itu beberapa hal himbauan kami dari BPBD, apabila baru terjadi gejala, kami harapkan masyarakat cepat melapor. Laporlah kepada instansi yang berwenang, yang terkait dalam hal penanganan itu, sehingga respon cepat daripada kami itu bisa kita laksanakan untuk meminimalisir terjadinya bencana yang lebih besar, kan itu ya?
1: Ya.
2: Nah, kemudian mengakses informasi kan sudah tadi, itu penting sekali itu. Karena masyarakat kadang-kadang tidak semua yang mau peduli terhadap informasi dan komunikasi yang sudah disediakan. Ini sangat penting. Biasanya ibu-ibu itu kalau maturan canang itu ya, itu juga penyebab ya terjadinya kebakaran. Jadi agar memastikan bahwa dupa itu padam sebelum ditinggalkan. Terutama kan di pelangkiran-pelangkiran itu, ini banyak juga penyebab ini yang terjadi di lapangan. Itu imbauan kami. Nah, kemudian colokan listrik juga penting. Karena ini kan kering sekali, hampir semua kering. Kalau colokannya itu tidak benar, kan bisa menimbulkan percikan api, menjadi kebakaran sangat mudah itu.
1: Sangat cepat
2: dan
1: menyebar.
2: Ini BMKG mungkin lebih tahu, gelombang pasang juga terjadi. Ini air laut naik kan ya pada hari-hari tertentu itu, ini perlu menjadi kewaspadaan masyarakat bersama. Karena untuk mengantisipasi kesiapsiagaan ini dari diri sendiri loh Bu, dari keluarga dan dari lingkungan. Kalau tidak dari sendiri, siapa lagi kan itu ya. Nah, itulah himbauan dari kami BPBD, sehingga ini bisa kita antisipasi bersama. Ini tugas kita bersama, tidak menjadi satu instansi saja, tidak bisa parsial menangani bencana. Saya kira itu Bu, imbauan dari BPBD Provinsi Bali.
1: Baik, terima kasih Pak Putu dan Pak Fajar dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Demikian pesan-pesan dari BPBD dan juga BMKG untuk kita dapat meminimalisir dampak dari puncak musim kemarau yang saat ini sudah melanda Bali, dan dikatakan tadi akan durasinya lebih panjang dari musim kemarau sebelumnya dan juga lebih kuat dari musim kemarau biasanya. Untuk itu beberapa poin tadi yang disampaikan oleh dari BPBD maupun BMKG, yaitu yang paling penting yaitu selalu mengakses informasi resmi yang dikeluarkan oleh instansi baik BMKG, BPBD maupun instansi resmi lainnya yang bisa dipercaya, dan jangan cepat terpercaya dengan hoax yang bisa menyesatkan masyarakat. Baik, Pak Putu Wite dan juga Pak Fajar, terima kasih sudah menemani saya di sini berbincang-bincang memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa saja yang harus kita waspadai dampak dari puncak musim kemarau ini. Sekali lagi terima kasih, dan sampai ketemu lagi dalam dialog-dialog berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang nantinya lebih menarik dan memberikan manfaat besar kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Baik pendengar, sampai di sini dialog Denpasar pagi ini, dan kembali ke studio.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali sesi Denpasar siang hari ini, kita akan simak dulu informasi mengenai ketersediaan kantong darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kepada Bu Mega, silahkan.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 190 kantong, golongan darah B, 257 kantong, golongan darah O, 237 kantong, dan golongan darah AB, 25 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Hotel Kumala Pantai, jam 9.30, yang alamatnya di Jalan Werkudara Badung, kemudian di LPK Puji Akademi Bali, di Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 311 Denpasar, jam 9 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Jumat, 28 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Polwan Polda Bali, di jam 7 pagi. Kemudian di Rumah Sakit Universitas Udayana, di Jalan Rumah Sakit Unut Jimbaran, jam 9 pagi. Kemudian di Lumbung Karyawan Harapan, di Sekolah Harapan, di Jalan Sesetan nomor 62 Denpasar, di jam 9 pagi. Dan di The Semayang Seminyak, Jalan Kayu Air, di jam 2 siang. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penatih Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
5: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan juga pendengar, itu dia informasi mengenai ketersediaan kantong darah yang langsung diinformasikan oleh PMI Provinsi Bali. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
5: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Satu buah informasi untuk Anda pendengar, yang di mana saat ini layanan Transmetro Dewata berpeluang diperluas hingga kawasan bypass Ide Bagus Mantra untuk menjangkau masyarakat dari Bali Timur yang setiap hari melakukan mobilitas menuju Denpasar dan juga Badung. Usulan ini pendengar dinilai memiliki potensi besar karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018, pola kerja ulak-alik tercatat dilakukan 6,16% masyarakat Gianyar, 4,1% masyarakat Kelungkung, dan 1,39% masyarakat Karangasem. Jika dikonversikan dengan jumlah penduduk saat ini pendengar, jumlahnya itu diperkirakan akan mencapai 47.797 orang dengan asumsi sekitar 60% diantaranya bekerja di Denpasar dan Badung, lalu terdapat juga sekitar 28.787 orang yang berpotensi menjadi pengguna transportasi publik. Lalu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ikadek Mudarta mengatakan rencana perluasan layanan tersebut akan dikaji dengan tentunya mempertimbangkan kondisi armada. Terlebih lagi, Bali akan mendapat tambahan bus listrik yang tentunya bisa membuka peluang juga pengembangan jaringan transportasi publik. Namun tentunya pendengar, skema ini butuh waktu tempuh yang kompetitif dan agak lama tentunya, dan pastinya jalur khusus atau jalur prioritas transportasi publik dinilai sangat penting agar perjalanan menggunakan bus lebih cepat dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Pengembangan koridor bypass Ide Bagus Mantra juga berpotensi mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk ke Denpasar dan juga Badung. Ruas tersebut merupakan salah satu jalur dengan mobilitas tinggi dan juga data dari kepolisian mencatat pendengar bahwa terjadi 8.498 kecelakaan lalu lintas dengan sekitar seperempat diantaranya disebut terjadi di jalur Ide Bagus Mantra. Itu dia pendengar satu buah informasi yang tentunya kita sambut baik juga ya, yang dimana Transmetro Dewata berpeluang diperluas hingga bypass Ide Bagus Mantra. Tapi kalau pendengar sendiri biasanya berangkat kerja masih menggunakan kendaraan pribadi atau ada yang memang sudah langganan pakai Transmetro Dewata, Anda bisa sekali untuk sharing-sharing juga ya bersama kami di Pro 1, karena Sukma masih akan temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Adhikara Fardi, Kisah Tanpa Pisah, akan Sukma putarkan di Denpasar siang hari ini.

0: Indonesia, saat ini inflasi tercatat relatif stabil, meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga barang. Upaya yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia salah satunya berupa peningkatan produksi dalam negeri. Dengan memacu sektor pertanian dan industri, pasokan barang dapat ditingkatkan, sehingga membantu menstabilkan harga dan mengurangi ketergantungan barang impor. Di samping itu, keberadaan UMKM juga meningkatkan produksi lokal dan sekaligus meningkatkan SDM dapat membantu untuk menurunkan inflasi.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Menurut masyarakat Tionghoa, kue yang satu ini diwariskan dari nenek moyang mereka saat mereka dijajah Belanda ratusan tahun lalu. Merupakan simbol kemakmuran bagi masyarakat Tionghoa, layer atau lapisan pada kue lapis legit menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?

Di kargo cerah ya. Saat ini di Hayam Wuruk 70 dan Pasar juga cerah banget deh, Mbok Rai. Bahkan kayaknya perlu diinformasikan juga deh kepada para pendengar yang akan beraktivitas di siang hari ini supaya perlindungannya lebih mantap gitu ya. Apalagi yang ke kantornya atau ke kampus naik motor. Nah, jangan lupa pakai sunscreen, pakai kacamata hitam juga, pakai jaket. Udah deh, perlindungan full ya. Ya, dan pastinya Sukma masih temani ruang dengar Anda, dan pendengar akhir-akhir ini juga pastinya lagi happening banget dan lagi ramai di perbincangan mengenai Desil. Dan juga di Denpasar sendiri pendengar, Dinsos Denpasar temukan warga miskin dan disabilitas salah desil. Yang dimana tentunya penentuan desil kesejahteraan warga menjadi sorotan setelah Dinas Sosial Kota Denpasar menemui sejumlah data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Warga yang hidup pas-pasan, bahkan penyandang disabilitas, tercatat dalam desil tinggi sehingga berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial. Temuan tersebut juga muncul saat pelaksanaan pendaftaran aplikasi perlindungan sosial di Kota Denpasar, yang dimana Dinsos Kota Denpasar menemukan warga yang secara kondisi ekonomi dinilai layak mendapatkan bantuan, namun di sistem justru tercatat berada di desil 6 atau 7. Serta pendengar, tanggapan dari Kepala Dinsos Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, mengatakan persoalan tersebut diketahui saat petugas melakukan pendataan dan menerima pengaduan masyarakat. Laksmi juga menerima pengaduan warga yang sebelumnya tercatat dalam desil 1, namun tiba-tiba berubah jadi desil 10. Tentunya pendengar, hal ini juga tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yang kemungkinan mempengaruhi tingginya desil. Salah satunya adalah penggunaan listrik 1300 watt maupun kepemilikan aset. Namun pendengar, indikator tersebut tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh. Dinsos Denpasar bahkan menemukan sejumlah penyandang disabilitas yang masuk dalam desil tinggi. Tentunya kondisi ini pendengar berpotensi membuat mereka terdepak dari daftar penerima bansos. Padahal menurut Laksmi, kondisi kedisabilitasan semestinya turut menjadi pertimbangan juga dalam melihat tingkat kesejahteraan seseorang. Jadi gimana nih pendengar, tanggapan Anda mengenai desil ini ya, yang lagi ramai, desil 1 sampai desil 10, dan pastinya ada juga nih temuan ya di Kota Denpasar yang dimana warga miskin dan disabilitas malah salah desil seperti itu. Nggak tahu ya ini salah siapa dan bagaimana mekanisme dari penentuan desil ini. Tapi kalau pendengar sendiri, apakah udah ada yang tahu Anda masuk ke dalam desil berapa? Dan juga pendengar, pastinya ini informasinya Sukma lansir dari nusabali.com, yang pastinya juga Anda bisa simak artikelnya mengenai desil tinggi, bansos terancam, dan pastinya juga Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya di hari Kamis manis ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Sheila on 7, Hujan Turun, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: ngerasa gak sih barang di marketplace itu kayak copy paste massal alias sama aja? Inilah yang namanya fenomena kejenuhan pasar. Data dari Katadata Insight Center bilang UMKM kita sering kejebak di zona nyaman. Produk kurang inovatif, gampang ditiru. Akhirnya kita cuma capek banting harga murah sampai berdarah-darah. Terus gimana? Rahasianya cuma satu, ciptain ciri khas yang gak ada obat. Menurut Kemenkop UKM, kita nggak butuh sejuta produk yang sama. Kita butuh satu produk yang punya nyawa. Mulai cari apa yang bikin orang kangen sama brand kamu, bisa dari ceritanya, kemasan yang beda, atau pelayanan yang paling asik. Produk unik nggak bakal takut ditiru karena kreativitas nggak bisa dikopas. Yuk, saatnya produk kamu naik kelas.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang. Tapi lama-kelamaan, aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Cherry Bell, Diam-Diam Suka, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Lagunya benar-benar buat kita nostalgia ya. Dan juga pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia masuk negara bugar? Kira-kira apa sih faktornya ya? Iya, pendengar, Indonesia ramai disebut masuk jajaran 10 negara paling bugar di dunia. Namun, pendengar, predikat ini perlu dipahami secara lebih utuh karena dasar pemeringkatannya menggunakan angka prevalensi obesitas dewasa, bukan pengukuran kebugaran jasmani masyarakat secara langsung. Dan juga pendengar, data yang bersumber dari World Obesity Atlas 2025 menunjukkan Indonesia memiliki prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%, yang dimana tentunya angka ini kemudian dijadikan dalam sejumlah pemeringkatan untuk menempatkan Indonesia di antara negara dengan tingkat obesitas terendah di dunia. Dan juga pendengar, World Obesity Federation melalui World Obesity Atlas 2025 menjelaskan, laporan tersebut menyajikan estimasi global dan regional mengenai prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa, termasuk proyeksi hingga 2030. Federasi juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong lingkungan yang tentunya bisa mendukung aktivitas fisik. Ya, artinya pendengar, angka obesitas yang relatif rendah tidak serta-merta gitu ya dapat diartikan bahwa masyarakat suatu negara itu punya tingkat kebugaran jasmani yang tinggi, karena kebugaran juga berkaitan dengan beberapa hal, yaitu adalah seberapa aktif sih masyarakat bergerak dan berolahraga dalam kehidupan sehari-harinya. Dan juga pendengar, di Indonesia sendiri, data dari pemerintah menunjukkan masih ada tantangan dalam meningkatkan aktivitas fisik masyarakat. Karena dari data Badan Kebijakan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencatat, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 37,4% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas kurang melakukan aktivitas fisik, sementara 62,6% lainnya berada dalam kategori aktivitas fisik cukup. Iya, tentunya pendengar, jika Indonesia disebut sebagai salah satu negara paling bugar berdasarkan rendahnya angka obesitas, predikat tersebut sebaiknya tidak berhenti pada sebuah peringkat ya, karena yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat mempertahankan pola hidup aktif, rutin berolahraga, menjaga pola makan juga, serta menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Itu dia pendengar, fakta baru ya, yang dimana Indonesia masuk dalam negara bugar dan ada faktornya itu ya, karena angka obesitasnya memang paling rendah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat fenomena sekarang, bahwa banyak masyarakat juga semakin melek dan aware ya dengan olahraga gitu ya, walaupun pulang kerja, pulang kuliah, badan lagi capek dan mungkin energi udah sisa 30% gitu ya, tapi masih dipaksakan untuk mampir dulu ke gym atau lari pelan-pelan di lapangan atau di pantai. Jadi memang masih diusahakan untuk olahraga seperti itu. Bahkan sekarang fun run atau maraton pun juga makin banyak gitu ya pesertanya pendengar. Ini pastinya menunjukkan bahwa banyak masyarakat juga sudah semakin peduli dengan yang namanya olahraga. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya di Denpasar siang hari ini. Jadi stay tune terus, setelah ini lagu dari JKT48, Rhapsody, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
1: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Katy Perry, Fireworks, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga pastinya terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ya, saat ini pendengar di Hayam Uruk 70 Denpasar, cuacanya semakin cetar ya, karena udah hampir mau jam 12 siang juga. Waktunya makan siang juga pendengar. Kalau siang-siang gini paling enak kayaknya minum dan juga minum minuman yang seger-seger gitu ya. Es kelapa, minum kopi, atau juga es jeruk kayaknya enak ya pendengar ya. Tapi ngomong-ngomong tentang jeruk nih pendengar, jeruk memang merupakan salah satu buah yang kaya nutrisi dan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Buah jeruk ini pendengar rendah kalori, lemak dan juga natrium, tetapi mengandung serat, vitamin serta antioksidan. Dan juga pendengar, dilansir dari Antara pada Sabtu 22 Agustus 2026, kandungan nutrisi dalam jeruk dapat berbeda sesuai jenisnya, namun secara umum jeruk mengandung sejumlah zat gizi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tubuh. Iya, pastinya pendengar, seperti yang kita ketahui ya, jeruk itu mengandung vitamin C yang bisa membantu mengurangi durasi dan tingkat keparahan pilek. Vitamin C tidak dapat mencegah pilek, tapi sejumlah bukti menunjukkan nutrisi pada buah jeruk ini dapat membantu meringankan kondisi ketika seseorang mengalami pilek. Selain itu pendengar, vitamin C juga berperan dalam memproduksi kolagen yang membantu menjaga kulit tetap kenyal dan halus. Serta pastinya kandungan vitamin C ini pendengar dinilai dapat membantu melindungi kulit dari dampak paparan sinar ultraviolet. Wow, luar biasa sekali pendengar, ternyata manfaat dari jeruk ini bukan hanya untuk menyegarkan dahaga gitu ya. Tapi lumayan banyak juga manfaatnya, baik untuk mengurangi keparahan pilek, bahkan juga bisa membantu menjaga kulit Anda pendengar tetap kenyal dan juga halus. Pastinya ini juga idaman dan impian para perempuan gitu ya, dapat kulit yang kenyal, yang halus dan juga pastinya cerah. Nah, mungkin Anda bisa sering-sering atau sesekali untuk makan buah jeruk gitu ya. Walau kadang mungkin ada jeruk yang asam. Nah, kalau misalnya pilih-pilih, mungkin bisa dipilih yang manis supaya tentunya Anda juga bisa konsumsi. Dan pastinya pendengar lagu, dan pastinya pendengar informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap pendengar. Dan pastinya Sukma juga masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar siang hari ini. Setelah ini lagu dari One Republic, Good Life, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik,

UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma yang masih akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Dan pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda tentunya terutama untuk umat beragama Hindu di wilayah Denpasar dan sekitarnya untuk melaksanakan puja Trisandya. Dan setelah itu kami akan lanjutkan juga pendengar dengan warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: skor 1-0 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga belajar Real Madrid, Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
1: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
2: Bernabeu. Hoy es la primera Bernabeu.
0: Selain itu, pelatih sosial yang dari Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
1: We lost possession. Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
2: Reaction time.
0: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas squad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya target Semen Padang kita bisa juara atau lolos. Ya, kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya empat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk League Cup yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Bang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal ya, untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24 kita balik kap minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29 sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan tidak cuma 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marciano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara

Dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan juga pendengar, untuk siang hari ini kita akan simak dulu informasi mengenai arus lalu lintas yang akan disampaikan oleh ATCS Provinsi Bali. Untuk itu, kepada rekan dari ATCS, silahkan. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, pendengar RRI Denpasar yang maupun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Udangala sampai dengan Simpang Taman Griel. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Udangala, arus lintas dari arah bypass Ida Bogoswandra menuju Balibit terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bogoswandra terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Udangala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Udangala terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Angtuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sandur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sandur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sandur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sandur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sandur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sandur terpantau lancar. Dari arah Keluaran Tutol menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Petengkuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Petengkuda Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Dari arah Objek Sadakta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Jembaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jembaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Undu Jembaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Yang terakhir ada Simpang Taman Griel. Kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griel dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini. Dan kami imbau kepada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan dari ATCS Provinsi Bali atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan tentunya pendengar, itu dia informasi mengenai arus lalu lintas pada siang hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerja sama dengan Dinas Pertanian Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan pasar murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung di hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan pasar murah UMKM menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam, sekaligus juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Dan tentunya pendengar, nanti akan ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah dan bawang putih, kemudian Fresh Mart dengan pilihan daging ayam dan aneka olehan daging. Lalu ada Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marliani. Lalu untuk kebutuhan telur ayam pendengar tersedia dari Imade Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, Igusti Ngurah Jalanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Serta bagi pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan gerakan pasar murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar, dengan tentunya belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan.

0: ada menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama Serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar Serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam

0: Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Tompi, Jakarta Dream, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, Anda bisa sekali untuk simak siaran kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2. Dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, setelah ini kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang, yang dimana pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies kadal yang merupakan hewan endemik Indonesia. Komodo merupakan hewan purba yang sangat terkenal. Hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang, dan Pulau Padar. Hewan ini adalah spesies kadal terbesar di dunia dan salah satu dari sedikit spesies yang masih ada sejak zaman prasejarah.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
4: Di musim kemarau, jadi bulan Agustus hingga bulan Oktober, dengan puncaknya musim kemarau.
5: Masyarakat kita misalnya di daerah pariwisata itu sering ribut, jalan rusak, gorong-gorong tersumbat.
6: Selamat siang, Bali rawan kekeringan saat puncak kemarau. PWA di Bali telah mencapai 244 miliar. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
6: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal Bali rawan kekeringan saat puncak kemarau. Mitigasi menjadi hal penting khususnya di wilayah yang rentan kebakaran hutan dan lahan maupun kontras suhu.
4: Di musim kemarau, jadi bulan Agustus hingga bulan Oktober, dengan puncaknya musim kemarau.
7: Dampak dari kekeringan atau El Nino yang cukup panjang ini, rentan terjadinya karhutlah kebakaran hutan dan lahan.
8: Puncak kemarau pada Agustus hingga Oktober 2026 tidak hanya mengakibatkan Bali mengalami suhu dingin saat malam dan dini hari. Namun cuaca terik di siang hari juga melanda Bali yang menjadi ciri Pulau Dewata mengalami kontras suhu yang biasa terjadi saat musim kemarau. Cuaca terik dan kering tersebut memperbesar potensi Bali mengalami kekeringan meteorologis serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali Eka Saputra kepada RRI di Denpasar mengatakan, Bali saat ini telah memasuki puncak kemarau yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Ia menjelaskan saat puncak kemarau, Bali cenderung mengalami sejumlah fenomena yang mengharuskan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dengan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi kering. Eka Saputra mengungkapkan sejumlah wilayah di Jembrana dan Buleleng dilakukan pendistribusian air bersih lantaran terjadi penurunan debit air hingga mengalami krisis air bersih. Tidak hanya itu, sebagian wilayah lainnya di Pulau Dewata seperti di Karangasem dan Bangli dengan kondisi geografi dan topografi wilayah yang kering, semak belukar dan kawasan hutan yang luas berpotensi mengalami karhutla akibat hari tanpa hujan yang panjang.
4: Ketersediaan air di Buleleng sudah teman-teman sudah distribusi air bersih di Jagerage, Bagetin ada Jembrana juga distribusi air dipendam di Melayu.
8: Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutape. Ia menjelaskan Bangli menjadi salah satu wilayah yang rawan mengalami penurunan debit air maupun kebakaran hutan dan lahan. Agus Sutape mengakui dengan bentangan hutan yang luas dan semak belukar yang kering, Kintamani menjadi wilayah yang paling rawan mengalami karhutla, terlebih adanya aktivitas pembakaran di lahan-lahan pertanian yang memicu terjadinya kebakaran. Agus Sutape menekankan pihak BPBD juga menggandeng pengelola kawasan hutan penyangga, melakukan patroli dan mengedukasi masyarakat khususnya petani penggarap di wilayah hutan meniadakan pembakaran di lahan garapan saat puncak kemarau.
7: Karhutla di Bangli karena bentangan wilayah kami juga terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan karena dipicu oleh semak-semak yang mulai mengering.
8: Sebagian besar wilayah di Pulau Dewata telah memasuki puncak musim kemarau. Berbagai fenomena menyertai puncak kemarau diantaranya kontras suhu dan potensi bencana hidrometeorologi kering. Terlebih saat puncak musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang panjang. Suhu udara saat malam hari bahkan bisa mencapai 20 derajat Celcius. Sementara di siang hari di kisaran 32 hingga 33 derajat Celcius. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
6: BMKG wilayah 3 Denpasar memprediksi Bali mengalami puncak musim kemarau lebih panjang dari biasanya. Diperkirakan kekeringan akan melebihi dari musim kemarau biasanya. Hal tersebut disebabkan puncak musim kemarau kali ini disertai El Nino. Apa saja dampak puncak musim kemarau yang harus diwaspadai masyarakat? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Nyoman Kasih bersama pengamat meteorologi dan geofisika ahli muda BMKG wilayah 3 Denpasar, Kadek Fajar Hadi Suwata.
9: Pak Fajar, dapat dikatakan kita sudah masuk ke puncak musim kemarau ya Pak?
10: Ya, sesuai dengan perkiraan musim kemarau yang kita rilis di bulan itu, kita sudah prediksi puncak musim kemarau di Bali itu dia di bulan Juli dan sebagian besar di bulan Agustus. Nah, sekarang kita sudah di bulan Agustus. Memang di bulan Agustus ini yang puncak musim kemaraunya, di mana yang wilayah Bali benar-benar mengalami musim yang paling kering.
9: Ini se-ekstrim apa Pak puncak dari musim kemarau di Bali?
10: Nah, sekarang ini untuk puncak musim kemaraunya itu dengan adanya fenomena El Nino yang sangat kuat ini. Nah, ini sebenarnya El Nino sangat kuat ini jarang sekali terjadi ya. Nah, baru kali ini dia El Nino kuat ini bertahan sampai kita perkirakan sampai pertengahan tahun depan. Nah, ini jadi dengan fenomena El Nino ini dan ditambah masuknya puncak musim kemarau di wilayah Bali sendiri, nah ini diperkirakan sangat kering, bahkan bertahan hingga bulan November ke depan. Ini hujannya masih sangat sedikit sekali, walaupun biasanya kan hujan di Bali itu, musim hujan di Bali di bulan ber itu sudah mulai turun, tetapi di kita perkirakan sampai bulan November sendiri masih sangat sedikit hujannya.
9: Cukup lama ya Pak ya, sampai pertengahan tahun nanti diperkirakan seperti itu. Nah, ini apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat terhadap puncak musim kemarau ditambah dengan El Nino yang begitu kuat ini Pak?
10: Nah, sebenarnya kita perlu waspada itu sebenarnya itu kebakaran hutan dan lahan itu. Mungkin kemarin sudah kejadian kebakaran di TPA Suwung lagi ya, walaupun sudah ditangani dengan baik. Nah, ini dari citra satelit dari BMKG sendiri ada memantau ada dua titik api di wilayah Bali ini. Salah satunya di wilayah Singaraja bagian barat, dan satu lagi di wilayah Tabanan. Nah, itu yang terpantau ada titik api, tapi itu masih perlu dikonfirmasi lagi apakah sudah terjadi kebakaran atau belum. Satu lagi mungkin untuk air. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi dengan musim kemarau yang panjang dan cukup ekstrim ini, mungkin kebutuhan atau cadangan air bersih kita di Bali ini sudah sangat berkurang. Nah, ini jadi air untuk pertanian dan air untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin bisa masyarakat Bali mungkin bisa menghemat penggunaan air ke depannya, karena musim kemarau kita masih cukup panjang sepertinya.
9: Oke. Tadi sudah muncul titik api itu di dua tempat tadi, itu artinya sudah ada apa ya, cikal bakal terjadi ya kebakaran seperti itu Pak, sehingga masyarakat sekitarnya harus waspada Pak.
10: Ya, terjadi di karena ini merupakan citra satelit, jadi belum terkonfirmasi apakah itu sudah menjadi titik api atau bukan, tapi wajib diwaspadai. Karena munculnya titik api di citra satelit itu menunjukkan panas yang cukup tinggi di daerah di mana terbentuknya ada titik api tersebut. Nah, itu harus diwaspadai, jangan sampai sudah ada muncul titik api di masyarakat di sana membuang puntung rokok atau membakar sampah di sembarangan tempat. Nah, itu jangan sampai titik api ini betul-betul menjadi kebakaran lahan. Nah, itu mungkin kira-kira.
9: Baik, Pak Kadek Fajar Hadi Suwata, terima kasih atas perbincangannya, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi pendengar Pro 1 RRI. Selamat siang.
6: Pendengar, akibat musim kemarau panjang mulai memicu krisis air bersih yang berdampak langsung pada fasilitas sanitasi murid di SD Negeri 2 Dauhwaru, Kabupaten Jembrana. Kondisi ini pendengar mengancam kenyamanan dan kesehatan para siswa selama beraktivitas di sekolah.
11: Saya Kepala Lingkungan Sawe Mendowaru bersama Ibu Kepala Sekolah SD 2 Dauhwaru.
12: Penurunan drastis debit mata air pegunungan akibat musim kemarau panjang mulai memicu krisis air bersih yang berdampak langsung pada fasilitas sanitasi murid di SD Negeri 2 Dauhwaru, lingkungan Sawe Mendowaru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Kabupaten Jembrana. Keterbatasan pasokan air memaksa warga sekitar bergilir menggunakan sumber mata air. Imbasnya, lingkungan sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar siswa, mulai dari sarana cuci tangan hingga kebersihan toilet sekolah. Kondisi ini mengancam kenyamanan dan kesehatan para siswa selama beraktivitas di sekolah. Merespon krisis tersebut, jajaran kepolisian Resort Polres Jembrana melalui unit Dalmas dan Babin Kamtibmas setempat mengerahkan bantuan pasokan air bersih langsung ke bak penampungan sekolah pada Rabu kemarin. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dauhwaru, Nimbade Ari Pramitasari, mengungkapkan bahwa kelangkaan air bersih sempat mengganggu aktivitas harian murid. Bantuan air darurat dinilai sangat krusial guna menjamin sarana sanitasi anak didik tetap beroperasi. Apresiasi senada disampaikan Kepala Lingkungan Sawe Mendowaru, Dewo Gede Sugiarta, yang menilai langkah cepat penanganan kekeringan sangat dibutuhkan masyarakat dan institusi pendidikan yang terdampak penurunan debit air.
11: Anak-anak SD 2 Dauhwaru mengucapkan terima kasih kepada jajaran Samapta Polres Jembrana atas distribusi air bersih sehingga warga kami dan khususnya SD 2 Dauhwaru mendapatkan pelayanan air bersih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari sehingga anak-anak kami tidak lagi kesulitan dalam melakukan NPK ataupun kegiatan kebersihan di khususnya di SD 2 Dauhwaru.
12: Sementara Kanit Dalmas Polres Jembrana Aibtu Made Yudi Astawu menegaskan bahwa penyaluran air bersih merupakan wujud tanggap darurat kepolisian dalam meringankan beban fasilitas umum yang terdampak kekeringan. Ia berharap pasokan air bersih ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para siswa. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
6: Pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali telah mencapai 244 miliar hingga 26 Agustus 2026. Penerimaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan Bali.
5: Masyarakat kita misalnya di daerah pariwisata itu sering ribut, jalan rusak, gorong-gorong tersumbat.
13: Pungutan wisatawan asing atau PWA di Bali telah mencapai 244 miliar rupiah hingga 26 Agustus 2026. Pada 2026, penerimaan PWA ditargetkan sebesar 500 miliar rupiah dan penggunaannya dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional sekaligus dosen program studi ekonomi Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa, SEMSI, menilai pengelolaan PWA perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut agar dapat mengetahui manfaatnya bagi pembangunan Bali.
5: Yang penting kan prosesnya itu supaya transparan, kan itu ya. Prinsip-prinsip pengelolaan pendapatan itu supaya transparan, masyarakat juga perlu diberikan penjelasan informasi untuk apa anggaran itu dipergunakan.
13: Suyatnayasa mengatakan pemanfaatan PWA perlu menyentuh berbagai persoalan yang dirasakan di Bali, mulai dari persoalan sampah, kerusakan lingkungan, kondisi jalan, hingga pelestarian budaya dinilai perlu menjadi perhatian karena berdampak pada kehidupan masyarakat dan kualitas pariwisata Bali.
5: Bali itu kan terkenal sebagai pariwisata budaya, jadi jagalah budayanya. Yang kedua, lingkungannya. Kalau lingkungan sudah rusak, tidak akan ada orang mau datang ke Bali. Ketiga, infrastruktur. Sampai saat ini kita belum begitu melihat secara real ya manfaatannya itu. Contohnya kan masih banyak, misalnya yang real sekali, masyarakat kita misalnya di daerah pariwisata itu sering ribut, jalan rusak, gorong-gorong tersumbat, kemudian trotoar tidak bagus, kemudian juga masalah sampah juga sering tarik ulur, nah, kemudian juga lingkungan banyak rusak.
13: Suyatnayasa menambahkan penerimaan PWA perlu diikuti pengelolaan yang terbuka sehingga masyarakat dapat melihat bentuk manfaatnya secara nyata. Dengan demikian, pungutan yang dibayarkan wisatawan asing tidak hanya menjadi tambahan pendapatan daerah, tetapi juga dapat mendukung pemeliharaan budaya, lingkungan, dan infrastruktur di Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
6: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun pondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang sebagai bagian dari langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dalam transformasi Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII, dan antara Development Management Fund, DDMF, serta pembangunan Giant Seawall di Pantai Utara Jawa. Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Kedepan, pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain di Indonesia yang memiliki potensi untuk menarik dana-dana besar dari luar negeri. Berbagai respon mengemuka untuk menyikapi rencana pembangunan PFII di Bali. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, berharap rencana itu harus diikuti dengan sejumlah kebijakan lainnya. Salah satu kebijakan yang diperlukan adalah aturan jelas soal kepemilikan atau penyewaan lahan oleh warga negara asing atau WNA. Ajus Linggih beranggapan kebijakan itu akan memberikan keberpihakan kepada masyarakat lokal. Karena tanpa proteksi, masyarakat lokal dipastikan tidak akan mampu membeli atau menyewa lahan di rumahnya sendiri.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
6: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, literasi keuangan menjadi hal penting dalam membantu masyarakat mengelola modal usaha. Pemahaman keuangan yang baik diperlukan agar dana pinjaman maupun bantuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
14: Biar bisa lebih menguasai dari sisi keuangan pengelolaannya, pengelolaan keuangan.
15: Literasi keuangan dinilai penting untuk membantu masyarakat mengelola dana pinjaman maupun bantuan secara tepat. Pemahaman pengelolaan keuangan diperlukan agar modal yang diterima dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan mendukung keberlanjutan usaha. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengatakan, rendahnya literasi keuangan dapat membuat dana pinjaman justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pengembangan usaha karena modal yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif menjadi berkurang.
14: Pentingnya literasi keuangan. Nah, ini penting sekali. Saya pernah melakukan penelitian, riset di beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 15 tahun yang lalu. Ini memang sangat dalam tanda petik perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena ketika misalkan dia mendapat kredit yang kecil-kecil, dulu pada saat itu yang mendapat 25 juta, 50 juta, itu agak sedikit urakan menggunakan uangnya. Dia tidak menggunakan untuk produktivitas, tidak menggunakan untuk modal kerja, tapi menggunakan untuk yang konsumtif. Dapat kredit 50 juta dibelikan sepeda motor pada saat itu. Sehingga terserap modalnya ke sana, sehingga untuk modal kerja untuk berbisnis ya tidak ke sana.
15: Menurut Prof. Raka, literasi keuangan perlu diberikan agar masyarakat mampu memahami cara memanfaatkan dana pinjaman secara bijak. Bahkan dana hibah juga perlu dikelola dengan baik agar dapat berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.
14: Meskipun itu dana hibah akan berkembang, bergulir sehingga bisa mengembang. Kan itu. Makanya saya berharap sekali para termasuk juga akademisi, juga para perguruan tinggi itu harus memberikan juga penjelasan-penjelasan atau penerangan lah, bagaimana biar bisa lebih menguasai dari sisi keuangan pengelolaannya, pengelolaan keuangan.
15: Prof. Raka berharap pemerintah, akademisi, dan perguruan tinggi turut memperkuat edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik dinilai menjadi salah satu kunci agar dukungan permodalan benar-benar memberikan dampak bagi perkembangan usaha. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
6: Penguatan wisata berbasis pertanian dinilai strategis dalam mempertahankan daya tarik sekaligus mendorong keberlanjutan desa wisata Bakas. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arsa, menyampaikan pengembangan wisata pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga karakteristik dan kehidupan agraris masyarakat desa.
16: Penguatan wisata berbasis pertanian dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam mempertahankan daya tarik dan keberlanjutan desa wisata Bakas. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arse, kepada RRI di Klungkung menyampaikan, pengembangan wisata pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan karakteristik dan kehidupan agraris masyarakat desa.
17: Kami memanfaatkan apa yang ada di Bakas, terutama adalah dunia pertanian. Budaya pertanian yang kami angkat, dan kami kombinasikan dengan rutinitas kehidupan orang Bali, kemudian dengan aktivitas budayanya dan juga termasuk dengan kearifan lokal, bagaimana kita menjaga lingkungan. Karena keunikan itu tentu harus kita menjadikan sebuah program yang bagus.
16: Menurutnya keberadaan lahan pertanian memiliki fungsi strategis dalam membangun pengalaman wisata yang autentik. Wisatawan tidak hanya memperoleh pengalaman rekreasi, tetapi juga mengenal aktivitas pertanian, lingkungan pedesaan, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.
17: Wisata Bakas, kami punya sebuah tagline adalah bahwa tamu kami adalah keluarga kami. Jadi yang pertama, itu sangat memberikan kesan yang luas, cakupan dalam arti bagaimana wisatawan merasa dekat dengan kita, kemudian kita memperlakukan wisatawan, baik itu wisatawan domestik, mancanegara sebagai bagian daripada apa yang menjadi kegiatan kita di desa dalam pada saat dia ada di Bakas.
16: Wayan Arsa menyebut pengembangan wisata pertanian secara terintegrasi diharapkan mampu menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
6: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penguatan karakter siswa. Penguatan itu dilakukan melalui penerapan nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
18: Peringatan Maulid Nabi ini relevan untuk mempertemukan kecerdasan intelektual dan sekaligus kecerdasan.
19: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng mendorong peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum penguatan pendidikan karakter bagi siswa. Peringatan Maulid tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga sebagai kesempatan menghadirkan kembali nilai-nilai keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut dinilai relevan untuk membentuk generasi yang cerdas secara akademik sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Kepala Seksi Pendidikan Islam atau Kasipendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Haji Lewa Karma, MPD mengatakan nilai-nilai kenabian sangat penting diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Terlebih Buleleng memiliki masyarakat yang beragam. Maulid Nabi dapat menjadi ruang pembelajaran bagi siswa untuk memahami akhlak, toleransi, persaudaraan, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap perbedaan.
18: Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan untuk mengenang lahirnya Rasulullah, tetapi juga sebagai momentum menghadirkan kembali nilai-nilai kenabian untuk diterapkan dalam kehidupan murid-murid kita.
19: Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk membentuk siswa unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat melalui keteladanan Rasulullah, seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, tanggung jawab, toleransi, dan persaudaraan. Nilai tersebut sejalan dengan konsep panca cinta Kementerian Agama, serta diharapkan mampu mencegah perundungan, kekerasan, hoax, dan perilaku negatif di media sosial. Karena itu peringatan Maulid Nabi perlu diterapkan dalam kebiasaan nyata di sekolah, madrasah, rumah maupun lingkungan masyarakat.
18: Itu maulid harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan karakter, bukan berhenti pada ceramah dan perayaan saja. Jadi kisah kehidupan Rasulullah tidak untuk dibacakan, tidak untuk dilihat, tetapi untuk dipraktikkan, diterjemahkan dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan madrasah.
19: Implementasi keteladanan Rasulullah dilakukan melalui pembiasaan menjaga kebersihan, disiplin, gotong royong, saling menghormati, serta literasi digital beretika. Guru dan orang tua juga berperan memberikan teladan agar nilai Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi budaya yang membentuk siswa berakhlak, toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Bali mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR tidak hanya terserap pada sektor perdagangan eceran, tetapi lebih diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang benar-benar membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama mengatakan, realisasi KUR merupakan instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Sepanjang 2025, penyaluran KUR di Bali mencapai Rp1.283 triliun kepada 15.481 debitur yang tersedia di seluruh kabupaten dan kota. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Persaingan sengit diprediksi akan mewarnai arena balap motor Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027 di Buleleng. Masing-masing kabupaten kota telah menyiapkan atlet-atlet unggulannya untuk turun di kategori gas track dan road race.
20: Sudah sekarang sudah mulai dilihatnya persaingannya ya. Persaingan masih luar biasa sekarang ini.
21: Pengkap Pengkot Ikatan Motor Indonesia IMI Sebali bersinergi dengan klub-klub di masing-masing daerah getol melakukan pembinaan atlet menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Ketua Harian Pengprov IMI Bali, R. Tony Susiartono kepada RRI di Denpasar mengatakan persaingan perebutan medali emas Porprov Bali dipastikan berlangsung sengit. Masing-masing kabupaten kota telah menyiapkan atlet-atlet unggulannya untuk turun di kategori grass track dan road race. Bahkan saat ini ada beberapa klub balap motor di Bali yang rutin mengikuti kejuaraan nasional kejurnas di luar Bali untuk menambah jam terbang dan meningkatkan performa atletnya.
20: Jadi klub-klub itu di sana lebih banyak pembinaannya. Kemudian sekarang yang lebih banyak itu terjadi karena sekarang persiapan porprov ya. Jadi PKP-KP itu lebih banyak pembinaannya di sekarang mereka. Mereka lebih antusias sekali untuk pelatihan atlet, kemudian walaupun di dalam daerah satu daerah juga dan keluar daerah juga. Dan sekarang ini sudah mulai dilihatnya persaingannya ya. Persaingan masih luar biasa sekarang ini. Juara itu bisa diharapannya dia mereka ikut PON itu.
21: Hal senada disampaikan Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Ketut Alit Anom. Menurutnya seluruh kabupaten kota dan klub-klub se-Bali cukup konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
22: Kalau khusus untuk di gestek itu diberikan, kita punya pembina dan menghasilkan suatu prestasi juga sekarang itu Pak Cokiki yang seperti itu. Jadi beliau salah satu senior dan sudah menghasilkan atlet yang luar biasa.
21: Sengitnya persaingan atlet balap motor di Bali di ajang Porprov Bali 2027 menjadi momentum yang baik untuk Pengprov IMI Bali memilih dan menyeleksi pembalap unggulan untuk mewakili Bali di babak kualifikasi PON 2027. Pada BK PON, pembalap Bali wajib berjuang maksimal agar dapat merebut tiket PON sebanyak-banyaknya menuju Nusa Tenggara Barat NTB dan Nusa Tenggara Timur NTT tahun 2028. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
6: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Bali rawan kekeringan saat puncak kemarau. PWA di Bali telah mencapai 244 miliar. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
3: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan pastinya juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: yang ingin berlibur bersama dengan keluarga. Yang pertama, buatlah tabungan khusus liburan yang terpisah dari tabungan darurat dan rekening biaya hidup rutin. Kedua, lakukan survei mengenai destinasi liburan. Cari tahu perkiraan biaya transportasi, penginapan, konsumsi, tiket masuk ke tempat wisata, biaya tour guide, dan lain sebagainya. Terakhir, kalau Anda sudah memperoleh perkiraan biayanya, pertimbangkan berapa jumlah yang sanggup Anda sisihkan setiap bulan untuk dana liburan dan berapa lama Anda harus menabung untuk mendapatkannya. Boleh juga masukkan bonus, THR, dan penghasilan-penghasilan tambahan Anda ke dalam tabungan liburan.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mengklaim masyarakat dapat memperoleh bantuan dengan menghubungi nomor WhatsApp tertentu. Narasi tersebut seolah-olah merupakan pengumuman resmi pemerintah mengenai program bantuan yang dapat diklaim masyarakat. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, klaim tersebut merupakan hoax. Tidak ditemukan pengumuman resmi dari Purbaya maupun Kementerian Keuangan yang meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan atau mencairkan bantuan. Konten semacam ini mencatut nama dan jabatan pejabat pemerintah untuk meyakinkan calon korban. Masyarakat perlu berhati-hati apabila menemukan informasi bantuan yang mengarahkan penerima untuk menghubungi nomor WhatsApp pribadi, mengisi data diri atau mengikuti instruksi tertentu di luar kanal resmi pemerintah. Informasi mengenai kebijakan maupun program bantuan pemerintah seharusnya diperiksa melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan lembaga pemerintah terkait. Jangan memberikan data pribadi, kode OTP maupun informasi perbankan kepada pihak yang menawarkan bantuan melalui nomor atau akun tidak resmi. Kesimpulannya pendengar, klaim bahwa Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp untuk mengklaim bantuan adalah hoax. Tidak terdapat pengumuman resmi dari Purbaya maupun Kementerian Keuangan yang membenarkan klaim tersebut. Masyarakat diimbau tidak mengikuti instruksi dari nomor WhatsApp atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan pejabat pemerintah dan selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan senang sekali pendengar, saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda, tapi satu jam ke depan Sukma nggak sendiri pendengar karena Sukma ditemani oleh Caca. Caca mahasiswa magang dari Universitas
1: Udayana.
0: Iya ya, mahasiswa dari Universitas Udayana. Jurusan apa nih, Ca?
1: Jurusan Sastra Indonesia, Kak.
0: Jurusan Sastra Indonesia. Nah, pastinya pendengar Sukma dan juga Caca akan temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di jam 3 nanti. Kayak gitu ya. Dan pastinya senang sekali ya Sukma juga Caca akan berbagi beberapa informasi juga pastinya ya, Ca ya.
1: Iya, betul nih, Kak.
0: Oke.
1: Kira-kira apa nih, Kak, yang mau kita ambil hari ini temanya?
0: Mungkin karena ini siang-siang juga dan waktunya untuk makan siang, tapi kayaknya makan siang udah lewat. Kalau setelah makan siang paling enak ngapain ya? Ngopi atau makan cemilan something? Kalau Caca gimana?
1: Kayaknya ngopi sih nih, Kak.
0: Wow, ngopi. Oke, kalau misalnya ngopi sukanya kopi susu atau kopi hitam?
1: Kayaknya kopi susu nih, Kak, biar ada manis-manisnya.
0: Biar ada manis-manisnya. Kayaknya semua pada suka kopi susu gitu ya. Tapi ternyata kopi hitam tanpa gula ini, tanpa gula ya, Ca, itu malah punya lebih banyak manfaat ternyata. Nah, mengutip juga dari rri.co.id. Nah, pastinya mungkin banyak juga ya beberapa masyarakat atau pendengar yang masih belum bisa lepas dari yang namanya gula-gula gitu ya, baik dari kopi susu atau kopi hitam isi gula, nah kayak gitu. Tapi sebenarnya kopi hitam tanpa gula ini juga ada manfaatnya, karena pada dasarnya kopi hitam tanpa gula ini, Ca, minuman yang rendah kalori dan juga kaya akan antioksidan. Selain itu juga kopi hitam tanpa gula bisa melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Lalu juga adanya kafein murni itu tanpa gangguan gula darah, yang nggak perlu takut deh kalau nanti gula darahnya naik atau turun tiba-tiba, karena memang kafeinnya murni gitu. Dan bisa juga membantu pembakaran kalori alami seperti itu. Dan pastinya juga ada informasi juga yang dimana untuk kopi tanpa gula ini, nah, melansir dari Harvard Health, kopi ini punya segudang manfaat yang lebih meyakinkan, terutama dalam mencegah diabetes tipe 2 dan mengurangi risiko penyakit jantung serta stroke. Karena sebuah penelitian sudah menemukan bahwa peminum kopi tanpa gula memiliki risiko kematian hingga 30% lebih rendah. Jadi sebenarnya ngopi hitam tanpa gula ini bisa menjadi pilihan juga kalau misalnya kita lagi diet gitu ya, Ca ya.
1: Ya, betul nih, Kak.
0: Tapi kayaknya belum biasa itu ya yang jadi masalahnya.
1: Hanya orang terhebat yang bisa melakukan itu.
0: Iya, tapi kayaknya rekan kita ada yang kebiasaannya itu minum kopi hitam tanpa gula sih. Kayaknya itu udah jadi kesehariannya. Udah jadi kebiasaan juga, tapi ternyata memang manfaatnya luar biasa ya untuk kesehatan. Jadi mungkin Sukma dan juga Caca harus mulai mulai mengurangi kopi susu dan mulai beralih untuk ngopi tanpa gula seperti itu. Tapi dari Caca ada info lain nggak nih, Ca, mengenai manfaat dari kopi hitam tanpa gula ini?
1: Aku ada sih, Kak. Nih, kalau misalnya kopi murni tanpa gula itu ternyata juga bisa membantu kita dalam kesehatan hati. Kesehatan hati yang dimaksud ini kesehatan organ tubuh kita ya, bukan kiasan perasaan manusia.
0: Baik.
1: Dan itu juga bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 nih, Kak. Asal batasnya wajar dengan maksimal 2-3 cangkir sehari, bukan yang sampai 10 shot seperti ya beberapa anak muda sekarang nih, Kak.
0: Oke, baik. Ada batas wajarnya ya dari sana, maksimal 2-3 cangkir sehari. Dan pastinya nggak diminum saat perut kosong ya, Cah, ya?
1: Ya, betul.
0: Nah, ini kayaknya bahaya juga kalau misalnya ada beberapa individu yang punya riwayat GERD atau asam lambung gitu ya. Jadi memang harus dikondisikan lagi dengan kondisi tubuh masing-masing individu. Dan pastinya Sukma dan Caca masih akan temani ruang dengar para pendengar Pro 1 di Denpasar siang hari ini. Tapi Sukma sama Caca mau putarin dulu satu lagu dari Fish Tarot.
1: Wow.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah, kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Dew, lo tau gak?
3: Ya.
6: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
3: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
6: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
3: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
6: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
3: Prosesnya ribet nggak, Bay?
6: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
3: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
6: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
5: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih bersama dengan Caca, temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tadi Sukma dan Caca sudah berbincang-bincang tentunya mengenai kafein gitu ya, kopi tanpa gula. Nah sekarang memang sih ngopi bikin fokus kita kembali lalu, dan juga pastinya setelah ngopi rasanya kayak hidup kembali gitu ya, kayak seger aja. Tapi kalau lagi banyak pikiran atau stres, kopi aja kayaknya gak cukup ya Ca. Kayaknya kita perlu penyaluran energi ke olahraga. Mungkin kalau Caca suka olahraga gak?
1: Suka sih Kak.
0: Biasanya?
1: Biasanya sih jalan santai gitu, ikutin CFD gitu sih Kak.
0: Oke, biasanya sama teman juga?
1: Ya.
0: Oke, baik. Berarti memang olahraga ini jadi seni dan juga pilihan utama lah ya untuk mengelola stres saat ini ya, Ca?
1: Ya, betul nih, Kak. Aku kebetulan ada informasi penting nih yang aku dapat, Kak. Dikutip dari rri.co.id, ternyata selain menjaga kebugaran aktivitas fisik dan kegiatan seni, dapat menjadi pilihan utama untuk mengelola stres serta menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dari tanggapan seorang manajer produk salon pas pain relief patch yang bernama Ira Gucci mengatakan bahwa perempuan itu perlu menyediakan waktunya untuk merawat diri di tengah kesibukan dalam menjalankan berbagai perannya. Kita juga tahu ya Kak, kita sebagai perempuan masak, juga kerja dan masih banyak kegiatan lainnya. Dan juga ternyata aktivitas olahraga ini membantu latihan untuk kesehatan mental kita, mendapatkan peringkat ke-6 dalam tren kebugaran dunia. Baik. Dan itu berdasarkan Worldwide Survey of Fitness Trends 2026.
0: Wow, berarti baru ya surveinya juga ya 2026 ya. Oke, selain itu?
1: Sepertinya itu kita perlu tingkatin ke peringkat pertama ya Kak, supaya makin banyak yang ngikuti. Lalu jenis olahraganya tuh seperti yang tadi aku bilang, jalan-jalan santai, juga pound fit, zumba, yoga, dan sering kita dengar belakangan ini adalah pilates.
0: Oke, baik. Kalau dari semua olahraga yang tadi sudah Caca sebutkan, berarti Caca lebih sering jalan kaki ya?
1: Ya,
0: udah
1: benar,
0: 10.000
1: Kak.
0: Langkah belum, Ca?
1: Sepertinya sudah pernah sih, Kak, satu
0: udah
1: hari.
0: Pernah satu hari 10.000 langkah. Udah, yeah. Berarti perlu konsisten lagi. Karena ada nih informasi, kenapa sih kita harus jalan kaki 10.000 langkah per hari. Yang dimana ini kayak standar aja sih sebenarnya, Ca, untuk hidup sehat seperti itu. Karena sekarang mulai dari aplikasi kebugaran, lalu juga ada jam tangan pintar. Nah, di sini semuanya mempromosikan angka 10.000 langkah ini sebagai target yang ideal gitu.
1: Wow.
0: Namun Caca dan pendengar tahu nggak sih kalau sebenarnya angka ini sebenarnya lahir dari sebuah kampanye pemasaran, bukan hasil riset nih. Iya, karena target 10.000 langkah ini pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan Jepang Yamasa pada tahun 1965 saat meluncurkan pedometer bernama Manpokei yang secara harafiah berarti pengukur 10.000 langkah. Nah, angka ini dipilih karena sederhana dan juga mudah diingat serta menarik secara komersial. 10.000 langkah gitu ya, kayak lebih sederhana dan mudah diingat aja seperti itu. Namun ironisnya nih, kampanye pemasaran ini kemudian malah berkembang menjadi standar global yang dipercaya selama puluhan tahun. Sampai saat ini banyak orang juga menjadikan 10.000 langkah itu sebagai standar untuk hidup sehat. Jadi kalau misalnya ngomongin jalan santai atau jalan sehat, pasti banyak yang ditanyain, banyak yang nanya udah 10.000 langkah belum gitu ya. Karena memang standarnya itu sekarang harus 10.000 langkah. Tapi kalau Sukma kayaknya 5.000 langkah aja udah ngos-ngosan ya. Karena jarang. Nah, mungkin dari pendengar juga bisa pilih-pilih gitu ya, Caya. Kalau enggak ya, suka jalan, bisa pilates atau yoga.
1: Ya,
0: nah,
1: benar.
0: Ada pilihan lainnya. Tapi selain olahraga, ada kegiatan lain nggak, Ca, untuk bisa mengelola stres itu?
1: Ada nih, Kak. Kebetulan ada kegiatan Petastic Day 2026 di mana mereka melakukan aktivitas fisik dengan dipadukan berbagai kegiatan kreatif, misalkan seperti merajut, juga membuat gelang manik-manik, wow, menghias gantungan, dan membuat kreasi boneka lainnya. Dan dari kegiatan tersebut ternyata Drexel University melakukan sebuah penelitian dan mereka menunjukkan bahwa aktivitas seni melalui kreativitas itu menurun yang dilaksanakan selama 45 menit membantu menurunkan kadar kortisol kita, misalkan dalam hormon yang berhubungan dengan stres nih, Kak.
0: Baik, berarti selain olahraga, kegiatan seni juga bisa membantu kita untuk mengelola stres seperti
1: ya, betul,
0: itu.
1: Kak.
0: Jadi memang di dunia psikologi ini juga dikenal sebagai art therapy and moving therapy. Nah, kalau misalnya nggak suka olahraga atau ngerasa berat gitu ya, harus konsisten olahraga, mungkin bisa dikombinasikan dengan kegiatan seni seperti menggambar, mendengarkan musik, hingga menari. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara untuk bisa kelola stres, yaitu lewat olahraga dan pastinya kegiatan seni. Oke, baik. Dan pastinya Sukma dan Caca masih temani ruang dengar para pendengar Pro 1 di Denpasar siang hari ini sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Sungkeman merupakan tradisi yang biasa dilakukan usai sholat Idul Fitri. Pada momen ini, biasanya anggota keluarga yang lebih muda bersimpuh mencium tangan dan memohon maaf pada orang yang lebih tua. Sungkeman juga menjadi bagian dari tradisi pernikahan saat hendak memohon restu orang tua. Sungkeman identik dengan tradisi dan budaya Jawa. Tradisi ini mulai diperkenalkan pada tahun 1930-an pada masa pemerintahan Mangkunegara pertama di Surakarta. Sungkeman menjadi sebuah ritual yang tak terlewatkan. Tradisi sungkem merupakan akulturasi atau percampuran dari budaya Jawa dengan agama Islam yang zaman dahulu telah banyak dilakukan oleh pemuka agama. Hingga kini, tradisi sungkeman masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia. Sungkeman juga bisa dianggap sebagai wujud ucapan rasa terima kasih. Dalam pernikahan, prosesi sungkeman adalah wujud rasa terima kasih dari anak kepada orang tua yang telah berjasa melahirkan dan membesarkannya. Sedangkan pada Idul Fitri, tujuan sungkeman selain untuk menghormati juga sebagai permohonan maaf. Makna dari tradisi sungkem lebaran, yakni wujud penyesalan dan permintaan maaf dari segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan kepada orang yang lebih tua. Sebuah hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda akan dapat diperbaiki dengan tradisi sungkeman.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Hari Sukma dan juga Caca yang masih temani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini. Nah, Caca, tadi kita udah bahas kopi tanpa gula dan juga olahraga serta seni yang bisa buat kita itu semakin meminimalisir iya dari lega dan juga dari stres itu sendiri. Sekarang masuk ke olahraga lagi nih, tapi kalau ngomongin olahraga ya Ca, banyak banget pekerja atau teman-teman sebaya gitu juga ya yang beralasan kayak aduh boro-boro mau olahraga pulang kerja aja baru jam 5 sore, udah capek banget, udah ngantuk gitu ya. Paling enak kayaknya pulang kerja atau pulang kuliah langsung pulang dan tidur rebahan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya Ca, olahraga sepulang kerja itu efektif dan aman enggak sih?
1: Sebenarnya olahraga sehabis pulang kerja itu sangat aman sih Kak, untuk melepaskan stres kita setelah bekerja ataupun juga ketemu dengan banyak orang nih ya Kak.
0: Baik.
1: Karena ada manfaatnya nih Kak. Tadi itu kan sudah melepaskan stres.
0: Betul.
1: Terus ini juga bisa membantu kita dalam meningkatkan kualitas tidur kita Kak, dan juga bisa mengembalikan kesegarannya. Selain juga manfaat tadi itu, ada tips aman dan efektif untuk melakukan olahraga ini. Yang pertama, kita memilih olahraga dalam tingkat ringan, sedang, dan juga tingkat ringan sampai sedang saja ya Kak, bukan jangan terlalu berat
0: juga ya pulang kerja pulang kuliah ya. Oke,
1: seperti
0: selanjutnya
1: yoga tuh tadi juga bisa jalan santai. Terus kita juga perlu memperhatikan waktunya. Kita menyelesaikan olahraga itu 1 hingga 2 jam sebelum waktu tidur kita agar detak jantung kita itu bisa kembali normal
0: Baik.
1: Kak. Selanjutnya ada juga saran ideal berapa lama kita dalam melakukan olahraga tersebut.
0: Berapa
1: batasnya
0: tuh?
1: Itu hanya sekitar 30-45 menit ya Kak, jangan sampai lebih dari itu.
0: Oke, baik. Berarti ada banyak banget ya, mungkin bisa dibilang seperti tips untuk yang mau olahraga sepulang berkegiatan gitu ya. Karena memang olahraga sepulang kerja atau kuliah itu aman banget gitu ya, Ca. Tapi memang

0: Hindari olahraga dengan intensitas tinggi, seperti ya sangat tinggi. Dan tentunya untuk olahraga itu sendiri bisa paling lama gitu ya. Misalnya kita tidur jam 10, berarti jam 8 udah harus selesai ya ininya ya olahraganya ya, supaya detak jantungnya
1: Supaya normal lagi
0: normal
1: detak
0: lagi
1: jantungnya.
0: gitu ya. Oke, tapi kalau jenis olahraga terbaik sepulang kerja apa aja nih, Cah?
1: Mungkin bisa jalan santai ya, Kak. Karena kalau misalnya nih tempat kerja kita dekat dengan lokasi kita itu bisa kita pergunakan daripada naik kendaraan, mending jalan kaki
0: Nah, mungkin
1: sekaligus menikmati pemandangan.
0: pemandangan, cuci mata juga ya sekalian. Nah, bagus banget tuh sarannya Caca tadi. Kalau memang jarak antara rumah dan juga tempat kerja atau tempat kuliah bisa dibilang dekat gitu ya, dan bisa digapai dengan berjalan kaki. Nah, bisa banget jalan kaki, tapi jangan panas-panasan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya pulang kerjanya sore-sore, seharusnya sih aman gitu ya. Kalau misalnya males mau ke pantai atau ke lapangan, nah bisa banget jalan santainya itu dari kantor ke rumah aja gitu
1: Ya,
0: ya.
1: betul, Kak.
0: Dan ada juga nih, Ca, olahraga yang baik dan cocok sekali untuk para pendengar yang kesehariannya kerjaannya itu duduk aja. Nah, olahraga yang cocok itu adalah Pilates atau yoga. Nah, karena kenapa sih Pilates atau yoga gitu ya? Karena gerakan dari Pilates atau yoga ini fokus pada perbaikan postur, meregangkan otot pinggang, pundak, dan juga leher yang kaku. Jadi pas banget ya pulang kerja, pulang kuliah bisa langsung Pilates atau yoga. Tapi kalau misalnya mau olahraga sama teman-teman juga, kalau Caca biasanya mainnya badminton sih olahraganya gitu ya. Kayaknya ini juga yang paling hits deh di kantor, karena memang olahraga ini ada unsur permainan dan juga sosialnya. Bisa menambah hormon bahagia juga, sekaligus memperluas pergaulan juga setelah jam kantor. Itu dia beberapa informasi ya mengenai olahraga sepulang kerja itu efektif dan aman gak sih? Jadi memang aman ya, yang penting ada beberapa hal yang tadi juga perlu diikuti seperti itu. Yang dimana yang pertama olahraganya, cari olahraga yang intensitasnya itu
1: Ringan.
0: ringan sampai sedang gitu ya. Lalu juga hindari olahraga dengan intensitas sangat tinggi, kurang dari 2 jam sebelum tidur. Dan yang paling penting, Cah, nggak boleh lewat adalah tetap minum air putih.
1: Ya, betul,
0: Iya,
1: Kak.
0: tetap minum air putih yang cukup untuk mengganti cairan tubuh yang keluar lewat keringat.
1: Keringat.
0: Oke, jadi untuk para pendengar yang sebentar lagi udah OTW jam pulang, jangan lupa untuk disempatkan waktunya untuk bisa berolahraga. Walaupun cuma sempat untuk jalan santai, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tetap bergerak. Dan pastinya juga, Caca, karena waktunya udah semakin merapat ke pukul 3 sore nih. Jadi
1: Wow.
0: Sukma dan juga Caca udah segera berakhir gitu ya waktu di Denpasar siang hari ini. Tapi nggak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini rekan kami Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dan juga Caca dari pukul 10 pagi tadi. Semoga informasi yang barusan juga Sukma dan Caca sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan pastinya pendengar stay tune terus di Pro 1, karena kami masih akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang Pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayamuru 70 ya, dari Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya, siang menjelang sore lebih tepatnya ya. Sekarang saatnya dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti kurang lebih jam 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Sudah saya siapkan juga nih para pendengar untuk informasi dan musik-musik lainnya. Hanya untuk Anda yang dimana mungkin saat ini Anda para pendengar sudah ada yang bersiap mau pulang kerja gitu, atau mungkin masih ada di kantor ya, dan juga mungkin sudah mulai apa ya, sudah mulai kemana-mana di pikirannya nih mau pulang ya, biar daripada bengong gak, daripada bingung juga ya gitu, atau mungkin dalam perjalanan juga ya, saya akan menemani sekali lagi. Dan juga nanti kurang lebih jam 4 sore kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta dalam rangka Beranda Asta Cita Nasional berjaringan, dan di sana nanti akan menginformasikan berbagai hal yang sudah inspirasional juga ya, dari beberapa daerah seperti persembahan dari RRI Banda Aceh, lalu juga nanti ada RRI Jambi, RRI Kupang, dan juga RRI Gunung Sitoli. Untuk itu, para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Pro
1: 1. Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Ya, masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan juga saya masih menemani Dharma Chandra sampai jam 8 malam nanti. Dan bagaimana untuk Anda, para pendengar, saat ini? Apakah mungkin masih di meja kerja? Atau mungkin sudah di rumah, begitu? Tapi masih mau bekerja lagi nih ya. Kan kadang ada tuh, udah sampai rumah tuh mau kerja lagi bawaannya gitu ya. Duduk, sudut tuh juga apa standby di atas meja begitu. Tapi ini perlu ketahui pendengar ya, ini pengaturan tinggi meja kerja ini tanpa sadar sebenarnya bisa membentuk perilaku dan keputusan harian Anda nih ya. Jadi kalau saya cek di artikel ilmiah yang dirangkum dari publikasi riset dari halaman Sky Tech Daily, para peneliti Universitas McGill ini merancang eksperimen lingkungan kerja kepada hampir 200 partisipan. Jadi mereka membedakan posisi layar tablet untuk mengarahkan postur tubuh para pesertanya ini secara alami. Nah, layar yang lebih tinggi secara otomatis membuat punggung peserta berada pada posisi tegak, dan layar rendah membuat peserta membungkuk dan bertindak jauh lebih ragu dalam mengambil keputusan. Dan kelompok duduk yang tegak ini sukses memainkan uji balon interaktif ya, ada bernama balon analog wrist test, yang memang di mana perangkat lunak dikhusus untuk mengukur sudut leher peserta agar memastikan keakuratan data. Jadi memang sekali lagi hasil riset Soren Wainio Teberge ini telah rilis juga sebelumnya di British Journal of Psychology Juni 2026. Dan juga eksperimen tersebut ya, penelitian tadi terkait posisi meja seperti itu juga sudah didukung oleh lembaga riset sains dan humaniora resmi pemerintah Kanada. Dan juga sekali lagi untuk mengatur ketinggian monitor ya, agar nanti tubuh Anda bisa tegak dan juga keputusan kerja semakin maksimal. Jadi semakin tegak Anda tegak dalam bekerja atau posisi meja dan duduk selaras seperti itu ya, atau ideal untuk bekerja, itu sekali lagi bisa membuat Anda kerja semakin maksimal dan keputusan harian pun juga semakin maksimal juga. Dan juga lingkungan kerja yang nyaman sekali lagi ini bisa membuat perubahan positif juga nih bagi karir masa depan Anda. Tidak hanya bekerja sekali lagi ya, tidak hanya bekerja di kantoran, di rumah mungkin kalau Anda masih bekerja di rumah dan lain sebagainya, pastikan posisi kursi dan meja itu harus sesuai ya. Walaupun selain mengambil keputusan, dari sisi kesehatan pun juga itu sangat baik sekali ya, begitu. Karena kan ergonomis itu harus diterapkan di tubuh Anda juga, oke? Agar peredaran darah juga baik seperti itu. Dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Anda juga bisa melihatnya atau mengaksesnya juga secara gratis dari seluruh Indonesia juga. Anda bisa lihat berbagai informasi di kanal kami tersebut. Oke. Dan ada satu lagu ya, satu lagunya ini agak cukup lama ya, tahun 70-an. Untuk para pendengar setia kami yang mungkin ngefans juga dengan Hetty Koes Endang ya, walaupun mungkin bukan lagu keroncong ya. Ya, ini dia lagunya sambil menemani siang menjelang sore Anda yang masih bersantai mungkin ya, untuk siap-siap menikmati senja. Ini dia untuk Anda dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Ya, masih kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada informasi untuk Anda tentang Pemkab Klungkung salurkan bantuan logistik untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sebagai wujud solidaritas kemanusiaan, pemerintah Kabupaten Klungkung menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Klungkung Cokroda Gede Surya Putra didampingi Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana di Kodim 1610 Klungkung Rabu tanggal 26 Agustus 2006. Bantuan logistik yang disalurkan meliputi 1.625 kg beras, 920 dus mie instan, 314 dus makanan lainnya, serta 450 paket pakaian. Wabub Cok Surya menyampaikan bela sungkawa sekaligus berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban dan membantu masyarakat NTT segera bangkit dari bencana. Pemkab Klungkung juga mengajak masyarakat turut berpartisipasi melalui donasi yang dapat disalurkan ke Dinas Sosial Kabupaten Klungkung. Solidaritas dan kepedulian bersama diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat NTT dalam menghadapi masa pemulihan pasca bencana.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi, berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan. Hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, bernafaslah sejenak dari Nyoman Paul ya, atau juga sudah berubah namanya kalau salah ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra di rangkaian di pasar sore hari ini. Dan pendengar, seperti saya infokan sebelumnya, kurang lebih jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam program Beranda Asta Cita Nasional Berjaringan yang nanti akan dipandu dengan Binda Umar di Pro 1 Jakarta. Dan itu saya dari Beranda Asta Cita sendiri nanti akan menginformasikan terkait kisah inspiratif ya. Dan nanti akan dibawakan oleh RRI Banda Aceh, lalu RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoling. Dan setelah itu nanti kita akan kembali lagi di RRI Pro 1 Denpasar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Karena Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu, gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
1: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak?
0: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti, ya seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
1: Baik, Pak. Kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih, Pak, prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
0: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu, juga berkala itu tetap dilakukan.
1: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
0: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya, kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
1: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak, ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
0: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan, rehabilitasi itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
1: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
0: Itu sudah dilakukan, Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
1: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih, Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak, ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
0: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
1: Sekarang ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda, Pak, ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
0: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
1: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya.
2: Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kutara Jar Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini. milik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempat

0: Yes.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayang kan Pak Putra ya itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik
0: lainnya, menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah,

0: Sementara kita di Nias ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia. Ya kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu. Kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irauno sinodela. Oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C. Sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada. Iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Ya, sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Denpasar dan masih bersama saya Dharma Chandra. Baru saja kita sudah mendengarkan Brada Asta Cita Jaringan Nasional dan persembahan dari RRI Pro 1 Jakarta dengan berbagai kisah inspiratif atau informasi yang diberikan dari RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli. Masih bersama saya dan juga nanti kami akan memperbarui informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB nanti kurang lebih jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan dibawakan oleh RRI Singaraja. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
3: Denpasar sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Terutama di wilayah Kintamani, topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadinya kebakaran hutan.
2: Ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya, ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu.
3: Selamat sore pendengar. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Mitigasi menjadi hal penting khusus wilayah yang rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan maupun kontras suhu.
4: Di musim kemarau, jadi bulan Agustus hingga bulan Oktober, memang puncaknya musim kemarau.
1: Dampak dari kekeringan atau El Nino yang cukup panjang ini, rentan terjadinya karhutlah, kebakaran hutan dan lahan.
5: Puncak kemarau pada Agustus hingga Oktober 2026 tidak hanya mengakibatkan Bali mengalami suhu dingin saat malam dan dini hari. Namun cuaca terik di siang hari juga melanda Bali yang menjadi ciri Pulau Dewata mengalami kontras suhu yang biasa terjadi saat musim kemarau. Cuaca terik dan kering tersebut memperbesar potensi Bali mengalami kekeringan meteorologis serta kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali Eka Saputra kepada RRI di Denpasar mengatakan, Bali saat ini telah memasuki puncak kemarau yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Ia menjelaskan saat puncak kemarau, Bali cenderung mengalami sejumlah fenomena yang mengharuskan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dengan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi kering. Eka Saputra mengungkapkan sejumlah wilayah di Jembrana dan Buleleng dilakukan pendistribusian air bersih lantaran terjadi penurunan debit air hingga mengalami krisis air bersih. Tidak hanya itu, sebagian wilayah lainnya di Pulau Dewata seperti di Karangasem dan Bangli dengan kondisi geografi dan topografi wilayah yang kering, semak belukar dan kawasan hutan yang luas berpotensi mengalami karhutla akibat hari tanpa hujan yang panjang.
4: Ketersediaan air di Buleleng sudah teman-teman sudah distribusi air bersih di Jagerage, Bebetin, ada Jembrana juga distribusi air dipendam di Melayu.
5: Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutape. Ia menjelaskan Bangli menjadi salah satu wilayah yang rawan mengalami penurunan debit air maupun kebakaran hutan dan lahan. Agus Sutape mengakui dengan bentangan hutan yang luas dan semak belukar yang kering, Kintamani menjadi wilayah yang paling rawan mengalami karhutla. Terlebih adanya aktivitas pembakaran di lahan-lahan pertanian yang memicu terjadinya kebakaran. Agus Sutape menekankan pihak BPBD juga menggandeng pengelola kawasan hutan penyangga, melakukan patroli dan mengedukasi masyarakat khususnya petani penggarap di wilayah hutan meniadakan pembakaran di lahan garapan saat puncak kemarau.
1: Karhutla di Bangli karena bentangan wilayah kami juga terutama di wilayah Kintamani topografinya ada hutan, tentu ketika musim kemarau ini rentan terjadi kebakaran hutan karena dipicu oleh semak-semak yang mulai mengering.
5: Sebagian besar wilayah di Pulau Dewata telah memasuki puncak musim kemarau. Berbagai fenomena menyertai puncak kemarau diantaranya kontras suhu dan potensi bencana hidrometeorologi kering. Terlebih saat puncak musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang panjang. Suhu udara saat malam hari bahkan bisa mencapai 20 derajat Celcius. Sementara di siang hari di kisaran 32 hingga 33 derajat Celcius. Reporter RRI dan Pasar Ayurini melaporkan.
3: Program reforestasi lintas sektor resmi dimulai di kawasan hutan seluas 1000 meter persegi di sekitar Pura Luhur Batu Karu guna menjaga fungsi ekologis kawasan tangkapan air dan landscape budaya setempat. Upaya pemulihan fungsi ekologis kawasan lereng Gunung Batu Karu resmi dimulai melalui penanaman 100 pohon yang terdiri dari beringin, mahoni, dan cempaka. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bekerjasama dengan Nuwono Social Fund, Bali Tourism Board, serta masyarakat adat setempat. Lereng Gunung Batu Karu ditetapkan sebagai kawasan prioritas reforestasi karena perannya yang sangat vital dalam menopang 20 sistem irigasi subak dan 7 desa di wilayah hilir. Penanaman bibit pohon yang disesuaikan dengan struktur tanah dan nilai budaya lokal ini juga dilengkapi dengan komitmen pemantauan keberhasilan hidup tanaman selama 12 bulan ke depan. Head of Nuwono Social Fund Auditia Sari kepada RRI menegaskan bahwa pemeliharaan pasca penanaman menjadi kunci utama agar proses reforestasi memberikan dampak nyata dan tahan lama.
6: Reforestasi tidak selesai ketika pohon selesai ditanam. Justru sebagian besar kebutuhan pemeliharaan dan resikonya berada pada saat setelah penanaman. Karena itu kami mendanai proses selama 1 tahun dan akan mempublikasikan kembali tingkat keberhasilan hidup pohon setelah masa pemeliharaan 12 bulan, apapun hasilnya. Peran kami adalah mendukung agenda reforestasi yang dipimpin oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali, sekaligus menghormati pengetahuan dan pengalaman masyarakat sekitar yang telah menjaga landscape ini jauh sebelum kami hadir ada di sini.
3: Sementara itu, Chairman of the Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Partaatnyana menekankan pentingnya keterlibatan sektor pariwisata dalam perlindungan kawasan resapan air. Menurutnya, keberlangsungan usaha industri pariwisata seperti hotel dan restoran di Bali sangat bergantung pada kelestarian kawasan tangkapan air di wilayah hulu.
7: Setiap hotel, restoran, dan villa di pulau ini menggunakan air yang pada awalnya berasal dari curah hujan yang ditampung oleh kawasan seperti lereng di Batu Karu ini. Industri pariwisata memiliki kepentingan langsung terhadap kemampuan kawasan tangkapan air ini untuk tetap berfungsi. Ini bukan sekedar kegiatan amal dan dari sektor pariwisata. Ini merupakan bagian dari menjaga sumber daya yang menopang keberlangsungan usaha kita.
3: Model kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta ini diharapkan dapat mereplikasi upaya reforestasi berkelanjutan di berbagai kawasan konservasi lainnya di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
8: Maraknya tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius. Bawaslu Leleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif.
2: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya.
9: Maraknya kasus tawuran yang melibatkan anak muda menjadi perhatian serius di tengah upaya menjaga generasi muda dari perilaku kekerasan. Bawaslu Kabupaten Buleleng mendorong anak muda menyalurkan energi dan kreativitas melalui kegiatan positif yang mampu memperkuat partisipasi mereka di masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Gede Ganesa yang juga koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas mengatakan keterlibatan anak muda dalam kehidupan sosial perlu terus diarahkan pada aktivitas yang produktif dan membangun. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan demokratis.
2: Sebenarnya ketika bicara kepemimpinan itu bagus sebenarnya ya, ketika anak muda mau terlibat urusan-urusan untuk menentukan pemimpinnya begitu. Hanya saja memang kadangkala pemimpinnya bukan untuk urusan-urusan yang membangun gitu ya, membawa mereka ke arah-arah yang lebih baik, tapi cenderung untuk urusan-urusan yang premanisme misalnya.
9: Ia menilai pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Edukasi, pendampingan, serta keterlibatan keluarga, sekolah, komunitas, dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran generasi muda sejak dini.
2: Jadi catatan yang negatif atau tidak baik untuk mereka. Bahkan nanti sementara masa depan mereka kan masih panjang ya. Mereka akan bekerja, punya keluarga. Kalau nanti di tempat kerja punya catatan mantan kriminal misalnya, tentu kan susah mencari tempat pekerjaan. Apalagi nanti punya anak, anaknya lihat itu orang tuanya mantan preman, dia dibully di sekolah, kan ini sangat berdampak.
9: Gede Ganesa juga menegaskan bahwa Bawaslu Buleleng juga terus mendorong partisipasi masyarakat termasuk kalangan muda dalam menjaga demokrasi. Ruang partisipasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi sekaligus belajar mengambil peran secara bertanggung jawab. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
8: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani hingga titik 12 dapat dituntaskan secara bertahap. Penyelesaian proyek ini diharapkan mempercepat konektivitas Denpasar Buleleng sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali Utara.
10: 2029 Uling Denpasar ke Singaraja itu mungkin 1,5 jam.
11: Gubernur Bali Iwayan Koster menargetkan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani dapat tuntas hingga titik 12 untuk mempercepat konektivitas Kabupaten Buleleng dengan wilayah Bali Selatan. Koster menyampaikan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 saat ini tengah berlangsung dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
10: Sekarang sedang dibangun titik 9 dan 10. Astungkara akan selesai tahun 2028. Kemudian lanjut titik 11, 12, 2028, 2029, 2027, pembebasan lahan titik 11 dan 12.
11: Menurut Koster, pembangunan titik 11 dan 12 masih membutuhkan proses pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan anggaran sebesar 80 miliar rupiah dari APBD Provinsi Bali untuk mendukung proses tersebut.
10: Sudah disiapkan dari APBD Provinsi Bali supaya shortcut sampai ke titik 12 supaya nggak lewat lagi di bangkiang sinem yang lekak-lekok itu. Kita pikir nanti kalau udah selesai ini, 2029, Uling Denpasar ke Singaraja, itu mungkin 1,5 jam.
11: Dengan rampungnya pembangunan hingga titik 12, Koster memperkirakan waktu tempuh Singaraja Denpasar dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Infrastruktur tersebut diharapkan semakin memperkuat konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Buleleng dan Bali Utara. Koster menegaskan pembangunan shortcut Singaraja Menguitani menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat infrastruktur Bali. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hajah Indah Damayanti Putri meminta pemerintah daerah memperkuat kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
12: Ketercukupan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok sangat diperlukan. Pasalnya, jika terjadi gejolak maka inflasi tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah dalam hal ini mengajak semua pihak memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan, kondisi inflasi yang saat ini relatif stabil tidak boleh membuat pemerintah lengah. Menurutnya, inflasi merupakan indikator yang dinamis dan dapat berubah akibat kondisi pasokan, distribusi maupun permintaan masyarakat. Karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga memperkuat kerjasama antar daerah.
13: Kalau kita melihat salah satu inflasi itu dari daging yang ada di Sumbawa, tapi angkanya tidak signifikan. Tapi sejauh ini hasil pantauan insya Allah dari perindak memastikan kebutuhan akan tercukupi dan tidak terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi.
12: Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai rawit. Indah meminta sektor pertanian memperkuat produksi dan distribusi agar kebutuhan daerah dapat dipenuhi dari produksi lokal dan tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Selain pangan, distribusi LPG 3 kg juga menjadi perhatian. Indah meminta kebutuhan LPG bersubsidi di setiap daerah dipetakan secara lebih akurat sehingga alokasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
13: Untuk menutupi kuota-kuota yang masih terjadi kekosongan, didorong oleh Pertamina masyarakat untuk bermigrasi dari yang ini ke yellow. Cuman masyarakat bukan tidak senang, tetapi memang kebutuhan untuk yang 3 kilo ini lebih diutamakan karena itu menyangkut untuk kegiatan mereka di beberapa tempat.
12: Indah Damayanti Putri juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kabupaten Sumbawa dinilai memiliki potensi komoditas unggulan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga dapat memasok kabupaten dan kota lainnya di NTB. Ia berharap pemerintah daerah terus mendukung petani, peternak, serta pelaku distribusi, sehingga hasil produksi dapat tersalurkan dengan mudah dan stabilitas harga di NTB tetap terjaga.
8: Seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkap aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan bermain judi online atau judol.
14: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
11: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
14: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
11: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
14: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
11: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
8: Tercatat 752 karateka siap beraksi dalam kejuaraan provinsi Kejuru Prokusin Ryu M Karate Do Indonesia atau KKI Bali mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat. Pengprop KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebali.
16: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate termasuk nanti di pembukaannya.
17: Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan provinsi Kejurprov Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pengprop KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat, prestasi hebat, Pengprop KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo sebali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
16: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya. Sudah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut, kita akan maksimalkan. Kami menekankan di kualitas.
17: Wayan Gendo mengatakan Kejurprop ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate, khususnya perguruan KKI Bali.
16: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pemprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate, ya, di luar keluarga KKI yang mensupport kami. Itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
17: Sementara itu, Ketua Panitia Kejurprop KKI Bali, Ketut Murti, mengatakan hasil Kejurprop ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
18: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurnas PPKKI dan yang lainnya.
17: Kejurprop kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
8: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Bali menjadi wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan kontras suhu saat puncak kemarau. Sementara itu, Bawaslu Buleleng berkomitmen mendorong generasi muda menjauhi kekerasan dan aktif dalam kegiatan positif. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.

Ruang Kecil dari Bilal Indrajaya ya, sudah mengudara untuk menemani Anda dan masih dalam rangkaian Denpasar pasar sore hari ini. Sekali lagi masih bersama saya ya, Dharma Chandra, masih sampai jam 8 malam saya menemani Anda. Dan juga tadi kami juga sudah memperbarui ya informasi Anda melalui Warta Berita Lintas Bali NTB yang tadi memang dibawakan langsung dan bergabung dengan RRI Singaraja. Dan sekarang sudah kembali lagi nih ya dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, yang dimana sore hari ini juga begitu cerah ya para pendengar di HM Turuk 70. Saya cek di luar nih mataharinya sudah mulai turun. Dan ini waktu yang bagus juga nih ya, sudah melihat sunset gitu ya. Jadi anak-anak senja gitu, kalau orang bilang sekarang tuh anak senja ya. Orang anak bilang apa, orang zaman sekarang senja gitu. Senja-senja yang di mana tuh ada kenangan di sana ya. Dan memang terkadang bisa membawa memori masa lalu gitu. Tapi memang di musim kemarau ini selain senjanya yang sangat bagus gitu, itu musim kemarau juga harus waspada terkait kebakaran, khususnya untuk lahan-lahan yang kering ya. Yang di mana memang terkadang panas itu bisa mempengaruhi dari daun-daun yang kering di lahan yang kosong seperti itu. Dan memang akhir-akhir kita juga tahu sendiri banyak sekali pembakaran ya kita bahas gitu. Dan akhirnya jadi kebakaran gitu. Di mana memang pembakaran lahan yang akhirnya merebak menjadi pembakaran hutan lain sebagainya, yang memang ini cukup yang sangat berbahaya lah sekali, bukan cukup berbahaya begitu para pendengar. Dan segala upaya dilakukan untuk memadamkan api tersebut gitu. Tapi ini belakangan juga muncul para pendengar pembahasan mengenai penggunaan bahan berbasis tepung atau pati untuk membantu memadamkan api. Nah, memang sekilas terdengar tidak biasa ya. Jadi memang tepung sendiri ya sehari-hari kan digunakan ya untuk memasak gitu, membuat kue, roti, lain sebagainya yang memang untuk bahan dasar untuk membuat makanan begitu ya. Nah, ini sekali lagi nih untuk terkait tepung atau bahan pati ini bisa dijadikan seperti itu ya. Dalam arti memang muncul pembahasan tersebut. Tapi ini yang dimaksudkan, ini sebenarnya bukan tepung dapur ya. Jadi memang yang ditaburkannya hal tersebut bukan tepung dapur lalu ditaburkan ke kobaran api begitu saja gitu. Yang dimana ya mungkin kan ada yang mencoba praktekannya ya seperti itu. Karena memang pati ini termasuk yang berasal dari singkong atau tapioka dan menjadi bahan dasar untuk membuat material dengan sifat tertentu seperti gel yang mampu menyerap dan mempertahankan air serta memiliki karakter tahan api. Nah, ini ada penelitian para pendengar yang diterbitkan pada 2023. Ini misalnya seperti mengembangkan material berbasis pati yang dicampur dengan kalsium untuk menghasilkan gel dengan sifat tahan terhadap api. Dan penelitian tersebut ini menunjukkan bahwa pati dapat direkayasa menjadi material dengan karakter berbeda dari tepung dalam bentuk aslinya. Nah, cara kerja sendiri para pendengar ini bukan karena tepung kering itu bisa langsung mengalahkan api tersebut gitu, atau memadamkan ya. Nah, dalam formulasi tertentu ini pati dapat membantu membentuk material yang mempertahankan air atau membatasi proses pembakaran, sehingga yang berperan adalah sifat material hasil pengolahan, bukan sekedar tepung. Sekali lagi, bukan tepung biasa yang berada di dalam kemasan dapur. Jadi harus diolah lagi, harus di formulasikan kembali, tapi memang berbahan dasar pati. Jadi, apakah tepung bisa memadamkan api? Jawabannya sekali lagi tidak sederhana bisa atau tidak ya. Karena tepung biasa itu bukan bahan pemadam api. Jadi tepung yang biasa Anda gunakan untuk menggoreng mungkin gitu atau membuat roti lain-lain itu bukan bahan pemadam api. Nah, sementara pati ya yang kita bahas dapat menjadi bagian dari formulasi material yang dirancang memiliki sifat tahan api atau membantu proses pemadaman. Jadi memang teknologi semacam itu tetap membutuhkan pengujian sebelum digunakan secara luas. Dan informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Dan masih bersama saya, Dharma Chandra, masih ada informasi dan musik lainnya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Minta untuk hiasan gebogan ke pura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang Nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

hitenan akabehan. Dewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranggalebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70 ribu abad. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ya, kembali di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Denpasar sore hari ini. Dan sebelumnya kita sudah dengarkan juga ya, atau aturkan puja Trisandya tadi kurang lebih jam 6. Lalu tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib kurang lebih tadi jam 18.21 waktu Indonesia Tengah. Selamat beribadah untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Dan masih banyak informasi dan lagu lainnya, seperti informasi satu lagi yang mau saya infokan ke Anda para pendengar terkait WhatsApp nih ya. Jadi memang WhatsApp ini kan aplikasi yang ada di smartphone kita, dan ini kita juga harus hati-hati juga atau waspada terkait WhatsApp kita. Apakah WhatsApp kita ini dibajak atau tidak? Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu ya, apakah seperti apa nih gitu. Dan memang peretasan WhatsApp ini seringkali para pendengar tidak kita lihat langsung ya, atau seperti serangan cyber yang rumit, maksudnya seperti ada kode-kode error apa dan lain sebagainya lah ya, seperti di film-film gitu. Justru ada perubahan kecil dalam aktivitas akun ini bisa menjadi petunjuk bahwa ada orang lain yang mencoba mendapatkan akun WhatsApp Anda atau nomor Anda gitu. Nah, salah satu yang harus dicurigai adalah para pendengar, yaitu WhatsApp Anda tiba-tiba keluar dari ponsel Anda, aplikasinya seperti itu. Dan ini kondisi ini bisa terjadi karena nomor yang sama ini dicoba didaftarkan pada perangkat lain, sehingga pengguna perlu memperhatikan setiap notifikasi mengenai pendaftaran akun. Jadi ketika Anda menggunakan WhatsApp lalu tiba-tiba WhatsApp Anda keluar sendiri, logout sendiri begitu dari akun Anda, dan Anda notifikasi bahwa akun Anda login di perangkat lain seperti itu, atau didaftarkan di akun lain atau di perangkat lain ya, seperti itu ya. Dan memang kalau kami cek kembali ya dari rrt.co.id, ini dilansir dari berbagai sumber, kode OTP yang datang tanpa pernah diminta juga ini tidak boleh dianggap sebagai pesan biasa. Jadi ketika Anda dapat kode OTP WhatsApp begitu secara tiba-tiba, itu harus Anda harus waspada juga ya, karena memang sekali lagi WhatsApp secara tegas mengingatkan kepada pengguna untuk tidak pernah membagikan kode OTP atau 6 digit tersebut kepada orang lain, karena kode itu dapat digunakan untuk mengambil alih akun gitu. Tapi itu tadi, satu tanda aja belum tentu berarti akun Anda diretas ya. Status online atau pesan terbaca ini juga bisa memiliki penyebab lain ya. Maksudnya tiba-tiba statusnya online begitu di WhatsApp Anda, atau pesan WhatsApp Anda pertama ini belum Anda baca tapi kok terlihat sudah dibaca begitu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi tidak selalu itu diretas, mungkin itu terpencet mungkin di smartphone Anda dan lain sebagainya seperti itu. Dan memang yang harus diperiksa juga ya, kalau misalkan kami cek kembali ya, itu salah satu bagian penting adalah di perangkat tertaut ya. Jadi penipu atau orang yang mencoba untuk login begitu, ini biasanya akan membujuk Anda atau korban untuk masukkan nomor telepon lalu memberikan kode perangkat atau memindai QR kode palsu. Jadi sekali lagi ini kembali ke ketika Anda mendapatkan QR kode ya, atau mungkin dapat kode OTP, Anda harus hati-hati dan harus lihat kembali. Jangan pernah memberikan informasi pribadi Anda ke orang lain, dan jangan asal men-scanning QR code yang Anda tidak tahu atau tidak Anda kenal seperti itu ya. Jadi jangan pernah kasih kode OTP ataupun sembarangan QR kode, karena jika perangkatnya sudah tertaut, itu akan mempermudah dari hacker mungkin boleh bisa dibilang, atau mungkin akun Anda ingin disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Dan informasi tadi sekali lagi saya kutip dari rri.co.id. Anda bisa melihat informasi secara detail langsung dari kanal resmi kami, dan juga dari berbagai informasi dari seluruh Indonesia bisa Anda akses langsung dari smartphone Anda juga. Dan kurang lebih nanti pendengar jam 7 malam nanti kita ada dialog juga ya, ada dialog ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan nanti kita akan membahas asuransi nih ya, khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini berkecimpung di dunia asuransi ya, atau mungkin mau mencoba menjadi bagian ya dari bisnis asuransi ini dari awal seperti itu. Nanti kita akan membahas detail terkait hal tersebut. Dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, masih bersama saya Dharma Chandra hingga jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.
2: Denpasar sore ini.

Teganya kau dari Leo Dra ya. Aduh, tega sekali sih. Seperti halnya ya, jangan apa namanya, seperti halnya diri kita sendiri juga kadang tuh katega gitu sama diri sendiri. Beberapa hal yang kita

0: Ini menjelaskan bahwa studi besar yang dipublikasikan dalam JAMA Network Open ini melacak lebih dari 5.000 perempuan berusia 63 hingga 99 tahun selama 8 tahun. Penelitian menemukan bahwa perempuan yang memiliki kekuatan genggaman tangan yang baik serta mampu berdiri dari posisi duduk tanpa bantuan tangan ini memiliki resiko kematian yang jauh lebih rendah. Dan temuan ini tetap konsisten meskipun ya para peserta tidak sepenuhnya memenuhi standar durasi olahraga mingguan. Artinya, menjaga kekuatan fungsi otot secara mandiri memberikan perlindungan tubuh yang sangat nyata. Terlepas dari seberapa sering seseorang mendatangi pusat kebugaran atau nge-gym gitu ya. Dan juga kalau misalkan dilansir kembali nih pendengar, kenapa ya? Kok otot ini bisa menentukan harapan hidup? Nah, secara biologis, otot ini kan mencerminkan kesehatan multi organ pada tubuh. Dan ketika seseorang mampu mempertahankan kekuatan otot di usia senja, kondisi tersebut menandakan bahwa sistem syaraf, metabolisme, tulang, dan pembuluh darah masih berkoordinasi dengan sangat baik. Ya, jadi memang kabar baiknya juga, penurunan massa otot akibat penuaan tetap bisa diubah. Hal ini dikarenakan otot manusia memiliki fleksibilitas untuk kembali diperkuat pada usia berapapun ya. Jadi menguatkan otot tubuh itu dapat dimulai dengan gerakan seperti bangkit dari duduk ya, bangkit duduk gitu ya. Bangun duduk di kursi secara berulang. Nggak usah angkat beban itu nggak harus, tapi bisa dari hal kecil. Anda saat ini sedang duduk, coba bangun lagi, duduk lagi ya secara berulang gitu. Cuman kalau misalkan sudah mau agak intens sedikit, bisa wall push up. Jadi badan Anda dorong di tembok, begitu ya. Jadi wall push up, jadi gerakan push up, hingga naik dan turun pada anak tangga. Jika ada tangga, bisa dimanfaatkan, naik dan turun. Pelan-pelan, tidak usah langsung intensitasnya tinggi. Ya. Bisa dimanfaatkan juga nih beban ringan ya, untuk melatih otot lengan dan bahu. Jadi harus digerakkan, dan harus terus bergerak gitu ya. Jadi agar biar fleksibel, dan tentu saja ketika kita sudah melatih tubuh kita, otot pun juga akan meresponnya dengan baik. Dan itu tadi, semoga nanti kedepannya bisa menyehatkan Anda dan segar bugar untuk kedepannya di masa tua. Informasi tadi saya kutip dari rri.co.id. Masih dalam rangkaian di pasar sore hari ini, masih ada banyak informasi, khususnya tadi kita berbicara terkait kesehatan ya, asuransi diri dari kesehatan seperti melatih otot. Nah, nanti kita juga di ngobras akan membicarakan terkait hal tersebut juga nih ya, terkait asuransi nih ya. Nanti di ngobrol bareng komunitas kita akan membahas hal banyak nih, khususnya untuk Anda yang mungkin ingin berkecimpung atau ingin tahu terkait bisnis atau memulai dari mana nih ketika Anda ingin menjadi agen asuransi juga ya. Jadi kemana-mana tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Waktunya kentongan.
4: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
5: Lalu gimana dong?
6: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api. Bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah,

0: atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek status penerima bantuan subsidi upah atau BSU tahap akhir. Penerima disebut akan mendapatkan bantuan 1,5 hingga 1,7 juta rupiah. Mari kita cek faktanya setelah diperiksa tautan yang diklaim untuk cek status penerima BSU tahap akhir 2026 mengarah ke sebuah halaman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Hoax terkait penyaluran BSU berulang kali beredar di media sosial pada 2026 dan telah dibantah oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala Biro Humas Kemenaker Farid Abdurrahman Nuri Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, tautan yang diklaim untuk cek status penerima BSU tahap akhir senilai 1,5 hingga 1,7 juta rupiah adalah hoax. Kemenaker menghimbau masyarakat waspada terhadap hoax terkait BSU sebab pemerintah belum melanjutkan program itu pada 2026. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormat, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarang, tidak meludah sembarang. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar malam ini.
3: Ya, kembali di 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi ya. Bersama saya Dharma Chandra. Dan pendengar, ketika kita mendengar ya profesi agen asuransi ini, mungkin yang terbayang adalah seperti seseorang yang menawarkan produk dan mengejar target penjualan begitu ya. Tapi ya, tapi di balik itu, seorang agen ini sebenarnya memiliki peran penting ya dalam membantu masyarakat untuk memahami risiko dan mempersiapkan perlindungan bagi diri maupun juga keluarga. Nah, lalu seperti apa nih ya sebenarnya seorang agen asuransi yang profesional? Apakah cukup dengan mampu menjual produk, atau ada tanggung jawab dan kompetisi lain yang kompetensi ya lebih tepatnya ya yang harus dimiliki? Dan pada hari ini bersama saya Dharma Chandra dalam program Ngobras, ngobrol bersama komunitas dan juga bersama komunitas asuransi di edisi Kamis 27 Agustus 2026 kita akan membahas lebih dalam terkait menjadi agen asuransi yang profesional. Dan terus saja untuk membahas hal tersebut, sekarang di studio Pro 1 sudah hadir ya, yang narasumber kami sudah ada Bapak Yung Nata Brown Diva di ILT CFP QWP IAPP. Selamat malam Pak Yung.
4: Selamat malam Chandra.
3: Waduh, luar biasa sehat Pak.
4: Luar biasa, yes yes yes kata yes, asuransi yes, begitu ya.
3: Oke, saya senang nih. Saya beberapa kali bersama dengan komunitas asuransi, saya selalu merasa positif gitu. Karena ada beberapa hal yang selalu di-remindkan lah mungkin bahasa saya seperti itu. Menit kita akan membahas nih khususnya terkait agen asuransi. Dan untuk para pendengar juga ya, sebelumnya selain di 105,2 MHz, nanti kita juga bisa dengarkan juga para pendengar di 99,5 MHz Singaraja sekitarnya, lalu di 100,9 MHz sekarang asal sekitarnya. Dan tentu saja siaran ini bisa Anda saksikan juga para pendengar di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar atau di RRI Digital. Aplikasi kami bisa ada download di App Store maupun juga Play Store. Dan jika nanti Anda mau bertanya ya terkait topik pada hari ini, boleh sekali ya. Khususnya mungkin Anda yang saat ini mau mencoba atau ingin memulai menjadi agen asuransi begitu, atau mungkin sudah berkecimpung ya, ingin menanyakan lebih dalam lagi begitu, boleh sekali di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Oke ya. Nah, ini terkait agen asuransi nih Pak Yung, ya kan? Okay. Banyak orang ya, ini kan masuk begitu atau mungkin terjun ke dunia asuransi dalam arti menjadi agent ya, seperti itu ya. Ini menjadi agent karena tergiur penghasilan dan bonus Pak, gitu. Nah, ini apa nih Pak sebenarnya pembeda ini antara agen yang hanya mengejar komisi dengan agen yang ini benar-benar bisa menjalankan profesinya secara profesional dan berintegritas juga nih, gitu. Silakan Bapak.
4: Oke, okay, thank you Chandra. Hmm. Thank you pemirsa untuk kesempatannya. Sedikit aja introduksi, saya 26 tahun di industri.
3: Oke. Okay.
4: Jadi kalau menurut saya nih, kalau buat saya sudah memang saya punya hidup ya, okay. Karena separuh hidup bukan malah lebih dari separuh hidup saya di sini.
3: Oke.
4: Okay. Ya memang pada dasar kenyataannya nggak bisa dipungkiri salah satu profesi yang menarik adalah menjadi agen asuransi.
3: Oke.
4: Okay. Karena ya kita ngomong income-nya juga lumayan ya. Tapi kalau cuma sekedar mengejar komisi, itu akan menjadi sangat sempit pandangannya. Karena kalau ngomong penghasilan tidak mesti harus jadi agen asuransi, betul kan?
3: Ya, yeah, betul.
4: Nah, kalau agen asuransi berarti ada satu title, ada satu semangat profesional yang harus ada. Dia harus benar-benar bisa membantu dan benar-benar memberikan solusi ya buat setiap klien yang diajak ya ikut dalam okay. produk-produk asuransi begitu. Bukan hanya mengejar penghasilan ya, karena memang kita di training untuk mencari tahu kebutuhan nasabah, okay. gitu kan, risiko yang mesti dilindungi, banyak hal gitu. Kalau cuma sekedar jualan aja, soal mencari komisi itu sangat kecil, Chandra.
3: Oke. Yang istilahnya memang kita juga harus apa namanya tidak hanya komisi saja Pak ya. Kalau misalkan mengejar komisi saja sepertinya ya tidak ada niat begitu Pak ya.
4: Tidak harus di asuransi.
3: Iya benar. Betul, gitu. Ya. Semuanya pun saya rasa juga bisa seperti itu.
4: Betul.
3: Nah, ini kan memang kadang juga nih Pak, masyarakat kan terkadang juga punya pengalaman buruk nih Pak ya, karena mungkin oknum agen ya mungkin saya bilang yang kurang memahami produk gitu.
4: Betul.
3: Memberikan informasinya yang enggak lengkap, tidak lengkap atau terlalu agresif menjual. Jadi di follow up terus gitu kan, diteror lah. Ada beberapa yang bilang seperti itu. Nah, ini seberapa besar nih Pak perilaku agen ini yang asal kerja lah tanda kutip gitu. Ini ikut merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan nih Pak Yung.
4: Selama 26 tahun saya lihat agen yang tidak punya calling kuat. Okay. Yang memang di hatinya cuma sekedar karena ikut kerja ya kan, dikejar target dan dia harus memenuhi target itu, ya pada akhirnya akan bermuara pada strategi-strategi yang kemungkinan hanya bagaimana memikirkan untuk menjual mengejar target saja. Tentunya akhirnya kita sebagai agen-agen yang memang hidupnya di sini mungkin gitu, yang profesionalnya memang di sini, terimbas cukup signifikan, Chandra. Nah, tentunya ini yang menjadi PR juga supaya kita juga kebetulan saya di kantor di Renon ya, okay, di salah satu perusahaan asuransi. Seringkali kita mendapati nasabah-nasabah itu datang ke kantor karena dia ikut mungkin di salah satu bank gitu ya, yang mungkin dia nggak paham, mungkin cuma dikejar yang tadi Chandra bilang diteleponin, dikejar gitu ya. Akhirnya nggak mengerti produknya karena dia kenal dengan orang banknya, mungkin dia ikut gitu ya. Nah, setelah itu terjadi selisih miss komunikasinya, miss sellingnya. Nah, kita yang seringkali yang di dalam kantor kita tuh yang menjelaskan ulang gitu. Tentunya akhirnya ketika kita menjelaskan ulang itu terjadilah miss yang cukup signifikan yang akhirnya menyebabkan orang bisa jadi stigma jelek kan. Tuh kan bener kan, ikut asuransi itu kan begini loh, ikut asuransi kan begini gitu kan. Nah, tapi syukurnya adalah ketika kita sebagai agen yang profesional memberikan penjelasan yang baik, akhirnya mereka juga bisa merasa terlindungi gitu ya, merasa nyaman gitu ya. Mereka akhirnya bisa membeli ulang dengan produk yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi kalau ngomong ada nggak reputasi merusak, sangat sih tepatnya Pak.
3: Iya, Chandra. Karena memang oknum-oknum yang mengejar setoran lah boleh saya bilang. Betul. Itu kadang bisa membuat ya itu tadi akhirnya kan semuanya jadi rata gitu Pak, disamaratakan.
4: Iya.
3: Ini jadi, wah ini begini nih gitu, di upselling banget terus ya kan. Tapi ya tapi tetap kita harus perhatikan hal tersebut juga ya untuk Anda mungkin para agen di sana juga ya. Tapi ini kalau kita berbicara tadi agen. Nah, agen ini kan apakah untuk menjadi seorang agen atau mungkin siapalah gitu ya Pak ya. Apakah ini semua orang ini bisa masuk ke dalam dunia ini begitu, atau mungkin sebenarnya industri ini perlu memperketat standarnya Pak, mungkin dari segi pendidikan, sertifikasi, mentoring dan evaluasi agen ini agar profesi ini sekali lagi ini benar-benar bisa ada standar profesional Pak, mungkin boleh dibilang.
4: Kalau di dunia insurance setahu saya yang namanya pengembangan sumber daya manusianya itu sudah sangat sistematis dan sangat benar compliant gitu ya. Itu sampai sekarang pun ada mungkin Chandra tahu AJI dan segala macamnya yang memang betul-betul punya standarnya. Memang kalau kita ngomong semua bisa jadi agent. Itu memang bisa ya. Tapi memang nggak semua bisa punya calling, servicing yang apa namanya itu dari hatinya. Begitu. Jadi kalau memang saya bilang mau jadi agent yang serius, itu memang kita siap untuk menerima resiko segala macam kerjaannya gitu. Bukan hanya mau komisinya aja gitu. Dan ingat Chandra, kalau kita ikut asuransi, kita sebagai agent asuransi, ketika kita mempresentasikan itu belum sesuatu yang serius. Kita cuma mempresentasikan aja. Yang menjadi lebih serius ketika nasabah sudah ikut. Itu merupakan tanggung jawab moral kita selamanya. Karena mengikuti produk asuransi itu kan bukan cuma setahun dua tahun, tapi kapanpun. Nah, itu panggilan itu yang harus kita cermati, atau teman-teman juga masih pemirsa juga masih mencermati sebelum menjadi agen asuransi. Pertanyaannya, apa kalian mau mengambil segala macam bentuk tanggung jawab moralnya? Ya, terus yang berikutnya, kalau secara perusahaannya atau secara industrinya, saya pikir memang saat ini terus dikembangkan terus secara sistem pelatihannya dan segala macam. Dan saya pikir salah satu yang terbaik ada di industri asuransi saat ini untuk pengembangan agennya, pengembangan juga IT-nya itu saya melihat sangat signifikan dibandingkan 26 tahun saya mulai menjadi agent dibandingkan dengan sekarang. Itu saya cukup, saya cukup bilang cukup, udah signifikan
3: perkembangan sekali ya, perkembangannya gitu. Dan memang tadi kembali lagi ke customer experience tadi ya Pak ya.
4: Betul.
3: Gitu, begitu. Karena memang ketika customer experience pun juga tercapai, ya target pun akan mengikuti Pak ya. Begitu.
4: Setuju banget, karena memang sekali lagi ini kan produk yang dibeli bukan langsung dipakai.
3: Iya. Betul.
4: Dibeli tapi berharap juga nggak dipakai.
3: Iya.
4: Dia berharap nggak dipakai gitu ya. Nah itu jadi poinnya. Cuma memang saat ini di saya sedikit menyinggung ya, karena memang ada progres yang berubah. Tadi kan saya bilang dibeli bukan untuk dipakai juga kan gitu. Nah sekarang di perusahaan kami itu sedikit aja biar tahu itu udah lebih diperbarui. Jadi maupun kita terkena risiko juga kita di cover gitu ya. Kita sehat-sehat pun kita juga dapat reward. Sekarang ini yang baru seperti itu. Jadi itu yang menarik pengembangan dari asuransi.
3: Oke.
4: Kebetulan yang saat ini berjalan adalah di perusahaan saya yang concernnya ke situ, bukan ya. Sakitnya, tapi sehatnya.
3: Sehatnya ya. Oke, luar biasa. Oke, menarik juga itu Pak ya. Nah, kembali ke target tadi Pak. Target ini kan memang bagian dari bisnis, begitu kan? Tetapi ketika target bertabrakan lah mungkin boleh dibilang dengan kebutuhan nasabah. Ini mana yang harus didahului lah mungkin boleh saya bilang oleh agen ya, sekali lagi agent profesional, target perusahaannya kah atau kepentingan nasabah kah? Dan ini gimana nih agen yang nanti mempraktekkan di lapangan untuk buktikannya nih? Pasti agak dilema juga dong Pak.
4: Betul.
3: Oke, ini gimana nih, Pak?
4: Ini sangat dilematis memang. Ini pertanyaan bagus banget. Tapi buat saya sebisa mungkin tetap begini, kepentingan nasabah itu di atas segalanya. Maksudnya memang ada target, tapi buat saya kita jualan tuh kalau orang puas tuh akan terus bergulir kan. Jadi otomatis target akan terpenuhi. Tapi kalau kita cuma jualan doang, target penjualan doang yang kita kejar, ujungnya nasabah nggak puas, kita punya bisnis, kita punya berkah pun akan ketutup. Jadi kalau menurut saya yang nomor satu tetap kepentingan nasabah yang harus taruh di atas. Nah ketika nasabah itu puas, kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan solusi, dia juga merasakan benefitnya ketika mereka resiko, mereka definitely akan mereferensikan itu. Begitu Chandra polanya. Jadi memang tadi Chandra bilang experience, baik dengan kita maupun dengan kejadian dia mengalami risiko dan kejadian yang kita ada di situ, itu akan membuat experience yang memberikan berkat selanjutnya buat kita.
3: Luar biasa sekali. Kembali tadi ke resiko nih Pak, ini kan memang nih apakah ini agen asuransi ini seharusnya dipandang sebagai sales yang menjual polis, poliskah begitu, atau konsultan yang membantu pengelola resiko tadi sempat dibahas ya, atau mungkin partner keuangan nih Pak, ini kan sepertinya sales atau konsultan resiko nih, begitu. Ini apa nih Pak konsultasinya jika agen ini hanya berorientasi pada closingan ya?
4: Kalau kita ngomong partner keuangan, partner keuangan enggak juga ya, kita enggak mau bayar hutang kan.
3: Iya betul.
4: Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya ada nilai lebih kalau seorang sales itu itu kalau cuma di sales menjual barang aja itu dia memang sales. Tapi sekarang dengan edukasi yang semakin tinggi dengan Chandra semakin, kamu Chandra lah ya, dengan edukasi Chandra yang semakin tinggi, seorang Chandra pun akan merasakan kalau cuma ditawarin aja itu kelas paling mungkin paling dasar ya. Tapi lebih mengarah oke, kalau aku mau ambil produk ini atau jasa ini, ayo dong kasih konsultasi ke aku dong, edukasi ke aku dong. Kan Chandra akan lebih puas kan.
3: Betul
4: ya kan.
3: Betul,
4: Mungkin Chandra kamu sih begini loh, kalau menurut saya mesti begini ya. Sosok Chandra akan merasakan, oh iya benar ya, oh iya benar. Jadi kita harusnya menjadi seorang konsultan ya. Kalau cuma sales aja rasanya terlalu rendah, terlalu basic lah gitu. Bukan rendah ya, basic begitu lah.
3: Oke. Dan itu juga terasa sekali servisnya Pak ya. Seperti
4: harus,
3: itu.
4: Harus. Betul ya. Karena saya sering kali tanya ke agent-agent kok, kamu kalau menjadi seorang agent, kamu atau ketemu seorang sales lah, kamu prefer yang mana? Prefer yang dia memaksa jual produk aja, atau prefer dia menjadi konsultan, memberikan arahan, memberikan masukan yang buat kamu, oh iya, that's good idea gitu. kan tentunya yang kedua gitu.
3: Iya, betul ya, sekali ya. Pak ya. Jadi betul. Orang pun juga akhirnya percaya juga seperti itu. Karena betul. Betul. Gitu. Kalau saya pribadi memang sama Pak. Saya daripada dikejar-kejar, saya agak ill-free juga sebenarnya begitu. Gini, niatnya awalnya mau untuk mengcover saya mengoper diri cover diri sendiri dengan asuransi tadi. Cuman ya itu tadi ada beberapa yang mungkin kejar setoran di Uber, terus upselling, follow up lain sebagainya. Kita tidak belum bilang iya, disangkanya iya, dan akhirnya telepon terus seperti itu. Biasanya kan telemarketing seperti itu juga Pak.
4: Gitu kan. Ini pengalaman terberat ya.
3: Iya Pak. Seperti itu gitu. Tidak menyalahkan sebenarnya Pak. Itu memang ya kembali agennya profesional atau hanya yang kejar setoran tadi seperti itu. Nah ini kan kembali ke ini ke produk nih Pak ya kan.
4: Yes.
3: Nah ini kan jika ada produk ya, yang memberikan komisi lebih besar, tapi ini kan kurang sesuai nih mungkin dengan kebutuhan nasabah. Nah sementara ini produk lain lebih tepat untuk nasabah, ini keputusan apa nih Pak yang harus diambil oleh agen profesional ini nih Pak? Ini kan berhubungan dengan komisi nih sebentar.
4: Yes. Sekarang nih Pak. Saya analogikan dengan Chandra lagi deh.
3: Oke.
4: Saya berhubungan baik dengan Chandra dan Chandra ingin ikut produk asuransi. Saya tahu kebutuhan Chandra adalah produk A yang kemungkinan komisinya kecil dibanding pada produk B. Itu di situ sudah menyangkut integritas.
3: Oke.
4: Betul ya, karena itu sesuatu yang Chandra tidak tahu. Yang saya tahu, yang saya bisa juga dorong Chandra lakukan yang B, karena saya dapat komisi lebih besar. Kalau saya akan tetap tawarkan yang A. Kenapa demikian? Karena saya pengen punya sahabat seorang Chandra selamanya. Okay. Saya tidak mau dengan Chandra itu nanti ada hubungan yang tidak baik. Kalau di teman-teman di Hindu kan ngomong karma pala, ya kan? Lebih baik kita menabur yang baik, meskipun komisi kecil, itu akan berjalan langgeng. Dan saya percaya seorang Chandra pun akan juga puas. Dan suatu saat mungkin Chandra tahu omong-omong dengan orang lain, tahu oh ternyata si Yung ini memberikan produk A yang baik buat aku, dia gak nawarkan yang B gitu. Kadang-kadang dari omong-omong kan bisa tahu betul, betul kan betul. Akhirnya Chandra bisa menilai, oh berarti si Yung ini orang yang benar-benar tulus. Nah disitulah akan letaknya menjadi trust yang lebih banyak.
3: Okay.
4: Biasanya dari seorang Chandra saya bisa dapatkan seluruh keluarga besar Chandra. Cuma dari Chandra yang puas, betul ya Chandra?
3: Betul betul Pak.
4: Gitu. Jadi kalau saya bilang tetap tidak bukan komisi, tapi bagaimana produknya yang sesuai dengan nasabah tersebut.
3: Oke, sesuai dengan kebutuhan seperti itu ya. Betul. Oke, sekali lagi itu tadi kembali ke customer experience juga, service seperti apa kita memberikan apa yang dibutuhkan, gitu. Apa yang mungkin kita butuhkan itu tadi kembali. Walaupun ya itu ya nanti kan dari satu orang yang mungkin komisinya kecil itu bisa kemana-mana nanti.
4: Betul banget.
3: Gitu
4: betul
3: kan
4: banget.
3: Itu penting malah begitu. Akhirnya akhirnya berjaringan kemana-mana gitu. Nah kita nanti lanjut lagi Pak ya masalah terkait agen profesional nih. Nanti kita akan banyak bahas kembali seperti itu untuk ada para pendengar ya. Nanti sekali lagi yang mau bertanya juga via WhatsApp chat tidak boleh atau Facebook Live kami di chat boleh juga ya, nanti di 0896-7812-3830 atau mungkin mau nelpon langsung juga bisa di 0361-222-161. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
6: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
7: Waktunya kentongan.
8: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
9: Lalu gimana dong?
10: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api, bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
12: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
11: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
12: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
11: Apa lo? Mau berantem?
13: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
12: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
14: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Ya, masih kembali di 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas asuransi, yang dimana tadi kita sudah sempat membahas di awal terkait menjadi agen asuransi yang profesional. Yang tadi sempat di-sharing juga ya, cukup banyak sekali nih seperti itu. Dan tentu saja masih bersama narasumber saya, Bapak Yung Nata Brown Diva. Dan tentu saja untuk Anda para pendengar, sekali lagi yang mau bergabung boleh nanti mau tanya-tanya terkait gimana nih menjadi agen asuransi yang profesional seperti itu. Boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 atau di Facebook kami, live streaming kami di Facebook di RRI Pro 1 Denpasar. Atau mungkin tentang, tidak hanya tentang agen asuransi, mungkin sebagai Anda sebagai customer yang mungkin ingin menanyakan sesuatu, boleh sekali ya. Nanti kita akan coba sharing-sharing di sini. Dan sekali lagi tadi kita sempat bahas banyak Pak ya di awal terkait apakah komisi dulu yang kita utamakan, atau mungkin apakah kebutuhan customer yang kita utamakan seperti itu. Dan memang ada di mana kesannya seperti konsultan ya, untuk konsultan keuangan dan lain sebagainya ini cepat banyak sekali pendengar. Dan ini kan kita masih membahas terkait agen nih Pak gitu. Ini kan ketika agen selesai nih Pak, setelah polis ini berhasil terbitkan, apakah itu sudah selesai Pak? Seperti itu. Mungkin tadi sempat disinggung ya gitu. Nanti mungkin coba di-up kembali. Nah, ini apakah penting gak sih Pak? Ini maksudnya seberapa penting gak sih ini peran agen dalam mendampingi nasabah saat terjadi mungkin tiba-tiba ada perubahan kebutuhan gitu ya di tengah perjalanan polisnya tersebut, atau dalam apa namanya dari nasabah tersebut sudah berbulan di tengah jalan mau ganti deh gitu kebutuhannya, terus pembayaran premi, pemanfaatan, pemahaman manfaat hingga proses klaim. Ini bagaimana nih Pak dari agen sendiri untuk mendampinginya gitu?
4: Chandra, yes. Jadi yang menjadi pokoknya adalah ketika polis terbit itu, mm-hmm, kerja journey kita sebagai agen asuransi itu baru bermula.
3: Oke.
4: Ya, jadi ketika polis jadi, Nah itu kerja baru kita.
3: Seperti bahas tadi di awal.
4: Ya tadi kita awal udah ngomong ya. Jadi sebetulnya disitulah kita biasanya saya bawa polis itu, okay. Ya kan, saya coba jelaskan lagi. Tapi sebelumnya memang sebelum mereka ikut pun sudah saya jelaskan. Jadi okay. Kalau polis itu biasanya cuma merimain aja. Ya karena gak mungkin juga kita tanya lah seluruh nasabah. Nggak ada yang baca polis lah
3: ya, banyak
4: betul
3: ya,
4: kan Pak? Banyak pasal-pasalnya juga nggak paham juga kan, okay, gitu. Okay, okay. Ya yang pasti adalah itu menjadi suatu janji, suatu semangat. Kalau kamu ikut, percayakan itu ke kita, maka kita atau saya akan along the way mendampinginya. Nah okay. Di dalam along the way mendampinginya ya selama 26 tahun, banyak juga yang sudah klaim. Mm-hmm. Ya kan, sampai dengan miliaran juga, okay. Ya kan. Jadi buat kita malah kalau kita mendampingi dan akhirnya klaimnya dibayarkan itu merupakan promosi yang sangat signifikan. Sehingga dengan demikian kita akan ngomong, kira-kira ada nggak ya teman lain yang bisa diceritakan tentang ini gitu. Jadi sekali lagi polis terbit itu merupakan journey permulaan dari awal dari seorang agent, komitmen kita untuk mendampinginya tentunya begitu. Nah di dalam pertengahan dalam perjalanannya tuh banyak tuh ada nasabah mendadak kerjanya kurang baik, ya kan, minta cara rubah bayar. Ada kemungkinan juga nasabah yang butuh punya anak, ya tambahan anak gitu kan, dia mau tambah lagi kebutuhannya. Maka itu terjadilah dinamika menjadi seorang konsultan tuh. Ketika menjadi konsultan itu demand dan dinamikanya akan terus berjalan dan mengiringi sesuai dengan komisi juga akhirnya yang kita dapatkan, okay. Begitu ya, begitu Chandra.
3: Oke. Jadi sekali lagi itu baru dimulai ya, baru udah selesai. Oke, ACC udah selesai. Tidak ada itu baru dimulai karena ya itu tadi. Karena memang ketika memang kita memberikan service yang terbaik lah, boleh saya bilang ya, itu nanti. Ya, komisi akan berjalan
4: mengikuti.
3: Betul. Pasti akan mengikuti. Nah, betul. Nah ini kan terkait masalah komisi atau pendapatan lah, Pak ya. Ini kan generasi muda sekarang nih khususnya. Ini kan mencari karir yang bisa menawarkan seperti penghasilan fleksibel, apalagi ya mungkin harapannya WFC begitu misalkan ya.
4: Work from apa tuh, WFC tuh work from cafe,
3: cafe gitu ya. Nah,
4: itu istilahnya keren ya.
3: Iya, networking, pengembangan diri dan aktualisasi. Nah ini kenapa nih Pak, profesi agen asuransi ini belum selalu menjadi pilihan karir utama generasi muda ini nih Pak, begitu. Apakah mungkin masalahnya ada pada citra profesi yang cepat dibahas tadi, citranya mengejar setoran lah tanda kutip seperti itu, sistem kerjanya mungkin yang seperti mungkin menurut mereka agak susah, atau mungkin cara industri memperkenalkan profesi ini agak kurang mungkin, atau bagaimana Pak?
4: Ada stigma yang mungkin dulu ada,
3: okay.
4: Ketika asuransi itu menjadi sosok atau industri yang apa namanya itu mungkin ditakuti ya, karena okay. Oh banyak omongan miring di luar sana. Tapi seringin dengan waktu ini harusnya sudah sangat lebih baik. Nah kalau ditanya kenapa anak muda itu mungkin belum menganggap ini, karena anak muda ini mungkin tidak mau repot.
3: Oke.
4: Okay. Ya dia mau mungkin jual sesuatu yang ya udah jual selesai. Aku enggak mau ngurusin klaim apa segala macam yang terlalu ribet kan panjang, okay. Gitu. Ada orang mau jual ya barang A udah selesai jual, that's it gitu. Nah, sedangkan di asuransi tuh yang benar-benar mau menekuni itu hal yang tidak mungkin dilakukan. Okay. Nah, sedangkan anak-anak muda itu melihat ini menjadi hal yang ya mungkin bisa enggak ya gua ya, bisa enggak saya ya gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah generasi sekarang ini kalau dilihat income-nya, kalau dia tahu mungkin income-nya, sekali lagi saya mau analogikan.
3: Oke.
4: Okay. Ya kalau Anda jual produk maksudnya produk mobil lah,
3: okay.
4: Yang 1 juta umat punya, tentunya kalian akan dikasih komisi yang nggak tinggi. Oke. Okay. Tapi kalau Anda jual suatu produk yang mobil yang high end gitu ya, yang tinggi, yang mahal gitu ya. Tentunya komisinya juga akan berbeda gitu.
3: Okay.
4: Jadi buat saya sama, kalau insurance bukan bicara hal mudah, ya harus perlu dipelajarin, belum follow up, belum melayani klien dan segala macamnya, maka income-nya juga seiring. Yang berikutnya kalau ditanya bisa enggak WFC?
3: Yeah.
4: Justru sangat WFC.
3: Oke.
4: Okay. Kalau di kantor saya kalau ketemu cuma kalau kita yang resmi ya, seminggu cuma 2 kali. Selebihnya saya minta mereka untuk walking.
3: Okay.
4: Talking-talking gitu.
3: Talking ya.
4: Masuk ke komunitas pedal, masuk ke komunitas apapun. Apalagi sekarang kalau saya ini kan punya keunggulan ya, maksudnya nggak mesti harus risiko kan. Jadi kayak misalkan keringat kita bisa beli raket pedal, keringat kita bisa beli tiket pesawat. Nah itu udah cukup, harusnya udah cukup lebih menarik. Karena pembuktian akan terima benefitnya tidak harus risiko. Bahkan setelah seminggu dia ikutin produk kita, seminggu udah dapat bonus. Jadi itu lebih bisa mendarat gitu. Nah, berharap dengan adanya ini inovasi seperti ini, anak muda bisa lebih melirik peluangnya begitu. Nah, memang sekali lagi kesadaran akan asuransi bukan hanya di anak muda ya. Kesadaran asuransi di Indonesia ini kan orang yang sadar juga cukup enggak terlalu tinggi. Tapi kalau buat kami itu malah peluang. Ya, kalau kayak kita compare dengan peluang ya, kita ngomong peluang ya, kalau misalkan sudah kayak di Jepang, satu orang punya 3 asuransi atau 4 asuransi, dan di Singapura sudah rata-rata udah punya asuransi, tentu peluang kita semakin kecil. Tapi ada fakta yang menarik, kita ngomonglah di Hong Kong, di mana kita juga, kantor kita juga ada di Hong Kong kan, itu nggak pernah berhenti, terus aja ada, dan ada mereka punya, mereka generate premi yang cukup tinggi. Jadi buat kita kalau sekarang ini baru, Indonesia itu baru mau lepas landas gini, buat anak-anak muda harusnya ini boleh melihat menjadi peluang yang bagus. Karena sekali lagi begini, anak muda sekolah, kuliah, S1 mereka dibayarin kan. Setelah dibayarin apa pasti dapat kerjaan? Belum tentu. Betul ya Nyan ya?
3: Betul.
4: Nah kalau di AI, kalau di asuransi ini, itu malah dibekali. Kita punya janji satu hal, kalau suatu saat mereka dibekali, sudah dikasih keilmuan dan segala macamnya, dan mereka merasa ini is not me, is not my cup of coffee. Kita janji satu, keilmuannya akan dibawa seumur hidup. Betul ya Chen ya? Cara mereka ngomong, cara membuka pandangan, cara menjadi konsultan, itu dibawa seumur hidup. Dan bahkan saya bisa janji mereka bisa jual apapun. Nah karena tingkat kesulitannya tertinggi, mungkin kalau menurut saya di tingkat penjualan tertinggi yang tersulit, karena sekali lagi ya, janjinya resiko gitu ya, akan datang gitu ya. Itu maka kita percaya kalau Anda menjadi sukses di industri asuransi, Anda punya keilmuan mumpuni untuk menjual apapun di industri lainnya. Gitu, Jan. Itu yang kita punya satu, apa ya namanya, kita menghimbau generasi milenial, Z ini bisa coba melihatlah kesempatan-kesempatan ini. Dan berikutnya tentunya kalau kita tanya, mau gak bisnis, mau kerja apa, semua perlu duit kan.
3: Yes.
4: Kalau kita modal ada cuma 200 sekian ribu, udah bisa mulai bekerja. Yang kita perlu cuma keberanian untuk bicara saja. Betul ya Chen ya? Saya sering kali ngomong ke, saya punya tim juga, kamu kalau ketemu, misalkan ketemu saya, ketemu seorang Chandra, saya cuma diem saja, 100% ditolak ya Chan.
3: Iya Pak.
4: Tapi kalau saya ngomong dengan Chandra, Chan ada konsep kayak gini loh. Ada 50-50 kan, bisa Chandra jadi ikut beli, bisa juga Chandra ngomong, oh no, gak usah dulu ya Yung, saya belum mau, betul ya, lebih baik saya ngomong aja. Nah tata cara ngomongnya kita ajarin, begitu. Termasuk bagaimana handling objectionnya, gitu. Semua itu ada Chan. Jadi menurut saya sih harusnya anak muda ini boleh melirik ini menjadi suatu peluang bisnis yang menjanjikan juga,
3: gitu. Oke. Menarik tadi Pak ya, karena memang itu tadi sih, ketika memang mungkin boleh saya bilang training tadi Pak ya, kita dilatih lain-lain, itu akan dibawa seumur hidup seperti itu. Dan ya tentu saja nanti akan berguna juga gitu ya. Dan juga tenang saja untuk mungkin para calon agent juga ya, luar sana, bisa WFO apa anywhere ya. Karena memang kita juga harus bisa apa namanya, mungkin boleh saya bilang melebur, harus networking juga seperti itu. Sepertinya juga ini salah satu hal yang di demanku juga nih menurut saya, dari untuk generasi muda, karena memang tidak terikat 100%, mungkin boleh saya bilang Pak, di kantor begitu ya Pak ya, karena memang tetap akan apa namanya, bisa selaras dengan kehidupan yang diandambakan seperti itu. Nah terkait didambakan ya Pak ya, nah jika ingin nih menjadi agen asuransi sebagai profesi dambaan, entah dari Gen Z atau milenial juga ikut juga nih Pak gitu, ini apa ya nih berarti yang harus diubah dari budaya kerja, pendidikan, teknologi, personal branding gitu, sistem karir, hingga cara agen berkomunikasi dengan masyarakat? Biasanya agak susah nih terkait awal-awal komunikasi nih Pak, ini gimana nih Pak?
4: Saya pikir sih kita kita tidak bisa ngejudge cuma di industri asuransi ya.
3: Oke.
4: Di industri apapun yang terkait dengan penjualan, satu kata yang paling ada dan mutlak ada dan harus ada adalah rejection.
3: Oke.
4: Betul ya?
3: Yes.
4: Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, kita menjadi seorang sales, ya itu sudah menjadi temannya. Ya itu penolakan. Betul ya?
3: Iya.
4: Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, harusnya tinggal mindset aja.
3: Oke.
4: Betul ya? Kalau saya ngomong sama anak-anak muda, kenapa kamu kerja gini? Saya selalu bicara tentang filosofi sales dulu. Saya percaya kita semua ini diciptakan Tuhan menjadi seorang sales, sales person.
3: Oke.
4: Meskipun orang ngomong gini, saya enggak kok, saya bukan orang sales. Saya cuma apa ngomong ya. Saya cuma orang administratif gitu ya.
3: Oke.
4: Tapi Chandra mesti paham ketika dia me-apply kerjaan menjadi seorang.
3: Oke.
4: Excuse me. Menjadi seorang yang menjadi administratif gitu ya, administrasi. Dia kan perlu membuat resume.
3: Oke.
4: Resume itu apa sih? Resume itu adalah brosur kan. Yang istilahnya itu menawarkan dirinya kenapa dia dipilih bukan yang lain. Nah, itu kan seorang sales. Betul enggak sih?
3: Iya, Pak.
4: Kalau enggak gitu kenapa? Karena kalau tidak sales tidak ada income. Nah, yang dia jual apa? Waktu. Betul enggak sih?
3: Ya,
4: betul ya, Chan ya. Jadi kalau menurut aku, menurut saya adalah sekarang ini kalau diomongkan takut ya ditawarkan menjadi seorang agent, pertama mindset dulu. Karena memang jadi agent itu lebih sulit, agent asuransi dalam arti kata. Kenapa? Sekali lagi, karena menjual sesuatu janji dan barangnya itu tidak bisa langsung visible terlihat. Dan itu gak mudah memang. Tapi rewarded, bahkan sangat sangat rewarded. So apa yang menjadi tantangannya yang mesti kita ada dulu di hati adalah ya semangat tidak kenal nyerah. Kalau sudah orang gampang nyerah, itu bukan hanya di insurance ya, tapi terusnya di insurance itu akan semakin susah. Orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang punya jelas visinya, dia mau kemana, dia bisa hitung kok. Di insurance tuh bisa dihitung. Oh kalau saya ketemu sekian orang, possibility-nya dapat income sekian itu bisa dihitung. Nah biasanya orang-orang yang hebat adalah ketika dia bisa tahu kira-kira komisi yang akan dia dapat sekian nih. Nah sehingga akhirnya dia bisa membuat mimpinya. Oh kalau aku dapat uang sekian nih, aku bisa beli motor keren, aku bisa beli rumah begitu kan. Nah jadi digerakkan melalui situnya. Kalau mimpinya tidak kuat, kalau semangatnya tidak kuat, saya pikir nggak akan lama di dunia insurance.
3: Oke.
4: Gitu.
3: Oke.
4: Paham ya Chan ya. Mungkin
3: banget,
4: bisa memberikan gambaran ya.
3: Iya. Karena memang itu tadi memang mindset sih Pak. Karena memang kembali ke diri sendiri sebenarnya begitu. Karena yang menjadi halangan utama memang apalagi ketika di awal. Aku mungkin boleh saya bilang 3 seminggu di awal atau 3 bulan di awal bahkan itu masa-masa berat biasanya Pak ketika kita memulai ya tadi kembali ke payung bilang tidak hanya dunia asuransi saja dimanapun kita Anda mungkin memulai karir kembali ke diri Anda sendiri mindset seperti apa itu yang akan menentukan Anda ke depannya. Nah ini tentu saja ke depan atau kehidupan kita sekarang kan juga sudah berkembang nih Pak. Tadi kan teknologi sempat dibahas ya. Salah satunya nih AI nih Pak ya.
4: AI ya.
3: Yes, dengan berkembangnya AI ya, aplikasi digital dan pembelian produk asuransi secara online, kompetensi apa nih Pak? Kita harus punya kompetensi apa yang harus dimiliki agent nih agar ini justru bisa semakin bernilai dan tidak tergantikan teknologi nih begitu. Malah jangan-jangan orang lebih suka ngobrol sama AI nantinya malah daripada sama sales ya Pak. Bagaimana deh Pak?
4: That's very good point. Tapi gini, hari ini saya bicara dengan Chandra face to face kan hari ini. Pada dasarnya manusia memang dikreat menjadi makhluk sosial. Ya, memang teknologi membuat orang menjadi lebih individualis. Tapi jujur kalau sekedar ikut asuransi yang sifatnya cuma kecelakaan pendek-pendek seperti itu mungkin dia bisa melalui AI atau teknologi ya dia nggak perlu ketemu. Tapi kalau dia sudah merencanakan yang lebih detail dengan jumlah premi yang mahal mungkin tinggi ya kan, saya tanyakan ke Chandra aja apakah kamu rela bicara dengan sosok AI mungkin dengan premi mungkin di atas 100-200 juta per tahun. Saya percaya sosok Chandra juga kan I think I better gitu ya. Mungkin saya lebih baik ketemu dengan agentnya ngobrol begitu. Jadi itu kita bisa jawab adalah fungsi agent tidak tergantikan.
3: Oke.
4: Tapi agent yang mana? Itu tanda tanya besar.
3: Okay.
4: Karena seorang Chandra Po kan memilih agent-agent yang terbaik. Dia gak mungkin memilih agent, sorry ya kadang-kadang, yes, maafkan saya, kadang-kali, eh gue gak ikut deh, gue ikut kamu aja deh, lu baru ya? Eh kamu baru ya ikut, kamu baru ikut jadi agent ya? Bantuin ya, aku bantuin kamu. Nah, seringkali itu jadi salah. Kenapa? Karena membantu tadi. Boleh Chandra membantu temennya yang baru jadi agent, gak apa-apa. Cuma memang mungkin Chandra akan memberikan sekedar, ya udahlah bantulah sekedarnya. Tapi kalau Chandra ketemu agen yang kemungkinan kayak saya, yang sudah pengalaman, mungkin Chandra akan berpikir lebih panjang. Oh, gimana kalau anak? Gimana kalau gini? Nah, tentunya agen-agen baru harus juga belajar.
3: Oke.
4: Jadi kalau mau pertama pertanyaan apa bisa digantikan oleh AI, kemungkinan belum bisa.
3: Oke.
4: Ya kan, sampai kapanpun, saya pikir sampai kapanpun. Yang berikutnya, justru buat kita sebagai agen asuransi, AI itu malah membantu.
3: Oke.
4: Keilmuan apa yang mesti dilengkapi? Ya keilmuan bagaimana menggunakan AI dengan baik. Contoh, AI bisa membuatkan gambar dengan gampang, brosur dengan mudah, bisa membuatkan replying WhatsApp dengan lebih mudah, gitu kan? Flowchart, meskipun sekarang kabar baiknya, setiap perusahaan asuransi sudah berlomba-lomba membuat dia punya AI internal. Jadi kayak kita di perusahaan itu sudah ada AI yang untuk role play.
3: Okay.
4: Jadi misalkan kita gak ketemu orang, kita perlu latihan role play. Itu sudah ada AI role playnya. Yang benar-benar kayak kita ngomong sama the real person. Gitu. Sudah sejauh itu. Seperti itu.
3: Baik, luar biasa sekali. Jadi memang ya itu tadi ya, kembali, ya memang benar kadang karena sekali lagi AI itu sebenarnya tidak 100% bakal menggantikan kita, khususnya dalam hal ini sebagai agen asuransi ya, karena memang service itu belum tentu AI bisa memberikan kepada manusianya juga.
4: Jelas.
3: Gitu kan?
4: Jelas.
3: Justru
4: banget.
3: Manusianya sendiri ya, heart to heart lah mungkin boleh saya bilang, itu ya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh customer lah kalau saya bilang dalam hal ini. Seperti itu. Sebelum jeda Pak, ini satu lagi pertanyaan Pak sebelum jeda ini, kan seru sekali nih Pak. Saya masih asik juga nih terkait masalah agent ini. Berarti ini gimana Pak? Bagaimana seorang agen ini dapat mengubah persepsi masyarakat dari kalau agen datang ya, pasti banyak nih.

0: Oh, saya kenalkan, saya dari asuransi. Memang saya percaya di dalam benak siapapun mungkin ya, atau mayoritas mungkin nggak semuanya sekarang itu sudah punya, oh ya nanti pengeluaran lagi nih, aduh asuransi nih, aduh, gitu kan, ya, aduh okay. Ya kan. Kadang-kadang jujur ya, profesi kita lebih menakutkan daripada makhluk halus mungkin,
1: okay.
0: Ya kan. Tapi faktanya sekarang selalu saya ngomong, saya memang dari asuransi, tapi saya tidak mau nawarkan apa-apa ke kamu.
1: Oke.
0: Okay. Yang saya mau ceritakan adalah saya pengen bertanya sama kamu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah dari pertanyaan itulah akhirnya mereka kadang-kadang ya iya. Misalkan contoh pertanyaannya, kalau misalkan Chandra sudah berkeluarga,
1: oke. Okay.
0: Saya tanya, Chandra, kamu kan punya istri punya anak, kamu sayang nggak sama mereka?
1: Pasti dong, Pak.
0: Pasti sayang ya. Yeah. Chan, kalau misalkan kamu ditugaskan dari RRI, tugas di luar kota. Selama seminggu kamu kasih dia uang belanja nggak untuk istri anak?
1: Kasih Pak.
0: Kalau seminggu kamu mungkin kasih untuk 10 hari mungkin ya.
1: Betul betul.
0: Nah kalau 2 minggu mungkin untuk sebulan mungkin ya. Nah kalau misalkan perginya terus nggak balik?
1: Nah pusing Pak.
0: Nah, saya pertanyaan tanya.
1: Oke oke.
0: Kamu nggak usah jawab saya. Cuma pikirkan kalau misalkan suatu saat pergi tuh Tuhan izinkan nah kembali.
1: Oke. Okay.
0: Kira-kira seorang yang namanya Chandra mungkin pergi sudah selesai.
1: Iya.
0: Dia sudah di surga. Tapi bagaimana dia dari surga melihat kedua istri, anak dan istrinya yang masih melanjutkan hidup? Apa yang kau tinggalkan?
1: Yes.
0: Nah, okay. Itu menjadi biasanya pembuka yang cukup menarik. Jadi kita tidak pernah datang sama Chandra terus ngomong, kalau yang udah pengalaman ya ngomong gini, Chandra udah punya asuransi belum? Ikut dong, satu dong. Nah, itu enggak, karena Chandra akan ngomong gini, siapa kamu?
1: Gitu. Ya, betul, tiba-tiba ya Pak. Ya,
0: tapi tiba-tiba pengeluaran, tapi kalau kamu sudah ditanya gitu kamu akan pikir, iya ya. Nah, Chan, kira-kira kamu dari hati kayak lanjut ya.
1: Yes.
0: Kira-kira dari hati kamu pengen meninggalkan utang atau kamu pengen meninggalkan berkat buat keluarga kamu?
1: Oke. Pasti berkat dong, Pak.
0: Ya, kalau kamu memang ngomong berkat, terus kamu sudah punya solusinya enggak?
1: Oke.
0: Nah, kalau kamu belum punya solusinya, ada hati enggak untuk nyisikan uang untuk keluargamu? Nah, dari situ biasanya.
1: Oke.
0: Paham ya, Chan ya?
1: Yes.
0: Kita tidak pernah, saya kalau di dalam saya punya apa ya, saya juga kebetulan speaker nasional di perusahaan saya nggak pernah, bahkan saya juga dosen gitu, saya nggak pernah bicara tentang hard selling, nggak pernah.
1: Oke. Okay,
0: okay. Harus punya caranya begitu.
1: Oke okay, baik. Oke okay, baik, luar biasa sekali ya Pak Yung ya. Waduh, ini saya terenyuh nih jadi ya. Tapi memang benar-benar ketika memang ada orang datang asuransi pasti berpikirnya. Pribadi pun ya siapapun itu merasa, waduh nih pasti mau jualan ini gitu, ini mau ngapain gitu kan. Dan tiba-tiba dia ngomongnya kadang cepat juga tuh Pak. Bu, kita juga agak bingung jadi agak malas begitu. Beda benar, beda pendekatannya tadi Pak Yung sampaikan kepada pendengar juga ya. Mungkin agak segi berbeda gitu. Ini tuh juga tips gratis nih mungkin boleh saya bilang ya kepada anggota profesional ya gitu. Dan memang ini bisa terapkan juga sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari apapun itu konteksnya ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi Pak segmen terakhir ya. Untuk itu para pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino akan memicu terjadinya penurunan curah hujan atau menuju kemarau, sehingga meningkatkan resiko bencana seperti kebakaran hutan dan kekeringan.
3: Masalah kekeringan yang muncul diantaranya seperti gangguan pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa, korban luka penyakit, kardiovaskular, dan penyakit saluran pernafasan. El Nino juga mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup vektor penyakit sehingga meningkatkan risiko penyakit yang mengakibatkan dampak besar pada kesehatan.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang.
5: menjadi pelindung.

0: membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ya, kembali lagi di 105,2 MHz, persatukan dan informasi dan inspirasi. Masih dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas bersama komunitas asuransi. Dan tadi sempat kita bahas juga nih ya, tentang menjadi agen asuransi yang profesional. Masih bersama Bapak Yunata Brondiva yang tadi sudah sempat bahas banyak di segmen pertama, segmen kedua ya. Bahkan ada ilmu yang dikeluarkan juga nih dalam perbincangan kita pada hari ini. Dan juga di Facebook Live kami juga ada yang merespon juga dari Igusti Ayu Wirati. Scaling, keren ya katanya ya. Dan Listia juga nih Facebooknya, mantap katanya, luar biasa sekali ya. Dan terakhir nih Pak, segmen terakhir nih ya, sebagai penutup. Nah, jika Anda harus memberikan satu alasan kepada generasi muda untuk memilih profesi agen asuransi sebagai karir jangka panjang yang profesional, berpenghasilan, bermartabat, yang bergengsi, ini apa Pak, dan apa alasannya, dan harga apa nih yang harus dibayar nih untuk menjadi agen yang benar-benar tidak hanya kejar profit saja, tapi ini bisa memberi bantuan dan tidak hanya sekedar bertahan saja. Silakan.
2: Ini untuk generasi muda ya,
1: okay,
2: yang memilih profesi ya, agen asuransi. Kalau saya boleh memutar waktu saya kembali gitu ya, menjadi agen awal ya,
1: okay,
2: tentunya saya akan ngomong gini, ih, it's not fair. Kenapa? Karena sekarang jadi agen asuransi untuk saat ini untuk anak-anak muda harusnya jauh lebih dipermudah, jauh lebih keren, semuanya lebih keren, semua IT, semua AI, ya kan? Mau tanya produk tinggal tanya di sini, mau lihat data nasabah cuma ada di lembar sini semua. Bahkan dikasih leadsnya, dikasih feedingnya sama perusahaan ini loh yang masih di follow up, seperti itu. Zaman saya nggak ada.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kalau saya ngomong, boleh gak ya, saya balik lagi ya 26 tahun lalu gitu ya. Ternyata kan memang kita juga berandai-andai aja. Jadi kalau saran saya, ini profesi yang harus dilirik untuk anak-anak muda.
1: Oke.
2: Harus.
1: Harus.
2: Kenapa? Pertama, sorry ya.
1: Oh
2: ya. Marketnya selalu ada. Ketika bayi itu dilahirkan di dunia, asuransi tidak akan pernah berhenti.
1: Oke.
2: Jadi itu dulu. Jadi tanya, ada gak marketnya? Ya tanyakan, ada gak bayi dilahirkan, betul ya. Kalau bayinya masih ada dilahirkan, then itu peluang. Berikutnya Indonesia masih jauh sekali, masih sekitar 11%. Nah, sekarang mulai didukung, itu pun didukung oleh BPJS ya. Nah, BPJS sekarang malah membatasi terus tuh, karena tingkat kebocorannya kan banyak, betul ya. Maka orang-orang yang malah yang tanda kutip lebih mampu, ya bukan tanda kutip ya, lebih mampu gitu ya, malah diharapkan untuk ikut asuransi pribadi, betul ya. Begitu. Jadi saya lihat itu peluang. Yang berikutnya, income-nya juga masih sangat signifikan. Sistem kerjanya juga transparan. Bahkan kalau dia kita mau berbisnis secara all out, itu income-nya benar-benar bisa kita yang tentukan, dan itu sampai limit itu the sky. Gitu. Jadi menurut saya caranya gimana untuk memulai, ya sekali lagi nggak ada kita jebur hari ini ikut memutuskan bergabung misalnya menjadi agent terus sudah langsung besoknya kaya raya. Dan saya percaya bukan cuma di insurance kan,
1: Nah,
2: harus dijalanin, ditekunin. Ya sekali lagi ketika endingnya, ya bertanyalah sama dirimu atau bertanyalah sama orang-orang yang saya sering kali begini, saya mau sampaikan analogi begini. Kalau misalkan ada seorang udah kerja di sebuah perusahaan, ya kan, atau seorang baru masuk kerja lah di sebuah perusahaan, saya sering kali ngomong sama mereka begini, tolong tanyakan sama mereka yang sudah 25 tahun kerja di perusahaan ini, dan kamu lihat hidupnya tuh bagaimana, apakah itu hidup yang kamu mau? Karena ada orang yang senior kan, yang 25 tahun kan. Kalau kamu rasa, oh itu bukan hidup yang aku mau, ya berarti ya kalau kamu jalankan 25 tahun, kira-kira ya kamu akan ke situ.
1: Oke.
2: Di hidup yang itu. Kalau kamu gak mau, berarti kamu mesti lakukan sesuatu kan. Nah, kalau kita boleh sama-sama melihat ya, orang yang benar-benar sukses di bidang insurance, itu hidupnya sudah sangat berbeda sekali.
1: Oke.
2: Bukan kita ngomong in general atau orang-orang yang biasa ya, tapi orang-orang benar-benar sukses, itu saya bisa jamin mereka orang-orang yang berbeda banget secara income, style dan segala macamnya. Jadi memang kalau saya lihat peluang di dunia insurance itu sangat menjanjikan sih sebetulnya begitu. Memang sekali lagi semangat tadi ya, semangat untuk belajar, untuk ditempa, tidak kena nyerah, tekun itu menjadi suatu syarat mutlak, Chandra.
1: Oke. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Dan itu dia tadi yang sampaikan oleh Pak Yung, karena memang sekali lagi nih dari perbincangan kita pada hari kita juga belajar nih sebenarnya bahwa ini menjadi agen asuransi profesional sekali lagi bukan hanya tahu atau mengerti tentang menjual produk ya seperti itu atau mencapai target. Nah, lebih dari itu seorang agen juga perlu memiliki seperti kompetensinya seperti apa? Integritas, komitmen untuk memahami dan sekali lagi yang tadi sempat dibahas yaitu mendampingi kebutuhan nasabah gitu. Dan bahkan setelah polis diterbitkan tidak berhenti. Dan itu justru baru dimulai. Sempat tadi sempat dibahas Pak Yung seperti itu ya. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan cara masyarakat cari informasi memang tantangannya memang semakin besar nih. Tapi disitulah justru ya profesionalisme seorang agen ini menjadi semakin penting. Bukan hanya sebagai penjual tapi sekali lagi sebagai pihak yang bisa membantu masyarakat untuk memahami resiko dan mempersiapkan perlindungan untuk masa depan. Sebelumnya saya mau terima kasih Pak kepada narasumber yang pada hadir di Studio Pro 1 pada hari ini, Bapak Yung Nata Brondiva di ILT CFP QWP AEPP. Terima kasih selamat hari ini Bapak.
2: Terima kasih Chandra.
1: Luar biasa.
2: Saya mau tutup dengan satu kata.
1: Boleh, silakan Bapak.
2: Jadi buat saya itu saya punya satu filosofi yang saya pegang. Jadi saya ngomong gini, komisi adalah hasil dari profesi saya. Kepercayaan adalah modal dari profesi. Jadi kepercayaan orang itu adalah modal dari profesi saya. Dan integritas adalah harga mati dari profesi. Jadi itu kiranya menjadi semangat yang bagus untuk kita semua. Dan ingat, di akhirnya Anda juga bisa punya agensi sendiri kalau di bisnis asuransi. Teman-teman tahu, kayak saya juga punya Brondiva Agency tentunya begitu. Nah itu aja dalam saya. Tidak ada bukan, kalau kamu mau jadi yang terbaik, ya belajarnya yang terbaik dan konsisten dan tekun tentunya.
1: Baik. Terima kasih sekali Pak Yung untuk Chandra. Pesannya. Mungkin nanti kita ketemu lagi kesempatan berikut Pak ya.
2: Terima kasih Chandra.
1: Terima kasih sekali. Demikian untuk ngobrol bersama komunitas ya, bersama komunitas asuransi. Selainnya ada rekan saya Wandi Aziz yang akan menemani hingga jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan itu saja, kita selainnya akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk memperbarui informasi Anda melalui Barta Berita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Jensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Budi Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Bapak kenapa naruh...
3: Pak, apa-apa, Pak. Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah bank juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya hadir di ruang dengar Anda, Wandi Aziz, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya ya. Kami akan hadirkan Senandung Malam untuk malam hari ini, hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus 2026. Gak terasa ya, berapa hari lagi akan kita habiskan bulan Agustus ini. Untuk Senandung Malam kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Dan itu akan kami hadirkan pukul 21 lebih dari 15 menit. Sebelum Senandung Malam kami akan hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul Hidupku Untuk Belajar. Dan akan disampaikan oleh Wesa Adinata. Untuk Sandiwara Radio untuk malam ini produksi dari RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada hari ini bertemu kembali dengan saya, Wense Adinata, dalam mimbar agama Konghucu. Pertama-tama, terimalah salam saya, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Ta Tong Tian. Pada hari ini, kita akan masuk ke topik hidupku untuk belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Mari kita bersama-sama menengkarkannya. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kita tahu hidup ini adalah suatu anugerah yang kita terima dari Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan berkenan kita terlahir ke dunia ini melalui perantara ayah dan bunda. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan kebajikan dan menanamkan benih-benih kebajikan di dalam kehidupan ini. Nah, kita tahu bahwa ada 5 kebajikan yang berupa watak sejati manusia di dalam agama Konghucu. Nah, adapun 5 benih kebajikan tersebut adalah cinta kasih yang merupakan perbuatan yang terjadi secara spontan yang timbul dalam hati nurani karena tidak menginginkan seseorang atau makhluk hidup lain menderita. Kemudian kebenaran. Sikap kebenaran ini lebih menekankan kepada pola pikir kita di dalam melihat segala sesuatu yang benar maupun yang salah dalam hidup ini. Kemudian kesusilaan menyangkut segala perilaku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Kesusilaan yang menata hubungan antar manusia dengan manusia disebut tata krama dan etika. Dan kesusilaan yang menata hubungan antar manusia dengan Tuhan adalah tata ibadah. Di dalam sebuah ayat, Nabi bersabda, "Yang tidak susila, jangan dilihat. Yang tidak susila, jangan didengar. Yang tidak susila, jangan diucapkan. Yang tidak susila, jangan dilakukan." Artinya, segala sesuatu yang tidak susila, janganlah kita lihat, dengar, ucapkan, dan dilakukan. Karena semua hal yang tidak susila akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Tetapi, bila setiap orang dapat berdisiplin diri, berteguh dalam kesusilaan, tentunya sudah dapat mengendalikan diri dari segala nafsu yang datang dari dalam diri maupun dari luar. Kemudian, kebijaksanaan. Benih keempat dari 5 kebajikan ini merupakan suatu sikap yang dapat terwujud dari pengalaman hidup yang ada di sekitar kita. Suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Jadi sesuai dengan judul yang kita bawakan tadi, maka hidup ini adalah pada prinsipnya adalah untuk belajar. Nah, kemudian kebijaksanaan ada tingkatannya untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Tingkat pertama, orang yang lahir sudah bijaksana. Jadi dari kelahirannya sudah membawa sifat-sifat bijaksana tersebut. Kemudian yang disebutkan tingkat kedua, orang yang karena belajar menjadi bijaksana. Kemudian yang ketiga disebutkan sebagai berikut. Orang yang setelah menanggung sengsara, lalu belajar, baru bijaksana. Nah, jadi dalam agama Konghucu ada tiga tingkatan orang-orang yang bagaimana nantinya disebut dengan bijaksana tersebut. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi jelaslah bahwa untuk mencapai kebijaksanaan itu tidak mudah
harus melalui tahapan-tahapan dan memenuhi berbagai proses. Nah, dari keempat tersebut, kemudian yang kelima, setelah melaksanakan keempat kebajikan tersebut, maka kita akan menjadi dapat dipercaya dalam hidup ini. Nah, sikap dapat dipercaya ini dapat diartikan seseorang tidak hanya percaya pada dirinya sendiri, melainkan harus dapat dipercaya oleh orang lain juga. Bagaimana untuk mendapat kepercayaan dari orang lain? Yang harus dilakukan adalah ia harus menunjukkan moralitas yang baik dalam lingkungan di mana ia tinggal. Nah, sikap dapat dipercaya tersebut meliputi satu, berlaku jujur pada diri sendiri, dua, tulus, tiga, mempunyai suatu keyakinan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di dalam konteks agama Konghucu, belajar didefinisikan seperti ayat yang terdapat pada kitab Susi, yaitu kitab suci agama Konghucu, sebagai berikut yang disebutkan dalam salah satu kitab, yaitu kitab Bengce atau Bengcu, pada bab 7a ayat 3. Di sana disebutkan, carilah dan engkau akan mendapatkannya, sia-siakanlah maka engkau akan kehilangan. Nah, di dalam ayat tersebut jelas bahwa di dalam kita belajar dan mencari ilmu haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam pelaksanaannya. Carilah, kata itu menunjukkan bahwa di dalam belajar haruslah kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita dapat melalui proses belajar tidak hanya pada saat kita berada di dalam lingkungan formal saja, tetapi dimanapun kita berada dan pada saat apapun kita pasti belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Seperti sebuah kata-kata yang disebut sebagai berikut, ilmu itu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita. Jadi kita mendapatkannya bisa dimanapun dan kapanpun. Nah, dari kata-kata tersebut, ilmu itu diibaratkan seperti udara yang mampu kita dapatkan dimanapun dan kapanpun, tergantung bagaimana kita berusaha mencarinya. Kalau kita tidak mau berusaha untuk mencarinya,

Terus, di dalam melewati perubahan tersebut, sudahkah kita mencari arti hidup ini? Sudahkah kita mengetahui tujuan hidup kita? Hidupku untuk belajar. Kata-kata itu sudah cukup untuk menjadi pedoman hidup kita dan di dalam kita mengartikan hidup ini. Mengapa demikian? Agar kita dapat menjadi mengerti akan makna kehidupan ini dan dapat mengetahui arah dan tujuan hidup kita di dalam mencapai suatu cita-cita. Hidupku untuk belajar. Hidup ini diartikan dengan belajar, baik itu belajar dari kesalahan, belajar untuk membina diri, belajar untuk memberi dan menerima, belajar untuk memaafkan, dan masih banyak lagi hal yang dapat kita lakukan untuk kehidupan ini. Nah, suatu proses di dalam hidup ini pun akan kita jalankan seperti ayat yang terdapat di dalam kitab Suci Bingcu atau Mengzi. Jadi di sini Mengzi berkata, Sun, atau itu adalah suatu nama raja zaman purba, ya Sun menjadi orang besar, mulai dari bekerja di sawah. Huat, ketika diangkat, ia sedang mengerjakan dinding rumahnya. Kauki, ketika diangkat, dia sedang berdagang ikan dan garam. Kuan Igo, ketika diangkat, ia masih di penjara. Sun Xiogo, ketika diangkat, ia sedang mengasingkan diri di suatu tepi laut. Pili, ketika diangkat, dia sedang di pasar. Para pendengar Pro1 RRI dan pasar, jadi ada kemudian empat juga hal yang disebutkan pada kitab Bingcu atau Mengzi 6b ayat 15. Pertama, begitulah Tuhan Yang Maha Esa hendak menjadikan orang besar, lebih dahulu disengsarakan batinnya, dipayahkan urat dan tulangnya, dilaparkan badan dan kulitnya, dimiskinkan sehingga tidak punya apa-apa, dan digagalkan segala usahanya. Maka demikian diteguhkan watak sejatinya dan bertambah pengertiannya tentang hal-hal yang ia tidak mampu. Kemudian yang kedua, kalau orang selalu menderita, ia tentu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kalau orang sudah banyak menderita dalam hatinya dan menanggung kesukaran dalam pikirannya, barulah ia akan bertindak benar-benar. Begitupun dia dalam berbicara. Kalau sudah disertai juga dengan wajah yang sungguh-sungguh dan suara yang tegas, barulah orang mau mengerti. Kemudian yang ketiga, juga dalam suatu negara, kalau di dalam tidak ada para ahli hukum dan penasehat, dan di luar tidak ada negara musuh atau bencana-bencana lain, maka negara itu akan mengalami kemusnahan. Kemudian yang keempat, jadi tahulah kita bahwa yang hidup itu berasal dari kepedihan dan penderitaan, dan yang binasa itu karena hanya mau senang gembira saja. Nah, dari ayat yang terdapat di dalam kitab Suci bagian Mengzi 6b ayat 15 ini, begitu jelas makna yang tersirat dalam ayat itu. Ternyata untuk mencapai suatu keberhasilan dan menjadi orang yang besar itu harus dimulai dari nol, dimulai secara bertahap, karena di dalam hidup kita tidak akan pernah mendapatkan segala sesuatu secara cepat atau instan, dan juga tidak seperti kita membalikkan tangan kita. Nah, apakah Tocin atau Bapak Ibu pernah gagal? Kita semua pernah merasakan kegagalan sebelum mencapai suatu keberhasilan. Bagaimana kita menghadapi kegagalan tersebut? Lari dan tidak berani menghadapinya lagi,
mengevaluasi.

mengoreksi diri dan mencari penyebabnya, atau kita menyalahkan keadaan atau seseorang atau suatu kelompok sebagai penyebab. Pernahkah kita membaca suatu biografi seperti seseorang, misalnya Wright bersaudara, Thomas Alva Edison, atau tokoh lainnya yang kita kenal? Mereka sering tidak sekali berhasil, tetapi kadang harus melalui suatu jalan yang panjang dan terjal, bahkan kadang jatuh bangun berkali-kali untuk mencapai suatu kata sukses. Nah, jadi kesuksesan itu tidaklah kita akan mudah dapatkan, tetapi melalui cobaan-cobaan yang kiranya sampai pula suatu saat dapat menggagalkan usaha, tetapi itu adalah merupakan suatu ujian untuk menjalankan proses itu, melewatinya sehingga kita nantinya dapat menjadi sukses. Nah, kemudian pendengar persatu RRI dan pasar, ada pepatah mengatakan, seperti kita tahu bahwa kegagalan adalah guru yang terbaik, karena dari kegagalan kita banyak belajar untuk bangkit, atau kegagalan adalah suatu proses dalam kehidupan ini sebelum kita mencapai kesuksesan tersebut. Tetapi terkadang suka menunjukkan berbagai respon dalam menghadapi kegagalan tersebut. Satu, ketika apa kita tidak sadar, tidak sabar, dan mengharapkan segera mendapat kesuksesan. Kedua, mencari alasan dan kadang mengkambing hitamkan orang lain. Nah, dalam hal ini Nabi dalam suatu ayatnya, yaitu kitab Tengah Sempurna bab 13 ayat 5 menyebutkan seperti ini. Nabi bersabda, hal memanah itu seperti sikap seorang jinzi atau susilawan, seperti kita sudah tahu. Bila memanahnya meleset dari sasarannya, si pemanah berbalik menjadi sebab-sebab kegagalan di dalam diri sendiri. Nah, kalau seorang jinzi atau seorang susilawan itu ketika gagal, dia bukannya menyalahkan orang lain, tetapi dia berusaha mengintrospeksi diri apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Tidak semata-mata menyalahkan orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengulang perbuatan yang sama. Ada pepatah yang mengatakan pula bahwa sebodoh-bodohnya orang tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Namun demikian, orang ini cukup bagus untuk meraih tujuannya, dan kadang-kadang sialnya ada orang menggunakan pola yang sama tanpa mengubah strategi untuk mencapai tujuannya. Misalnya, dalam sebuah permainan bola begitu, kalau sebuah tim yang sudah kalah tanpa mau mengubah strategi, maka kekalahannya akan didapatnya berulang-ulang gitu. Memahami dan menghayati bahwa belajar itu sendi utama kemanusiaan, maka membawa kita kepada suatu kesadaran bahwa tiap manusia mempunyai pokok untuk membina diri. Dan dalam kitab Ajaran Besar bab utama ayat 6 menegaskan, karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai suatu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Nah, itu disebutkan dalam kitab Ajaran Besar atau Tashiyah tersebut, yaitu pada bab utama nomor ayat 6. Jadi, setiap insan mempunyai kewajiban suci membina diri, menegakkan firman Tuhan, menggemilangkan kebajikan, mengamalkan sampai mampu mencapai puncak, baik menjadi insan susilawan, yakni insan yang jiwa dan perilakunya indah mulia, boleh mencerminkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang Maha Esa.
kepadanya ridho Tuhan untuk dia dapat menerima berkah dan bimbingannya. Nah, di dalam agama Konghucu ada tahapan-tahapan dalam melakukan pembinaan diri menurut kitab ajaran besar tersebut. Nah, di dalam kitab ajaran besar, tahapan pembinaan diri meliputi 1. Meneliti hakikat tiap perkara, 2. Mencukupkan pengetahuan, kemudian 3. Mengimankan tekad, 4. Meluruskan hati, 5. Membina diri, kemudian 6. Membereskan rumah tangga, 7. Baru bisa mengatur negara, 8. Maka akan tercapai damai di dunia. Hal-hal yang harus dilakukan untuk pembinaan diri, yaitu 1. Memeriksa diri, yaitu usaha seseorang di dalam menilai kembali atas segala sesuatu perilaku yang telah diperbuat selama ini. Kemudian 2. Memperbaiki diri, yaitu usaha seseorang untuk mengubah perilaku yang kurang baik menjadi baik, dan yang sudah baik semakin baik. Kemudian 3. Mawas diri, yaitu usaha seseorang untuk selalu berhati-hati di dalam mengarungi suatu penghidupan, sehingga tidak terjatuh ke hal-hal yang membuat dirinya menderita dan hancur. 4. Mengembangkan kebajikan dan mengendalikan nafsu-nafsu yang menggoda. Jadi dari semua hal yang kita sampaikan itu dapat disimpulkan, janganlah pernah berhenti di dalam belajar. Karena belajar adalah kunci sukses dalam kehidupan. Pacu terus semangat di dalam mempelajari ajaran Nabi. Lawan rasa malas dan jemu di dalam belajar. Karena itu pangkal kegagalan. Kalau kita tekun dan ulet, suatu saat nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan ini. Janganlah membatasi diri dari segala hal yang baik. Yakinlah Tuhan senantiasa membimbing, menyertai di dalam setiap langkah kita. Kemudian bila suatu hari kita dapat memperbaharui diri, maka perbaharuilah terus tiap hari agar baru selama-lamanya. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, demikianlah mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan belajarlah dengan penuh semangat dan tanpa pernah putus asa atau yang menyebabkan kita akan bermalas-malasan, kemudian tidak dapat menambah ilmu kita sehingga menyebabkan kita akan selalu mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kehidupan ini. Baiklah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sampai jumpa pada mimbar agama Konghucu di waktu-waktu yang akan datang. Wita Tong Tien, Sanjay.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: menu yang aku buat selalu begini rasanya. Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya! Gila!

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis the Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis the Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
4: Dan pasar malam ini.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2161, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu-kiu!

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Hey. Ketemu lagi di Senandung Malam bersama saya Wandi Aziz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 ya. Saya sudah siapin untuk Anda. Siapakah penelpon pertama di sesi pertama yang masih bebas boleh mau request lagu apa? Silakan dicoba. Halo, selamat malam. Dicoba yang jauh mendekat, yang dekat merapat.
1: Dicoba tendang kiri, tendang kanan, loncat tinggi, loncat.
0: Ternyata ini sudah mulai ya, dari tadi saya masih ngunyah.
1: Ngunyah apa tuh? Ngunyah rujak.
0: Bakso goreng tadi ada yang ngasih.
1: Bakso goreng. Ini apa namanya tuh?
0: Apa? Pansit sama
1: bakso goreng apa namanya?
0: Enggak tahu. Enak juga, baru kali ini makan bakso goreng, serius.
1: Bakso ini bakso ayam.
0: Bakso enggak tahu ya, ayam atau sapi.
1: Bakso bulat.
0: Ya. Pokoknya bulat terus tapi digoreng gitu. Tanpa kuah. Bakso bulat. Seperti bola
1: pingpong.
0: Lagu saya itu zaman dulu.
1: Waktu zaman gini ya, zaman bahula.
0: Sekarang yang nyanyiin anaknya udah berapa ya? Gimana kabarnya Bu Indi? Sehat?
1: Kabar baik. Bu Indi
0: sehat.
1: Sehat
0: dong.
1: Jadi ke gini? Ke Bedugul?
0: Jadi dong.
1: Woi, dingin dong di sana ya?
0: Enggak tuh. Tapi yang lain kedinginan mungkin. Apa karena saya banyak menimbun banyak lemak jaket gitu kayaknya?
1: Banyak cadangan. Ada buah ini sana, buah apa namanya, buah salju.
0: Buah salju, saya nggak belanja itu buah salju. Saya pokoknya kemana? apa sih botanical ini garden itu?
1: Oh,
0: ke taman bunga gitu ya? Apa namanya, lupa. Pokoknya di situ lomba-lomba
1: gitu.
0: Lomba-lomba makan kerupuk, lomba apa sih kemarin itu, lomba-lomba lah gitu. Makan terus kerupuk. Akhirnya makan, terus ibu nyari bakso di bawah, nyari Indomie, udah pulang dah gitu.
1: Pulang.
0: Dan pulangnya macet lagi.
1: Kasian gitu. Juga anak-anak kan rame-rame, anak-anak kasian
0: iya.
1: Kecil.
0: Iya kan sambil mainan di situ lah. Kedinginan. Enggak ada kedinginan tuh.
1: Nggak sih, udah gini anak-anak tuh udah terbiasa di Jimbaran.
0: Ya mungkin karena ini kali ya, apa namanya, waktu atau saat itu panas banget, jadi di situ lebih aman lah gitu, nggak terlalu dingin. Kalau di Denpasar panas, kalau pasti di Bedugul agak anget gitu.
1: Ramai pemandi di Bedugul.
0: Ramai.
1: Wih, ramai hari Minggu soalnya. Kayak apalagi pas liburan.
0: Itu kan,
1: apa namanya itu? Masih suasana 17-an.
0: Iya, di sebelah kita ada lomba 17. Di sana juga lomba 17-an gitu.
1: Banyak ensen 17-an.
0: Semua pakai baju merah putih. Jadi merah putih. Yang mana ini grup kita gitu.
1: Bu Wandi juga merah putih.
0: Saya enggak punya merahnya, jadi hitam putih.
1: Hitam putih fotomu.
0: Iya. Bu, ini mau lagu apa?
1: Yang penting lagunya masih bebas. From this moment. From this
0: dari
1: moment.
0: Ini.
1: Siapa yang ini tuh?
0: Shania Twain.
1: Ya sudah.
0: Okay.
1: Salam-salamnya buat Bu Indi, buka kunci nih. Buka gerbang.
0: Udah mulai ya. Ini lagi ya, kayak dulu lagi ya. Mulai buka
1: suaranya kunci. Bung Wadi sudah gini, sudah baik.
0: Aiyah.
1: Sudah sembuh ya.
0: Sembuh.
1: Si Dede gimana? Sehat?
0: Si Dede sekarang masih kayaknya udah sehat, terus tertular lagi dari temennya di daycare kan? Ya gitulah.
1: Ya salam buat Bung Wandi. Siapa operatornya Bung?
0: Pak Wayan.
1: Selamat malam Pak Wayan. Salam ya Bung Wandi ya.
0: Iya dengar
1: Pak Wayan. Biar kenyang
0: lagi makan bakso goreng juga.
1: Oh, ikutan. Buat Bu Janura, Mas Bro Ade Rai, Pak Widi, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Parida, ya Mas Sohi, Gek Mas, Bung Tami, Benjo, terus buat Bu Diawati, Bunda Yeseli, Bu Janura, Mas Bro Ade Rai, ini lagi Mangkurumo,
0: Ya.
1: Mangkuklungkung, buat Bang Luhut, Mas Bang Tami, Beni Jo, Sebaran, Kakak Rama, Estelita, lo, Kopina, Kopina apa?
0: Govinda, beli Govinda.
1: Govinda, beli Govinda yang lain itu.
0: Ya.
1: Siapa Lopina, Lopina? Eh,
0: Yang mana?
1: siapa?
0: Deona.
1: Diona.
0: Oh. Lovina.
1: Ikut-ikutan.
0: Deona.
1: Ikut-ikutan ngomongnya kayak sepuh-sepuh. Diona, Kakak Rama, Janura, Pak Widi. Terus ini nggak pernah naik ya?
0: Apa Bu?
1: Kenaroknya.
0: Iya, Kenarok nih. Somsek banget.
1: Gimana
0: Eh,
1: nih Kenarok?
0: somsek.
1: Iya, somsek dia. Somsek.
0: Zaman dulu somsek.
1: Nah, iya, zaman dulu. Iya, Bang Wandian. Buat Janura sudah ya, buat semua sudahnya.
0: Ya, sudah.
1: Buat Bung Wandi mak tugas. Ntar naik lagi ya, Bung Wandi.
0: Silahkan, Bu.
1: Salam buat semua.
0: Oke.
1: Bye-bye, Bung Wandi. Bye, pun.
0: Bye. Itu beli Govinda, tabe pun.
1: Beli Govinda, tabe pun. Ya, makasih
0: Bung
1: Wandi ya.
0: Ya, Bu.
1: Lagunya ada?
0: Ada, ditunggu ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Thank you.
0: Baik, terima kasih,
2: ya,
0: Bu.
2: Sudah cukup.
0: Tahu saya nih. Halo.
2: Cukup.
0: Gimana kabarnya, Bung Krispati?
2: Babasa.
0: Hah?
2: Babasa.
0: Babasa. Gayanya.
2: Nah, jauh saya, saya nggak tahu dong apa saya.
0: Labasa.
2: Babasa.
0: Oh, Babasa.
2: Baik-baik saya.
0: Babasa itu baik-baik saja.
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik saya. Oh, judul lagu dong itu.
2: Nah itu nggak mau tahu pokoknya istilah kami di NTT itu Babasa.
0: Keren.
2: Lain kalau Babasa, itu lain itu. Itu kalau Bang Wandi baru habis mandi, Babasa.
0: Iya, kena hujan juga kan Babasa.
2: Kalau pakai handuk itu Babasa. Kalau baru keramas, Babasa.
0: Setiap hari saya juga keramas.
2: Iya, itu. Itu artinya Babasa. Itu Babasa.
0: Okay.
2: Tapi kalau baik-baik sayang, itu karena... Ya keadaan yang betul-betul ya sehat walafiat lagi ceria-ceria gitu.
0: Oke. Gimana di sana aman-aman aja?
2: Aman-aman.
0: Kebetulan.
2: Ya bukan kebetulan tapi puji Tuhan. Kami masih dilindungi dengan kesehatan yang cukup. Cuaca yang walaupun bilang
0: panas.
2: El Nino tapi kami mensyukuri aja deh.
0: Ya.
2: Semua itu kan karya-karya yang Maha Kuasa.
0: Benar.
2: Dan pasti ada punya kebaikan, apa ada punya maksud. Kalau Tuhan membuat apa izinkan sesuatu terjadi pasti ada juga Tuhan punya maksud yang baik.
0: Kayak Pak Lawrence, kayak Pak
2: Amin.
0: Pendeta Lawrence.
2: Amin.
0: Amin. Kayak Pak Pendeta Lawrence. Yang biasa di RRI.
2: Oh iya. Saya juga suka dengar itu kalau pas hari Minggu jadwalnya Bang Wandi itu. Tapi sebelum Bang Wandi.
0: Iya saya kan dengar.
2: Ruang Senandung Malam. Saya suka dengar itu Renungan Malam.
0: Iya mimbar agama Kristen, Katolik ada.
2: Ada yang pendeta orang Bali itu aduh.
0: Oh iya.
2: Bagus.
0: Bagus ya. Yang
2: ada juga yang orang Ambon gitu dari di Tabanan itu ya.
0: Itulah Pak Lawrence.
2: Oh, Lawrence itu ya.
0: Lawrence namanya.
2: Oh, ya, selain Pak Lawrence ada yang ibu-ibu tuh.
0: Oh, ibu-ibu yang mana?
2: Oh, ibu-ibu.
0: Di Katolik atau agama
2: Protestan?
0: Protestan ya. Oh, oke.
2: Okay. Mungkin itu mungkin gerejanya Bunda Jos itu.
0: Bisa jadi. Dan, Bung Krispati, ini boleh disapa duluan Bu Janura lagi menunggu.
2: Oh ya. Tunggu Bu Janura saya tahu dia orang paling baik kok itu. Paling baik enggak marah, enggak emosi dia. Enggak ada bilang blokir-blokir.
0: Blokir siapa yang blokir? Jangan gitu.
2: Dia itu ibu yang paling baik, itu wanita paling baik, maka sehat terus dia.
0: Siap, amin.
2: Enggak ada tuh yang mengaku ibu-ibu tapi hatinya macam
0: bapak-bapak. Bukan. Bagus.
2: Cuma casingnya aja yang bagus. Tapi sebenarnya jahat itu.
0: Baik. Mau lagu apa? Silakan. Boleh, masih bebas ini.
2: Bintang kecil.
0: Bintang kecil dari serius itu. Bintang kecil ya. Gitu. Judulnya atau penyanyi ini? Bintang kehidupan mungkin. Bukan.
2: Bukan.
0: Bintang jatuh, bintang hidupku.
2: Tadi siang sama pas lah lagi dengar di radio Bukit Tinggi itu ada.
0: Siapa yang menyanyi? Azabel. Bukan. Kalau di sini ada bintang kecil tapi Azabel. Azabel.
2: Ada tidak gini bintang aja punya Anima.
0: Anima. Oh, ada. Oke.
2: Pertama-tama untuk Bang Wandi yang bertugas, selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Pulang hati-hati ya, jalan, siap. Jangan mampir-mampir. Kalau mampir di warung Padang aja ya. Jangan di warung-warung yang lain-lain, warung-warung remang-remang gitu.
0: Ya mungkin pas mati lampu, mati listrik.
2: Oh, pas mati lampu aja ya. Tapi kalau sambalnya kebanyakan sambal nanti ya.
0: Aku gak mau traveling ya, pikirannya.
2: Jangan sampai lah mati lampunya gitu. Jadi hanya lombok kecapnya itu disiram semua sama ibu warung.
0: Oke. Lanjut silakan.
2: Remang-remang mati lampu, mati lampu.
0: Oke, siap. Benar-benar.
2: Terus salam-salam lagi.
0: Pinter banget nih Bung Kerspati. Pinter banget memutarbalikkan pikiran saya. Oh, enggak ya.
2: Enggak lah, sama-sama lagi kita putar balik.
0: Maksudnya apa sih?
2: Kalau balik putar ya iyalah. Kalau putar balik ya, kalau balik putar iya, kalau putar balik ya.
0: Apa ini?
2: Itulah Anda.
0: Ya, siap.
2: Itu salam sama teman orang Bataknya tuh.
0: Luhut ya.
2: Luhut bukan Binsar itu ya. Selamat malam Bang Luhut. Terus apa lagi? Ada Ujingga dari Manado.
0: Ya.
2: Gamas. Kedinda dari Denpasar. Diona dari Kupang. Ada Bang Sandi terus apa lagi ya?
0: Teman-teman Pak Widi lah.
2: Bang Widi lah, teman-teman Pak Widi ya.
0: Lupa deh. Oke.
2: Okay. Sudah dulu Bang Wandi.
0: Siap. Oke.
2: Gak janji ya, mau masuk lagi, gak janji saya.
0: Biasanya orang masuk lagi ya gitu. Nih gak janji. Kebalikan deh ini. Oke, siap. Oke, boleh kok masuk lagi. Silakan.
2: Selamat malam.
0: Malam. Oke, baik. Terima kasih Bung Kerspati. Sekarang kita lanjut ke Bang Li ya. Selamat malam, bukan siang.
3: Selamat untuk sekarang. Malam untuk... Selamat besok bisa juga malam.
0: Selamat malam bukan siang, silakan Bu ya, Janura.
3: Bukan siang ya benar. Selamat siang untuk besok. Ya benar.
0: Gimana kabarnya Bu
3: Makasih,
0: Janura?
3: Makasih Pak Krisna, Krispati.
0: Krispati bukan Krisna.
3: Ya Krispati, udah patinya lupa saya bahas tadi. Krispati. makasih ya dibilang dan gini nah ya memang orang kita tidak tahu ya seperti gininya apa namanya
0: apa?
3: Udara sedang mengalir halus, dia tidak ada angin yang menorong gitu halus. Iya.
0: Siap.
3: Lagunya lagu manca
0: masih boleh bebas, nanti jam 10 baru lagu Indonesia.
3: Wiling Le, ya.
0: Olahraga apa?
3: Wing Le Ling.
0: Wiling
3: Wiling Le.
0: Wiling Le.
3: Wiling
0: Le.
3: Ya. Wiling Le Elmi Wacana.
0: San Peter ya.
3: Wiling En ya ya.
0: Christian San Peter. Oke. Mau nyapa-nyapa silakan Bu.
3: Tanya apa dikit loh untuk Krispati juga pat malam Mbak ini, mat malam Mbak ini udah naik tadi Melayos, Mbak Andi Gunung Talaya, mat malam Mbak Bu Resmi, ya mat malam Bu Wigati kemana kabar? Tak pernah naik sekarang ya, mungkin sibuk atau di lain salur, di lain RRI mungkin.
0: Iya benar.
3: Ya, ya, selamat malam buat Mbak Rahmat juga, buat Jingga Ratna, ya, buat Tiara juga, selamat malam. Ayu Masohi gitu, Masohi.
0: Tiara, Ayu Dimasohi.
3: Ya, Ayu Dimasohi, atau Ayu Wandira bisa juga, ya, ada namanya. Ya, dia yang bilang ya,
0: Ayu Wandira. Dulu, Ayu Wandira.
3: Selamat malam, ya, Bu Naya juga, Bang Romo Diawati juga, selamat malam, ya. Buat Adi Yudhistira, Bang Sandi juga, selamat malam, Pak Anwar juga, selamat malam. Mangku Romo, Mangku di Klungkung, Pak Mandesa, gimana kabar, ya, Pak Jawa. Di negara Pak, Pak Madi, suaranya di Tamanan, ya, Pak Nyoma. Sifa di Gianyar, selamat malam. Abang Kak Ahmad, Kang Irwan. Ahmadra Ahmad Irwan. Irwan. Ya, Kang Ahmad Irwan yang di Bandung. Kalau Iwan saja baru di Kendari, tidak pernah naik sekarang.
0: Iya,
3: ya.
0: Dulu sering ya.
3: Ya. Ya, dulu sering
0: dia. Dulu sering dia ngomong.
3: Berceritakan karena di lingkungan di sana kan orang Bali banyak, makanya dia tahu apa. Dia tahu.
0: Iya. Dia sering ngomong, bagi yang mau kenal saya silakan nomor teleponnya. Biasa ya, gitu. Ya. Mirip sama Beli Govinda.
3: Ya. Ya, semoga sehat ya. Amin. Nah, ya sebentar juga ditunggu sama Bang Wani di studio. Pak Iwan ya, selamat malam. Operatornya siapa, Bang?
0: Ini Pak Wayan, Pak Wayan Sweeter.
3: Pak Wayan Sweeter, ya. Selamat malam, Gopi Nampung. Gimana kabar, yuk naik sekarang. Gopi Nampung juga, ya Pak. Mangku Rumah sudah, ya. Untuk Pak Nyoma di negara sudah juga. Pak Anwar di Madura. Pak Luhut, ya di Tabanuli. Ya, dan semua-semuanya para pecinta Senandung Malam. Silakan naik, sudah ditunggu sama Bang Wani di udara. Oke, saya turun. Terima kasih.
0: Dengan senang hati, Bu Janura. Bye. Oke. Lanjut ke pesawat telepon 0361-222-161. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senandung malam. Wandi.
0: Waalaikumsalam, Kak. Kak Rahma.
4: Kak Rahma. Halo, udah lama juga nggak dengar suara Wandi nih.
0: Iya ya, Senin Selasa, Senin ada pagi, Selasa libur abur-ibur. Iya baru sekarang dah.
4: Iya masalah kalau pagi tuh jarang.
0: Oh, jarang ya.
4: Paling radio dari sini ya, radio lokal sini kalau nggak.
0: Saya pernah dengerin hari apa itu ya? Saya dengerin pakai streaming dari Padang. Saya denger Kak Rahma itu lagi masuk. Penyiarnya cowok kayaknya, penyiarnya itu.
4: Oh iya, di Padang.
0: Iya. Makanya kok Kak Rahma itu mana?
4: Bersama Tito kalau gak salah ya.
0: Ya bisa jadi. Pokoknya jam berapa ya, lupa saya. Intinya saya denger lah.
4: Kalau siang kalau di jamnya dan pasar antara jam 2:30 sampai jam 4.
0: Bisa jadi.
4: Kalau di sini jam 2:30 sampai jam 3 itu siarannya.
0: Oke. Okay. Itu request kan request atau apa?
4: Iya request.
0: Oke.
4: Siang kalau di jam pasar nggak ada ya?
0: Kalau siang nggak ada. Itu kita kebanyakan dialog karena banyak dialog kan di sini.
4: Dialog. Iya. Masa kalau Kak Rahma ini kalau siang-siang minta lagu RRI Bukit Tinggi, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang. Ya. Itu yang tiga itu.
0: Kayaknya saya ke RRI Padang deh. Karena saya belum pernah dengerin RRI Bukit Tinggi?
4: Iya, oh, kalau RRI Padang ya 100% Indonesia, oh, itu passwordnya. Oh. Kalau kalau RRI Bukit Tinggi, Cinderella ini dengan request lagunya, oh, begitu. Gitu, gitu. Kalau di Tanjung Pinang, Persada Indonesia 100% begitu. Hmm. Bagi Edelweiser bikin juga passwordnya ketawa ketiwi oke.
0: Tadi kan iya aslinya kalau dulu sih harus pakai password. Senandung malam ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali gitu dia.
4: Berkali-kali iya.
0: Biasanya sering kayak gitu tuh Bu Ani. Nah itu beliau pasti pakai password sendiri dia pakai password yang lama gitu. Benar.
4: Ibu Janura pasti wajib lagu mancanegara pasti deh.
0: Iya, beliau suka emang lagu-lagu oldies gitu mancanegara.
4: Iya. Udah dua kali nih Karama gabung setelah Bu Janura.
0: Iya. Oke.
4: Salam Bu Janura, salam sehat bagi seluruh keluarga ya. Nah, lagu Karama ini aja deh, Nafas Cinta dari Inka Christie.
0: Oke,
4: spesialnya buat orang ini nih, buat orang-orang kesayangan Karaman ya, Rahma Sisters, dan Nakitami, terutama buat Yara dan Yami. Saya selalu dalam lindung Allah SWT.
0: Ini mau yang featuring Amisar atau sendiri?
4: Iya, sendiri okay. aja.
0: Sendiri, ya.
4: Kalau featuring Emisa kan udah agak jadulan ya. Kalau kalau sendiri udah agak kekinian dikit kan.
0: Siap.
4: Sehat sesuai bagai selalu buat Wandi. Semoga selalu dalam Allah SWT serta keluarga. Salam sehat juga buat Tedinda di Bogor, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Bang Krispati, buat Bang Ae, buat Diona, buat Ibu Ani, buat Ibu Farida, Ibu Kartika, buat Ibu Indi, salam sehat juga, buat Bunda Yoseli, buat Ibu Resmi, buat Ibu Wigati, buat Bang Luhut, buat Pak Widi, buat semua-semua yang lagi monitor di malam ini selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia beserta keluarga.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Rahma yang ada di Padang ya. Batu Sangkar tepatnya. Ini lumayan banyak ya dari luar kota ya. Saya tadi terlewat Bu Indi, salam ke Bung Krispati, kemudian ke Bu Janura juga. Oke. Baik, sudah 4 penelpon, kita cukupkan dulu satu sesi ini. Saya hadirkan lagu pertama, ada Shania Twain dengan You Are Still The One. Spesial buat Bu Indi. Dan ini biasanya di request juga oleh Kak Rahma ya. Kemudian juga ada Bung Krispati yang request Bintang dari Anima. Kemudian Bu Janura Willingly dari Christian San Peter. Dan yang terakhir ada Kak Rahma request atau pengen dengerin Nafas Cinta Inka Kristi. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: kita mendevelop satu perempuan.
1: Iya, yeah, oke. Okay.
0: Satu generasi bisa terselamatkan.
1: Memang magic betul-betul. Iya.
0: Nggak, ini sebenarnya ngambil kearifan lokal ya.
1: Okay.
0: Kalau kita di Bali itu menghaturkan peran itu kan dari ketulusan hati ya.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Itu betul-betul kita akan persembahkan sesuatu.
2: Inspiratif dan sangat membumi ya. Sekarnadi ini adalah smart edukasi, karakter, calon, ayah, dan ibu.
3: Kesetaraan adalah prinsip dasar yang melibatkan perlakuan yang adil, sama, dan setara terhadap semua individu. Kesetaraan dianggap sebagai salah satu nilai yang mendasari kehidupan manusia. Bagaimana mengaplikasikan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari? Ikuti obrolan Kita Setara setiap hari pukul 13.30 selama 1 jam. Hanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, RRI Denpasar.
4: Denpasar, malam ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waktunya kentongan.
2: Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Bahaya yang ditimbulkan akibat letusan gunung api antara lain, yang pertama, aliran lava. Lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi melalui rekahan suhunya lebih besar dari 10.000 derajat Celcius dan dapat merusak segala bentuk infrastruktur. Kedua, awan panas. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas batuan berat, ringan atau berongga larva masif, dan butiran plastik yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir melalui lembah. Ketiga, gas beracun. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, RN, H2S, HCl, HF, H2SO4. Gas tersebut biasanya tidak berwarna dan tidak berbau. Keempat, lahar letusan. Lahar letusan terjadi pada gunung berapi yang mempunyai danau kawah terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur material lepas gunung berapi mengalir dan membentuk banjir lahar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
6: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
7: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
8: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
9: Aduh, susahnya cari tongkok.
10: Tenggorokan.
9: Sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
10: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
11: Masih mau ngomong, susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
12: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
13: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
14: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
13: Artinya indigo.
14: Indigo.
13: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
15: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
16: Oke,
3: yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
4: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
3: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
16: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita, ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
9: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
17: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
9: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
17: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
9: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
16: Dan pasar malam ini.
12: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
18: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
19: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
20: Contohlah tukang parkir.
21: Emang kenapa?
20: Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
21: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
22: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
13: Kiu-kiu. Dari Jalan HM Uruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi sesi kedua ya. Lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 bisa Anda request ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung di pesawat telepon 0361-222-161 atau di WhatsApp 0896-781-23830. Nah, ada banyak penyanyi. Lagu yang sudah saya siapin di sini ada Firza, ada Payung Teduh, ada Kahitna, ada Kafein, ada La Luna, kemudian juga ada Little Giant, ada Soul Vibe, ada Bayu Risa, kemudian juga ada Yura Yunita, ada Leto, ada Dea, Mirella, Tompi, Glenn Fredly, Sela Andarana. Ada Rini Wulandari, Hengki Epon, kemudian juga ada Sarul Gunawan, ada Hifi, ada Ben, dan banyak lagi ya. Untuk Anda yang pengen bergabung, ditunggu sesi kedua, siapakah yang pengen bergabung.
0: Sedikit informasi untuk Anda, BMKG ya, ternyata ada informasi gempa yang ini besarannya magnitudo 2,4 di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Oke, saya akan hadirkan lagu pertama kita. Ini spesial buat yang sudah nunggu katanya dari tadi nggak diputar. Oke, baik, saya akan putarkan ya. Yang ada jauh di sana kita akan putarkan, ada Naif juga, ada Hello juga, kemudian juga ada Admes juga, ada Ari Widianto, ada Nadim juga di sini ya.

0: Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, kakak. Dengan siapa?
1: Ibu Tiara ini, Bang.
0: Tiara Jingga?
1: Ibu Tiara dari Kendari.
0: Oh, Ibu Tiara. Gimana kabarnya, Ibu?
1: Kabar baik. Sebaliknya gimana, Bang?
0: Baik, sehat. Ibu Tiara, gimana hari ini? Bahagia?
1: Alhamdulillah, bahagia. Ini Mas Wendy ya?
0: Iya, benar, Ibu Tiara.
1: Oke, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya.
0: Iya, lama juga ya. Pekan lalu kayaknya nggak gabung kan ya? Dua pekan lalu ya baru ya?
1: Iya, baru lagi nih.
0: Oh, benar, siap.
1: Ya, kalau lagi sibuk-sibuk ini ngadapi hari Maulid, bulan Maulid.
0: Oh iya, ya. Ada acara dong di rumah, di perumahan atau gimana?
1: Baru selesai acara pernikahan.
0: Oh, oke. Okay. Acara pernikahan. Berarti di bulan Maulud banyak yang nikah gitu.
1: Iya.
0: Hari baik. Rambut
1: itu memang cari seperti itu.
0: Kan? Iya, benar. Hari lahirnya.
1: Iya, hari lahirnya Nabi Muhammad.
0: Nabi Muhammad, ya.
1: Kalau cuacanya di Denpasar, Bang Mas Wandi, gimana? Panas juga ke di sana atau gimana?
0: Iya, benar. Agak-agak panas gitu. Tapi kadang subuh itu hujan sebentar. Paling 5 menit.
1: Oh, sudah. Tidak ada kiri-kiri mau hujannya di sana.
0: Udah hujan tapi 5 menit hujan. Setelah itu panas lagi. Oh,
1: di sini belum ada ciri-cirinya Mas Wandi. Panas
0: terus ya. Tapi nggak ada kebakaran di sana, maksudnya kebakaran hutan apa gitu ada?
1: Ada tapi nggak terlalu luas seperti kayak di
0: Kalimantan
1: sama ya. Di Kalimantan ya.
0: Kalimantan sama di Riau. Iya di deket nggak jauh dari rumah saya juga ada kebakaran jadi. Hutan-hutan itu ada yang kebakaran dikit gitu.
1: Ini 2 hari yang lalu di Konawe katanya tuh teman bilang ada damkar kesana untuk menyiram-nyiram itu kebakaran. Katanya tidak masuk di kemungkinan katanya tidak teman di lahan-lahan terbuka.
0: Syukurlah ya.
1: Iya.
0: Wah, baik. Mau lagu apa Ibu?
1: Manca atau Indo?
0: Ini sekarang Indonesia tahun 2010-2020.
1: Tahun 2010 itu sampai tahun 2020 yang masih itu siapa Mas Wandi?
0: Ada Kahitna, ada Jikustik, ada Dewi Sandra, Dewi Dewi, ada siapa nih?
1: Kalau Dewi Sandra lagunya apa Mas Wandi?
0: Dewi Sandra, bentar lah. Ini saya coba cari bentar. Dewi Sandra. Dewi Sandra itu ada dua, Kuakui sama Cinta Basi, ada juga Dengan Luna Maya, Play.
1: Kuakui aja Mbak, Mas Wandi.
0: Boleh-boleh, Kuakui.
1: Kuakui, ya, itu aja. Satu.
0: Siap, oke. Okay.
1: Salam-salamnya yang silakan. Yang sudah gabung siapa-siapa Mas Wandi?
0: Ada Bu Indi, Bu Janura, Bung Krispati, Kak Rahma.
1: Iya. Yang sudah gabung ya, salam kenal semuanya.
0: Ada kalau Kak Rahma pasti kenal lah ya. Sering.
1: Baru mau kenal semua ini.
0: Siap.
1: Kalau Bang Krispati itu udah kenal.
0: Oh iya.
1: Iya. Pernah dia sering dulu gabung di Pro 1 Kendari. Tapi sekarang enggak pernah lagi. Gabung lagi dong Bang di Kendari. Terus ada Pak Widya di Tokyo, sudah gabung belum dia?
0: Belum di Tokyo, belum.
1: Ada Bu Farida di Palu, terus ada Bang Binijo, ada Mas Andi di Batam, terus ada Purna Mas Ari, ada Piola, terus ada Ibu Nindi, dari Ibu Indi bersama Ibu Rahma. Selamat malam dan salam kenal semuanya. Semoga kita sehat selalu semua. Pokoknya semuanya Mas Wandi.
0: Oke,
1: Bu. Salam kompak, salam persahabatan dan salam persaudaraan. Semoga kita bahagia semua bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tiara yang ada di Kendari ya. Line WhatsApp masih kita buka di 0896781238330 atau di line pesawat telepon di 0361222161. Kayaknya WhatsAppnya ada mayem aja, tumben banget. Halo, selamat malam. Belum ya. Lah, dicoba lagi line teleponnya, boleh? Silakan. Sepertinya terputus ya. Lah, pesawat telepon 0361222161 masih saya buka di sini. Ada Bu Tiara di Kendari yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam.
2: Astiastu.
0: Astiastu. Pak Mangku. Kok nggak jadi di WhatsApp?
2: Nggak, tadi saya pakai telepon biasa ini.
0: Oh, iya, karena tadi nyoba ada di WhatsApp loh, kok nggak jadi naik lagi nih?
2: Nggak di WhatsApp.
0: Oh, nggak, oke.
2: Biasa ini. Gimana Bang kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Pak Mangku juga.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana di sana, sehat?
2: Ini lagunya sih bebas atau gimana nih?
0: Enggak, sekarang sudah lagu Indonesia ini, tahun 2010, tahun 2020.
2: 2070.
0: 2010, 2020.
2: Itu lawas sih. Masih lawas ya.
0: 2020, 2010. Ya,
2: siapa itu penyanyi-penyanyinya?
0: Kalau di sini ada sebentar, ada Naif, Kangen Band, Andra, Antara and the Backbone, Cassandra, Blackout, Laila, kemudian juga ada Hello Seventeen, kemudian juga ada Nia dan Niyati, kemudian juga ada siapa, Kunto Aji, Leodra, ada Mawar Dejang. Ya,
2: bingung dah penyanyi. Serahkan aja Pak penyiar.
0: Mau lagu yang cewek?
2: Lembut, yang jelas saya yang lembut cewek. Kalau okay. Bisa keroncong.
0: Keroncong apa ya?
2: Yang mantannya keroncong.
0: Apa ya?
2: Tidak ada beredar penyanyi keroncong di sana.
0: Kalau nge-jazz ya? Jazz aja yang ada kayaknya.
2: Hah?
0: Lagu agak-agak jazz baru ada. Kalau keroncong siapa gak ya?
2: Iya, enggak apa. Pilih aja sama Pak penyiar.
0: Siap.
2: Biar enggak anu
0: berpikir. Boleh.
2: Nanti yang belakang enggak dapat
0: masuk. Siap.
2: Dulu.
0: Boleh, silakan.
2: Sama Ibu yang terhormat, Ibu Janura. Iya kan paling tidak pernah absen.
0: Iya benar. Ibunya. Tapi kalau nggak ada Bu Janura sepi nih sebenarnya, semua sepi ya, kalau nggak ada.
2: Iya tuh, waduh, luar biasa.
0: Biasa di luar.
2: Nah, lihat dulu.
0: Boleh.
2: Pak Madewidi, Bu Indi tadi masuk ya.
0: Bu Indi,
2: Pak Mangkuk Lungkung gitu ya. Sekarang Ibu Bu Farida, Bu Kartika, Bu Rasmi, Bang Luhut, yang ada di Sumatera ya?
0: Iya benar.
2: Pak Sandi, Benang Maning, Bang Arwan, nggak pernah masuk dia.
0: Bang,
2: Anwar, Madura.
0: Anwar masuk kayaknya pekan lalu, hari apa itu, minggu ya. masuk.
2: Masuk dia? Di Bu Wigati.
0: Bu Wigati yang jarang juga. Benar.
2: Kenarok lagi.
0: Oh iya, benar.
2: Pak Putu Bendese lagi jarang masuk.
0: Iya, tapi kayaknya di jamnya saya beliau nggak mau masuk kayaknya.
2: Oh gitu.
0: Oh. Ya,
2: Mas, Bu Kak Rahman.
0: Kak Rahma.
2: Oh Kak Rahma ya.
0: Iya. Salam kenal. Tadi udah naik.
2: Oh, kok. Udah, tapi saya nggak dikuling sama ibu. Belum kenal Pak Mangku Janu dan
0: Pak Mangku, iya benar.
2: Cuaca terang
0: ya,
2: benderang. Iya, Kelungkung nggak ada, langit biru.
0: Belum ada hujan dari kemarin berarti?
2: Iya belum.
0: Oke.
2: Dia nggak hujan biar kita bisa kerja. Hujan biar bagaimana nggak bisa kerja.
0: Iya benar.
2: Sudah itu aja untuk sementara.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Bang.
0: Siap.
2: Bang Wandi.
0: Baik Pak Mangku.
2: Waduh, tertawanya betul-betul mana?
0: Betul-betul apa?
2: Ciri khas. Bang Wandi itu kan ciri khas tertawanya.
0: Iya. Itu aslinya emang. Aslinya sih.
2: Oke lah, terima kasih banyak.
0: Siap dengan senang hati Pak Mangku. Oke. Baik, terima kasih Pak Mangku ya yang ada di Klungkung. Oh, ini Ramon Jemper itu Pak Irwan yang ada di Bandung ya. Pak Irwan, ayo silakan. Nah, naik kalau mau naik silakan naik. Ya, oke. Kita sudah punya 2 penelpon ya dan 1 penelpon gelap yang pengen dengerin lagu. Boleh. Oke. Kita tunggu penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Lut.
3: Iya, ada apa?
0: Ada apa lagi? Ada apa denganmu? Udah banyak yang nyapa-nyapa tuh Bang Luhut.
3: Waduh, pernah siapa-siapa aja tadi yang sudah pada gabung.
0: Ada Pak Mangku di Klungkung, Bu Tiara di Kendari, Kak Rahma, Bu Janura, Bung Krispati, Bu Indi.
3: Udah banyak.
0: Banyak.
3: Itu bagaimana kabar di sana?
0: Baik, sehat, dan cerah. Oh, Pak Mangku juga bilang. Sama ya?
3: Iya.
0: Gak ada hujan sama sekali?
3: Hujan gak ada, cuman kalau kemarin gerimis datang.
0: Oh, sama lah. Jam berapa itu?
3: Sore-sore.
0: Oh, kalau ini subuh-subuh. Oh, oke. Okay. Tapi aman ya. Jangan hujan-hujan banget lah ya. Ya karena bahaya aman, juga. Dong. Ngelihat Nepal begitu, ya ampun.
3: Mungkin.
0: Aduh, merinding.
3: Ya lah, penting kabar kita kabar seperti itu lah. Dimanapun ya,
0: amin,
3: cuacanya.
0: Amin.
3: Iya.
0: Siap. Nepal. Malah gua apa? Terus-terus. Kayak tukang parkir Bang Lut. Terus-terus. Pinggir-pinggir.
3: Terus, ya begitu ya.
0: Terus, ya. Rem.
3: Oh, rem.
0: Malah gua apa?
3: Tahunnya berapa?
0: Tahun 2010-2020.
3: Inggris, Indonesia?
0: Indonesia.
3: Oh, Indonesia. Uh-uh. 2010 tadi ya?
0: Ya.
3: Biar semangat-semangat begitu dulu. Yang ini dulu, jangan dari Sileng lah dulu.
0: Apa?
3: yang ada judulnya apa sih?
0: Sileng?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Sileng lagunya ini kayaknya, tikus-tikus. Oh enggak. Ada Ku Tak Bisa ngesleng rame-rame sama Kupu-Kupu Biru. Kupu Biru benar-benar.
3: Yang tiga itu?
0: Empat ini, Indonesia Now, Ku Tak Bisa, ngesleng, Kupu Biru. Itu aja yang ada. Tahunnya ya, soalnya.
3: Maunya yang berapa lah ya, yang lagunya ini.
0: Apa? Sleng yang mana?
3: Hah? Ku Tak Bisa lah, Ku Tak Bisa.
0: Oke.
3: Okay. Walaupun sudah bisa.
0: Udah bisa nelpon. Oke, okay. Lanjut, silakan. Mau sapa-sapa boleh?
3: Sapa-sapanya pertama buat Bang Wendy, bersama saya keberatannya sangat bertugas, nanti okay. Bangnya hati-hati.
0: Oke, okay. Siap.
3: Terus buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Jati, terus Bu Gema, Bu Ria, Bu Farida, ada juga Mbak Rahma di Padang, ada juga Bu Diawati, terus Bunda Selin, terus Tedin dari Bogor, ada juga Bu Kartika, ada juga Pak Widi, Pak Manku, Pak Tanggulan, Bang Sandi, ada Bung Leman di Lampung, ada juga Bang Ahmad Irwan, ada juga Bung Krispati, ada juga siapa lagi ya? Guru Barama terlisa yang di Manado, Terus siapa lagi yang tadi yang udah ikutan tuh, Bang?
0: Itu dah semua udah tadi disebut udah. Menjanura, Krispati, Karama udah semua tadi. Yang lain siapa ya? Bu Kartika kan belum?
3: Kartika udah.
0: Udah, oke. Okay. Udah semua kayaknya. Dan semuanya lah.
3: Iya. Berarti itu saja lah lagunya.
0: Iya.
3: Terus sekarangnya buat semuanya lah.
0: Tak bisa.
3: Sudah ada yang bergabung di WhatsApp?
0: Belum. Kok tumben ya hari ini? Kayaknya lagi error atau apa. Biasanya berantem aja.
3: Iya makanya. Biasanya berantem terus. Di sekuat dan itu juga.
0: Benar. Gak tahu ini kenapa. Iya. Tumben. Gak ada yang chat lagi. Salam sama salam gitu. Tumben banget. Nanti sekali ada. Dah
3: rame
0: gitu, sekali nggak ada sepi gimana?
3: Giliran chatting gak ada yang nelpon.
0: Benar. Kalau di 0301 ini kebanyakan orang dari luar Bali ya. Kebanyakan lah. Kecuali Pak Widi pasti pakai WhatsApp ya.
3: Oh iyalah, tapi nggak apa-apa lah, yang penting sudah
0: ikutan. Oh benar, ya. Oke. Ada lagi? Mau baca puisi atau apa enggak? Mana tahu mau baca puisi kemerdekaan. Aku yang terbuang. Kan lagu puisinya itu. Karya.
3: Sekarang kan ini jadi hari tapeng sekarang.
0: Oh iya, wah selamat lah ya.
3: 81.
0: 81 juga.
3: Bukan taput, tapi tapeng.
0: Oh, tapeng. Kalau
3: iya, yang musibah itu.
0: Oh iya ya.
3: Iya.
0: Yang banjir bandang itu juga ya kemarin.
3: Iya.
0: Jadi
3: Mercada Band di sana.
0: Oh, tanggal 24 ya. Sampai 27 ya.
3: Iya.
0: Acara.
3: Makanya aku denger di RRI Cibolga.
0: Oh.
3: Lagi ya, lagi Mercada Band yang nyanyi di sana.
0: Siapa namanya?
3: Mercada Band.
0: Mercada Band.
3: Iya, masa Mbak Wendy enggak tahu Mercada Band.
0: Mercada.
3: Iya.
0: Mercada Band. Oh.
3: Masa enggak tahu.
0: Marsa, oh udah lama banget Marsa Reban masih.
3: Iya,
0: betul. Ya udah lama banget ini nggak tahu aku serius, udah lama banget. Biasanya naik angkot nih pasti dia putar ini.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Iya, karena iya.
0: Bener itu, makanya kalau ada angkot pasti lagu ini dia.
3: Iya, yang lagunya Pulau Samosir.
0: Pulau Samosir, benar ya, Pulau Samosir.
3: Iya, kalau ada lagi itu yang Molovingot, kalau aku ingat.
0: Oh iya benar ini ada nih, banyak loh ini, Maria juga ada. Iya, apa lagi ya?
3: Masihol atau Masihol. Lagi Rindu, Selendang Biru.
0: Oh iya, oh Masihol, yang paling terkenal kayaknya yang itu ya? Masihol atau Pulau Samosir?
3: Pulau Samosir. Iya, kalau sekarang itu masih hal yang judul yang lagunya yang sekarang sering diplayin sama orang.
0: Gimana lagu Pulau Samosir? Pulau Samosir dong.
3: Iya. Haroroan Samosir dong. Iya gitu.
0: Iru asau. Udah.
3: Iya betul.
0: Udah.
3: Bang Wendy.
0: Lupa aku serius benar. Oke.
3: Okay.
0: Siap. Oke. Okay. Oh, Teh Dinda sudah. Mana nih Teh Dinda? Kok hilang malah? Oh, alah. Baru saya angkat tiba-tiba hilang dia. Gitu.
3: Kabur.
0: Udah naik lagi dia. Teh Dinda.
3: Iya, terus itu merdeka nanti sebentar lagi itu lagi ini Ocean Mutasoid.
0: Hah?
3: Ocean Mutasoid.
0: Gimana nggak dengar?
3: Ocean Mutasoid.
0: Ocean. Oh, oke.
3: Okay. Yang judul yang lagunya itu Terpaima.
0: Ocean Mutasoid. Udah lupa beneran. Serius.
3: Iya,
0: lama. Karena kan biasanya kan ini tetangga putar itu. Jadi aku bisa sama diangkut kalau mau ke kampus tuh pasti putar lagu-lagu itu dia. Tapi iya, saya sudah lupa.
3: Kalau cinta saya itu mending belum lama ya dia.
0: Ya, oke.
3: Tahun 2000-an dia.
0: Tahun 2000-an dia.
3: Iya.
0: Udah pernah nonton langsung enggak?
3: Kan langsung belum.
0: Belum ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Denindanya masih di situ ya.
0: Masih.
3: Oi, salam lah Pak Deninda ya. Salam dia sana. Oke, itu adalah lagunya ya Bang Wandi.
0: Oke, ditunggu ya Bang.
3: Biar bisa Denindanya yang ikutan.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Horas.
0: Horas, oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Luhut ya. Sekarang kita ke Kak Dinda Luhut.
4: Aduh.
0: Kalau udah ketemu orang Sumatera, kita harus agak-agak Sumatera. Ketemu orang Bogor, kita harus sering-sering agak-agak kepedasan ya.
4: Dengar cerita itu Luhut itu luar biasa. Marsada Star mungkin bukan Marsada Band itu.
0: Marsada.
4: Salah satu lagu dari Marsada itu aku suka itu.
0: Apa itu?
4: Ya, agak lagunya dia punya judul itu
0: agak lain kita bukan itu.
4: Mau kemana? Lupa ingat tuh.
0: Emang di emang Marsada Band cuma tapi banyak lagunya ini dulu sering banget karena kalau diangkat pasti kita diputerin lagu ini gitu.
4: Lagu-lagu Batak itu bagus. Dia punya karakter suaranya tuh di atas rata-rata.
0: Oh iya benar.
4: Benar.
0: Aku. Jadi mereka sering latihan di gereja atau mereka sering duduk-duduk itu nongkrong. Bawa gitar jadi, selalu gitu.
4: Bawa gitar. Jadi memang di ini apa dilatih terus dia olah suaranya
0: olah vokal. Tapi kalau di Bali saya ini loh sering ketemu sama orang-orang ini. Di Pantai Kuta itu banyak, benar. Beach boy-nya itu rata-rata ternyata dari sana. Bawa gitar jago-jago lah.
4: Dari Sumatera Utara gitu.
0: Dia biasanya hello sir, do you want surfing ya gitu dia.
4: Gayanya ya.
0: Iya gayanya. Karena dia biasanya penyewaan surfing itu, papan surfing gitu.
4: Surfing ya benar-benar.
0: Dan itu ternyata orang Batak.
4: Jangan-jangan ini saya tuh juga ada kenal dan sampai sekarang masih di hati itu ada gaib di sana waktu tetek di sana ya.
0: Yeah.
4: Itu namanya Aci. Itu jangan-jangan Aci juga cuma waktu itu belum enggak sempat tanya aslinya mana Aci begitu kan. Tapi baik benar karakternya baik banget deh, baik banget. Jadi tapi memang betul kok dan teteh suka teteh penikmat lagu-lagu Batak.
0: Walaupun sebenarnya nggak tahu ya.
4: Ya ada beberapa tahunnya pas paling ya sada dua talu. Kan ada lagunya kan sada dua talu.
0: Ada.
4: Sada dua talu gitu kan.
0: Ada.
4: Tapi karakter suaranya apa penyanyi Batak itu keren-keren. Tinggi-tinggi. Ya,
0: tinggi emang benar itu.
4: Jadi teteh suka apa? Karakter suara dari penyanyi-penyanyi Timur Indonesia, Tengah Indonesia itu khususnya NTT ya.
0: Oh, oke.
4: Okay. NTT karena Tengah Indonesia termasuk Denpasar juga.
0: Denpasar itu lagu yang populer itu Nangun Sakerti Loko Bali itu.
4: Yang gimana?
0: Yang sering diputerin Denpasar. Jadi kalau kita kalau puterin tuh setelah warta berita Dirgahayu untuk bulan ini kan lagunya lagu ini ya apa namanya Dirgahayu gitulah ya atau Bagimu Negeri, setelah Bagimu Negeri baru lagu Bali itu namanya Nangun Sakerti Loko Bali itu bagus Gitu iya. sih. Teh Dinda, kita harus terakhir. Ini balik mau request lagu apa nanti kelamaan.
4: Terakhir ya Teteh suka penikmat lagu-lagu Batak.
0: Iya, kalau Batak ya. Batak siapa yang ini yang paling diingat lagunya? Penyanyi siapa?
4: Kalau grup tadi ya
0: Marsada.
4: Terus kalau yang lawas, itu Trio Ambisi ya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Ambisi itu kalau grup yang lawas ya Trio Ambisi itu.
0: Saya lama banget nih nggak dengar lagu ini.
4: Trio Ambisi lagunya bagus-bagus.
0: Iya, tahu bagus-bagus.
4: Bagus.
0: Iya,
4: karena ada. Lagu apa sih malam ini? Kita main di tahun berapa malam ini
0: lagu? Oh, lagunya tahun 2010 sampai dengan 2020.
4: Manca.
0: Indonesia, kalau malam Kamis.
4: Oh iya betul.
0: Kamis malam Jumat pasti Indonesia.
4: Abis warna rindu berjaringan itu lagu Indonesia ya. Iya. Lupa ingat gitu kan. Ya sudah lagu itu.
0: Apa?
4: Lupa ingat dari kuburan band.
0: Kuburan, oke. Okay. Tahun berapa itu ya? Yang ada di sini?
4: Di 2010.
0: Bisa jadi lupa. Kuburan band.
4: Ingat lupa.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Bisa. Itu
4: kan?
0: Boleh. Muncul kok di sini. Sebenarnya tahun 2009, tapi dia masuk ke 2010.
4: Boleh enggak? Masuk enggak?
0: Boleh, kan enggak dikunci, enggak kekunci, boleh.
4: Oh, gitu. Oke lah kalau begitu. Untuk itu leluhur tadi itu selamat born ini toh.
0: Selamat modem.
4: selamat born ini toh. Oke lah kalau gitu. Pak Sanggulan selamat malam. Ada juga Bang Sandi, ada Ibu Resmi. Kemarin lupa Ibu Resmi enggak tersapa.
0: Oh, okay.
4: Lupa deh.
0: Terasa di jamnya Linda.
4: Bukan di siapa ya, di Dharma kalau nggak salah ya.
0: Oh, okay.
4: Lupa itu turun, aduh Ibu Resmi belum tersapa terasa ganjol soalnya. Ada Ibu Janura juga, Ibu Indi juga, apalagi Ibu Kartika, Bunda Yos ya, terus Pak Mangku ke Bengkulu, ada Bang Aye ke Lampung, ada Beli Govinda. Ke NTT tepatnya di Sumba ada Bung Kris. Masih di NTT tepatnya di Kupang ada Deona. Oke lah, kembali ke Jawa Barat dong. Warga KDM Kang Ahmad Irwan ya, selamat malam Kang Ahmad.
0: Kang Irwan tadi kayaknya miss call ini.
4: Iya.
0: Tapi nggak naik lagi.
4: Kang Ahmad jangan cuma miss call ya Kang Ahmad ya.
0: Harus kuat jari-jarinya.
4: Kuat, terampil lah gitu ya.
0: Kayaknya harus di trial dulu kan. Mari ini kan?
4: Iya.
0: Benar kan? Wah, emang lucu dia ini. Udah.
4: Oke lah, dari sana cukup dulu.
0: Iya, oke.
4: Okay. Thank you,
0: bye-bye. Baik, terima kasih Teh Dinda ya. Sudah 4 penelpon. Saya cukupkan dulu ya. Di WhatsApp tumben banget nih sepi. Pada tidur kayaknya kesirep. Baik. Ada Ibu Tiara di Kendari. Request lagunya Dewi Sandra, Kuakui. Kemudian untuk Pak Mangku Kelungkung saya hadirkan Stinky ya. Mungkinkah? Kemudian Bang Luhut. Special Slang New Version ya. Ada Aku Tak Bisa, dan kemudian terakhir ada Teh Dinda, requestnya kuburan, lupa tapi ingat. Dan request yang spesial nih, ada yang tak mau disebut namanya, Seluruh Nafas Ini ya, Last Child Curing Giselle. Saya masih di sini, masih di Senandung Malam, spesial untuk Anda. Untuk Bu Tiara, saya hadirkan Dewi Sandra. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini sampai pukul 20.04 malam nantinya.

bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Dan Pasar malam ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Mengenali bencana longsor dapat diketahui dengan tanda-tanda, diantaranya, pertama, adanya retakan terbuka pada jalan dan tanah sekitar jalan. Kedua, di atas badan jalan, lerengnya terbuka gundul. Ketiga, kerikil berjatuhan di sekitar tebing jalan. Keempat, tanah atau bukit di atas jalan bergetar. Kelima, tanah gembur tebal pada lereng terjal di atas jalan. Selain itu, bencana tanah longsor dapat dikenali ketika air tanah keluar secara tiba-tiba pada lereng jalan, tiang listrik tak beraturan atau pohon miring. Daerah longsoran lama masih hujan tetapi air sungai surut. Pohon ranting hanyut di sungai, saluran tepi tidak berfungsi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol. Tahu.
3: Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
0: Dan Pasar malam ini.

0: kecil lagi, kecil
1: lagi.
0: Kecil lagi.
1: Kecil lagi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
2: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Dan pasar malam ini.
4: Masih di Denpasar malam ini, masih dengar mandi di sini, sesi ketiga lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Bisa Anda request melalui 0361-222-161 atau di line WhatsApp di 0896781238330. Kita angkat penelpon pertama di sesi kedua. Ini sepertinya jam tayangnya emang selalu ini ya, konsisten gitu. Benar gak ya Bu Rusmi?
5: Benar kayaknya.
4: Jadi tugas Anda adalah...
5: Malam Bang Wandi.
4: Malam. Tugas Anda adalah jam 11 malam Anda akan harus tayang. Gitu. Gitu.
5: Dari tadi juga dengerin, Wan.
4: Dari dengerin. kirain khusus jam 11 aja baru melek gitu.
5: Enggak, baru dari tadi dengerin, tapi baru naik gitu.
4: Siap. Okay.
5: Ini matanya sudah berair ini matanya ini, Bang Wandi.
4: Kenapa? Asap banyak.
5: Sudah
4: asap.
5: Berair ini matanya, iya.
4: Kena
5: mungkin
4: asap atau apa?
5: Sudah malam.
4: Oh.
5: Udah malam, udah ngantuk.
4: Udah tahu ngantuk, tapi apa? Tayangnya jam 11. 11.15.
5: Iya, tadi kan lagi rame Bang Wandi.
4: Oh enggak, line WhatsApp-nya sepi malah. Di telepon
5: WhatsApp-nya ini ya sepi ya.
4: Makanya kok tumben banget ini kayaknya. Kayak tumben banget biasanya. Berantem ini, berantem, aduh ilmu di udara.
5: Okay. Berantem sama siapa lagi?
4: Saling berantem, saling mau masuk gitu kan, gak bisa. Gitu.
5: Ya udah Bang Wandi, sekarang nggak berantem lagi. Gimana kabarnya Bang Wandi?
4: Baik, sehat. Bu Resmi juga ya. Tadi
5: sama.
4: Tadi dengerin Teh Dinda berarti.
5: Iya, dengerin.
4: Oh iya, kadang lupa.
5: Iya, dengerin katanya suka lagu Batak gitu ya.
4: Iya, sama lupa menyapa Bu Resmi gitu.
5: Iya, nggak apa-apa. Bang Wandi, kalau Ivan Seventeen itu masuk nggak ya? Tahun 2000-an ya? Ivan Seventeen.
4: Ivan, judulnya apa?
5: Jangan Paksa Rindu.
4: Ivan Seventeen. Jangan Paksa Rindu, oke.
5: Iya, masuk
4: ini
5: ya.
4: Ini tahunnya, kok nggak masuk ya? Tahun berapa
5: ini? Terus
4: ada ini?
5: Yang masuk? Ya 2000-an.
4: 2025. Ya, 2025.
5: 2025 ini ya?
4: 2000-an, 2025.
5: Oh, terus enggak, yang masuk enggak. Apa itu Seventeen?
4: Seventeen aja yang masuk. Ada
5: iya,
4: hal,
5: itu yang masuk apa?
4: Hal terindah menemukanmu.
5: Ya itu dah.
4: Apa?
5: Itu dah hal terindah ya.
4: Oke. Okay.
5: Yang indah-indah aja deh ya.
4: Siap. Lihat uang 100.000 juga indah.
5: Langsung melek ya.
4: Langsung melek, apalagi tumpukannya lebih dari berapa lembar gitu ya. Misalnya lebih
5: ya,
4: dari 50 lembar.
5: Apalagi segepok gitu ya.
4: Sudah segepok.
5: Segepok, iya. Langsung segepok melek. 50 juta itu ya. Aduh,
4: ada apa? Buris nih?
5: Hilang dah pusingnya.
4: Ada yang bisa saya bantu gitu. Langsung buris nih gitu. Matre Pak Wandi gitu.
5: Okay.
4: Siapa yang gak suka uangnya? Pasti ada.
5: Iya, semuanya juga suka uang.
4: Iya.
5: Iya, kemarin juga gue dikasih uang segepok itu sama bapaknya.
4: Iya.
5: Iya.
4: Langsung. Gimana,
5: juta.
4: Pak? Iya. Gimana, Pak? Jadi mau masak apa hari ini kita? Gimana, Pak?
5: Aduh, sakit ini perutnya Bang Wandi.
4: Kalau uang aja cepet ya katanya.
5: Iya,
4: iya dong,
5: lapar,
4: realistis
5: hilang,
4: dong.
5: Gitu ya.
4: Iya.
5: Kalau pusing hilang pusingnya.
4: Iya, nggak perlu yang namanya bot apa obat apa gitu langsung
5: iya,
4: segepok.
5: Iya, nggak perlu ke dokter, nggak perlu itu.
4: Karena kalau ke dokter juga butuh uang sih. Walaupun lewat BPJS gitu kan.
5: Itu obat alami ya Bang Wandi ya.
4: Iya. Uang.
5: Ya udah, salam-salamnya dulu ya. Bu Janura, Teteh Dinda juga ya. Bu Wiga langsung ini gak pernah on air ya Bu Wiga ya.
4: Bu Wiga udah lama gak.
5: Oh gimana kabarnya Bu Wiga?
4: Mudah-mudahan sehat ya.
5: Iya, Bu Farida juga, Bu Indi, Bu Kartika ya. Bu Ani Gunung Talang, Gemas. Terus Bunda Yos juga, Cik Kuria, Kak Rahma, Mbak Ayu. Siapa lagi itu? Yang dari Manado? Ya, yang nyempreng itu?
4: Siapa?
5: Kemarin kan ada Esther Lenda namanya.
4: Esther Lita.
5: Ya, Esther Lita juga ya. Terus ada Pak Widi juga, ada siapa tadi Pak Sandi, Bang Andi, ya Pak Mangku. Terus Pak Putu Bendese, Pak Sangulan. Pak Sangulan lama nggak naik ya ini ya. Anwar juga ya. Ken Arok juga ya.
4: Ken Arok kapan lagi?
5: Apalagi Ken Arok ya.
4: Kapan ketemu nanti? Jewer aja kupingnya, tolong Bu.
5: Ya kapan ketemunya? Orang ketemunya cuma di dunia maya.
4: Oke, siap. Oke.
5: Sama Bang Wandi sama teman-teman juga ketemunya di dunia maya ya.
4: Dunianya si maya.
5: Dunia maya, dunia palsu kali ya, dunia tipu-tipu gitu ya.
4: Lagu kali itu. Oke, Bu Resmi ditunggu lagi.
5: Ya udah Bang Wandi.
4: Langsung melek nih saya gara-gara ketawa sama Bu Resmi.
5: Udah enggak ngantuk lagi ya Bang Wandi.
4: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya Bu Resmi.
5: Oke, Bang Wandi, makasih. Good night, ya. Sehat selalu.
4: Amin. Okay.
5: Nanti pulangnya hati-hati ya, jangan tengok kiri, tengok kanan gitu ya.
4: Oke, siap.
5: Oke, Bang Wandi, makasih.
4: Oke, baik. Terima kasih, Bu Resmi. Kita ke... Tadi teleponnya masuk ya. 0361-222-1661. Silakan untuk yang mau bergabung, boleh ditunggu, ditunggu. Halo?
6: Halo?
4: Ya.
6: Halo? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Iya.
6: Ya, selamat malam, selamat dini hari.
4: Kok ini kayak ada bunyi lonceng YouTube?
6: Hah, lonceng YouTube?
4: Iya, YouTube. Ting-ting-ting. Tadi, itu, tadi.
6: Itu kayaknya notif deh.
4: Oh, notif. Tadi sempat ini kan nelpon ya atau enggak?
6: Kayak saya barusan call aja nih, barusan masuk.
4: Baru masuk. Oh, berarti sebelum Mbak Ayu siapa ya? Terputus tadi.
6: Oke, siap. Oh, saya masuknya langsung di langsung masuk.
4: Langsung diangkat ya. Oh, oke, baik.
6: Lagi
4: baik,
6: berusaha susah-susah gitu maksudnya. Masuk terus diangkat sama Bang Wandi.
4: Oke. Mau lagu apa?
6: Lagu yang tahun berapa nih Bang Wandi?
4: Tahun 2010 sampai 2020 Indonesia.
6: Lagu Indonesia? Kita dari BCL.
4: BCL. Judulnya apa?
6: Cinta Cinta Sejati.
4: Cinta Sejati. Oke, siap.
6: Bang Wandi sehat ya kabarnya ya?
4: Sehat, Alhamdulillah.
6: Iya, saya baru monitor nih Bang Wandi.
4: Oh
6: iya?
4: Oke. Okay.
6: Iya, yang masuk Pak Widi udah masuk Pak belum ya?
4: Ini di belakang lagi nungguin.
6: Oh ya Allah. Ya udah buat Pak Widi ya di sebelah. Sehat-sehat ya di sana Tokyo. Ya buat Bu Janura juga Bu Harideh ya. Panas ya. Run Pak. Oh. Bu Wigati siapa lagi ya? Bu Resmi, Bu Indi, kayak Mas juga ya, Benda Yosewi, Pak Benijo, terus ada Esther Lita sama siapa lagi tuh Mbak Jingga ya,
4: Bu
6: terus
4: Tiara, ada Mbak Rahma. Bu Tiara, Bu Tiara, di mana?
6: Bu Tiara yang di itu ya, yang
4: mana
6: di
4: ya?
6: Kendari.
4: Kendari, Kendari, siap, benar.
6: Iya, Kendari, kemudian juga untuk Tegak Sanggulam. Pak Putu Bendese, Bang Anwar ya, Bang Sandi juga. Ada satu siapa lagi tuh Bang yang
4: mana?
6: Sering masuk?
4: Krispati.
6: Bukan yang tuh selain Pekak Sanggulan siapa lagi yang
4: Putu Bendese?
6: Bukan bukan.
4: Jadi?
6: Kalau Bang Sandi terus ada lagi satu teduh. Aduh siapa lagi terus ada Bang Adi yang ada di Batam dah.
4: Pak Mangku.
6: Oh iya Pak Mangku.
4: Tadi udah masuk juga Pak Mangku.
6: Iya Pak Mangku ya, selamat malam. Terus ada Beligo Vinda Deva dan semua-semuanya deh. Oh iya buat terus siapa lagi yang di Mangaser Viola Karama udah dan semua mendengarkan Bang Anwar juga dari Surabaya dan semua tempat. Kecuali selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke Bang Wandi, selamat bertugas, selalu sehat ya. Tetap semangat, salam sehat terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, baik. Dari Mas Sohi ya. Kita ke kemana ini? Ke Jepang kali. Halo, Pak Widi.
7: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, sama kayaknya.
7: Dari Maluku ke Jember. Ke Jember.
4: Ke Jember apa Jepang nih, gitu.
7: Aduh,
4: sehat
7: gimana kabar ya?
4: Sehat-sehat. Sehat juga sama.
7: Bang Wandi gimana? Sama sehat. Keluarga sehat juga?
4: Sehat.
7: Si baby sehat?
4: Si baby udah makannya baby udah banyak besar. Gitu. Waduh.
7: Dede, berapa umur sekarang?
4: Bulan depan tanggal 3 ini 1 tahun.
7: 1 tahun.
4: 1 tahun.
7: 1 tahun
4: ya.
7: Ya.
4: Cepat juga.
7: Wow,
4: ya.
7: Cepat sekali ya.
4: Iya, ternyata. Dan kita semakin tua.
7: Ya, sedang-sedang iya ya, sedang itu ya. Apa menyusui apa makan-makan
4: oh,
7: itu ya.
4: Oh iya, empati.
7: Sedang.
4: Kan iya, kalau iya. Umur anak semakin bertambah, umur bapaknya semakin berkurang
7: semakin tapi bahaya Bang Wandi.
4: Kenapa?
7: Anak semakin besar kita itu orang sebagai orang tua itu harus semakin waspada, harus banyak apa?
4: Apa?
7: Jangan lupa gitu, lupa.
4: Oh iya benar.
7: Itu lupa. Yang penyakit yang luar gak bisa diobati.
4: Itu tadi lagunya.
7: Pelupa.
4: Lagunya Teh Dinda. Lupa.
7: Tidak ada obatnya, itu lupa itu bahaya.
4: Iya benar ya.
7: Yang penting kita tetap apa itu, kalau ada kegiatan baca-baca buku gitu, pasti dia kebiasaan lah dilatih tuh pikiran supaya enggak pelupa gitu.
4: Iya.
7: Ada main apa gitu. Biasanya kalau bengong-bengong itu ya cepat lupa. Kalau enggak ada, kalau sering orang bengong, kalau enggak ada kesibukan gitu ya. Apalagi kalau orang yang sering banyak kesibukan seperti ada banyak pekerjaan tiap hari, pasti ingat, selalu ingat itu. Karena sudah kebiasaan soalnya.
4: Kebiasaan mengingat.
7: Tapi kalau sering gak ada kesibukan, nonton apa gitu aja, lupa dah semuanya.
4: Iya benar-benar juga sih.
7: Iya. Pokoknya di lagunya tahun berapa ya? Tahun 2000?
4: 2010 sampai dengan 2020 Indonesia.
7: Tahun 2010 ya. Itu dari siapa? Jamrut tuh tau masuk ya tau?
4: Jamrut ada.
7: Judulnya? Langit di Matamu.
4: Jamrota, oke, ada nih.
7: Ada ya.
4: Ada.
7: Ini penelpon terakhir ya, Widi.
4: Boleh satu bisa lagi.
7: Sih terakhir.
4: Ada. Bisa.
7: Oh iya ya. Ada siapa yang ini?
4: Belum Munggu. Ada. Belum ada.
7: Belum ada ya. Hari ini kok sepi ya,
4: tumben
7: ya.
4: Ya. Makanya tumben banget ya.
7: Padahal Widi dari tadi dengerin terus ke Singaraja dulu sebentar, dengerin ya itulah gitu. Oh ada Bu Janu dan naik. Soalnya cepat sekali masuk kan banyak orang. Silakan dulu yang duluan, CC3 aja masuklah gitu.
4: Biasa Pak Widi jam-jam segini ya. Sama dengan
7: ya, ya kalau di awal itu rame biasanya ya. Di mana-mana itu.
4: Nah ini tadi enggak.
7: Ya sepi. Makanya berapa kali coba audio pun.
4: Mungkin lagi.
7: Padahal
4: ke pasar kayaknya malam-malam.
7: Itu Bu Resmi di Tejakulas dekat katanya ada konser di sana.
4: Oh iya.
7: Enggak apa? Dekat katanya, enggak nonton. Mungkin malas banyak hiburan mungkin. Kenapa enggak tahu.
4: Bu Resmi, Pak Widi, Mbak Ayu, Teh Dinda itu kurang lebih jam 11 gitu.
7: Jam segini ya.
4: Iya. Jam segini dah. Hampir jam.
7: Ya enak-enakan CC3 paling enakan, nyaman gitu ya.
4: Tapi yang lain udah pada tidur kayaknya.
7: Iya,
4: apalagi Bunda Yoselin ya.
7: Ya Bunda Yoselin kan cepat ya belakangan gitu kayak.
4: Karena kalau masuk dia oke, selamat tidur kan. Jadi kita harus udah tidur.
7: Iya, berarti kan enggak full dengerin kan gitu Bunda Yoselin udah umur gitu. Paling-paling ya sudah putar lagunya sambil tidur dengerin gitu kan.
4: jangan-jangan radionya yang dengerin dia.
7: Iya. Sampai pagi.
4: Oke.
7: Kalau Widi jarang sekali tidurnya ini. Siapa paling kalau di Bali itu kan jam 1 ya, di Jepang jam 2. Jam 2 baru bisa tidur. Semua pada melek.
4: Terus bangunnya
7: anak jam berapa? Belajar. Ya biasa kalau kerja itu kan jam 6 udah bangun.
4: Bangun. Berarti sebentar aja ya.
7: Iya, soalnya si istri juga lah ini enggak apa?
4: Enggak cepat tidur.
7: Enggak cepat tidur sama kadang-kadang saya duluan tidur jam 2 Jepang. Di sana masih melek sampai jam 4 pagi. Jam berapa tidur gitu. Kalau libur dia, kalau kerja dia minimal lah sama jam 3 itulah tidur. Terus Widi jam 2 itu.
4: Siap.
7: Soalnya Widi kan sering monitor di Sangau gitu kan di sana kan sampai akhir bagian barat
4: sana. Sangau itu berarti jamnya jam WIB kan ya?
7: Iya, WIB sampai jam 2.
4: Oke.
7: Kan sisa 2 jam di sana. Di sana sambil dengerin tidur dah kadang gitu. Soalnya lagunya lawas-lawas di sana enak
4: ya dengerin. Lawas banget ya. Oke. Oke,
7: siap. Dan penyiarnya juga bagus, semuanya kenal Widi di sana.
4: Oh.
7: Ya, nyapa juga semuanya di sana udah. Udah tahu.
4: Iya ya. Sekarang Pak Widi udah sering melanglang buana.
7: Ya, tapi sekarang di Sangau sama Denpasar, Singaraja, Kediri, Bau-Bau itu aja. Sekarang.
4: Oke.
7: Kadang-kadang
4: dan itu malam
7: ya. Iya, Sorong juga jarang sekarang. Kadang nyiarnya, Pak Widi kok jarang jarang sekarang masuk gabung, banyak yang nyapa teman-teman gitu.
4: Iya, iya.
7: Ya ketiduran gitu, kesibukan gitu. Cepat tidur gitu. Ya salam-salam dulu aja Bang Wandi.
4: Boleh, boleh, silakan.
7: Salam-salamnya Mbak yang baru lewat ada Bu Resmi, kemudian ada Mbak Ayu Maksoi di Maluku Tengah. Saya selalu ya Ayu. Di sana juga ada tabe sakura, bunga sakura indah sekali.
4: Di mana?
7: Tabe buya.
4: Ah iya. Kayak di Bali kan juga ada.
7: Ada ya, di mana itu?
4: Tapi kayaknya itu bukan tabe. Pokoknya kalau di arah ke kampus Unut itu mirip banget sama tapi kayaknya bukan. Oh. Ya. Mirip aja kayaknya.
7: Di warnanya pink itu
4: ada warna pink, ya. Ada putih. Gitu ya. Dia dua dia.
7: Iya ya, memang gitu. Jepang juga ada warna pink. Oh ya.
4: Tapi kalau sekarang enggak, dia lebih kayak bulan-bulan kemarin, bulan apa ya? Februari ya, atau bulan apa itu adanya gitu.
7: Oh, berarti Jepang gitu. Itu bunga di sana itu sakura ya, apa yang di Maluku itu musim di sana kan panas ya. Kadang hujan ya. Biasanya kalau sakura itu enggak kuat panas. Kan. Mungkin iya. Sejuk dingin gitu karena dia mekar. Wah, indah sekali. Kemarin lihat di banyak di postingan-postingan ada itu. Oh, ini yang dibilang ada di Indonesia gitu. Bagus sekali warnanya.
4: Iya, siap.
7: Ya, selanjutnya salamnya sama Ken Arok, gimana kabarnya Ken Arok? Ada Jingga Ratna juga di Manado, Bang Bini juga di Manado, ada Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, pernah Mas Hadi di Pliwari Mandar. Dan Mas Anwar, Pak di Mas Andi di Munang Maning, Bang Edo, Bang Yunus, Bang Luhut, Bu Indi, Bu Resmi, kemudian ada Gek Mas di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, ada Pak Nasrun di Palu, Bli Gopinda, Cegu di Jakarta Selatan, ada Bu Janura, kemudian ada Pak Tami di Amlapura, Pak Mangkurumo di Banyuwangi, Pak Mangkuwijane juga, ada Bu Kartika, Mas Bro, Pak Putuarke, Pak Putu Bendese, Piola di Makassar, Bung Krispati di NTT, Kak Rahma di Padang, kemudian ada Bu Tiara di Kendari, ada Bang Klip, ada Bung Nias di Bung Hadi di Pulau Nias, kemudian ada Pak Ahmad Irwan juga ya. Nah udah semuanya lah, salamnya diraku jadi satu. Sambil siap ya, buat Bang Bang Wandi, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan ya, makasih.
4: Okay. Selamat malam. Malam Pak Widi, terima kasih Pak Widi. Kita berlanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, senandung malam.
8: Halo.
4: Ya.
8: Selamat malam, senandung malam Bang Wandi.
4: Oh iya, Bu Kartika ini pasti.
8: Ini kok lama banget.
4: Pak Widi.
8: Yang ketat, awas kalau habis pulsanya. Jalan kali Bang Wandi ini loh.
4: Kan nanti kalau nggak diangkat, enggak diangkat katanya. Dan diangkat lama.
8: Iya, orang ngobrol lama.
4: Serba salah.
8: Ya, udah dua kali soalnya.
4: Oh, berarti tadi yang terputus kayaknya ya, Bu Kartika ya?
8: Iya, yang tadinya.
4: Bu Kartika, mau lagu apa sambil kita ngobrol? Saya cari.
8: Iya, lagunya apa dulu?
4: Indonesia. Tahun 2010 sampai dengan 2020. Perasaan saya udah berapa kali ngomong?
8: Iya kan saya, bawahnya kan nggak tahu kalau disebutin tahunnya itu.
4: Oke, berarti gini aja lagunya.
8: Saya nggak tahu. Lagunya apa, siapa aja.
4: Siapa aja.
8: Kalau mau request lagunya Lila bisa gak?
4: Siapa?
8: Lila.
4: Lila sini ada kayaknya tadi.
8: Hah?
4: Lila ada. Nih ada Bila, Kehabisan Waktu sampai di sini, Jantung Hati, Gak Romantis, Magic, Pasar Satelit, Turis. Ayo.
8: Lila.
4: Ah, Lila ini.
8: Dengan Hati ada gak?
4: Dengan Hati, kok gak ada?
8: Gak ada.
4: Gak ada. Dengan Hati
8: ada.
4: Nggak ada di sini Dengan Hati, bentar. Oh, nggak ada tuh. Oh, ada. Oke, okay.
8: Nah, pasti ada. Kalau yang tadi itu apa sih yang tadi itu judulnya
9: yang disebutin tadi itu
4: banyak. Kalau, jantung hati kayak romantis magic kayak sampai di sini kayak bisa rado nom bilar.
9: Kalau yang tadi itu ada yang dengan hati pasti ada lagunya Lila.
4: Okay. Siap. Boleh, silakan.
9: Salamnya. Tadi Pak Widi, makasih salamnya Pak Widi. Selamat malam. Juga ada Bu Janura, Bu Indi.
4: Nih Bu Janura di sebelah.
9: Kak Rahma, juga Bang Sandi, ada Bu Nayos, Bu Ani Gunung Talang. Mohon maaf ya, ketika jarang menyapa.
4: Lupa di... pasti. Iya. Lupa pasti. Hah? Bu Kartika? Ya, ini dah. Bu Kartika terputus pasti. Oke, baik ya Bu Kartika, berarti terputus. Lagunya sudah saya siapin ya. Kita langsung ke penelpon berikutnya, tetangga sebelah. Halo.
10: Tetangga sebelah.
4: Sebelahnya tetangga Bu Janura.
10: Tetangga sebelah yang jauh, tenggelam dia Bu Kartika Kalsiana itu. Iya.
4: Sinyalnya kayaknya.
10: Mungkin airnya selalu deras, mungkin gininya.
4: Udah gak lagi.
10: Deras. Sekali airnya gak mengalir. Bukan lebat air sungai kan.
4: Air mengalir sampai jauh.
10: Akhirnya ke laut.
4: Oh iya benar ya, airnya ke laut.
10: Oh benar. Nah apa itu ya? Ada apa? Ada cecak bunyi.
4: Toke apa cecak?
10: Iya ya. Ini lagunya kalau Ungu masuk tahun berapa?
4: Masuk Bu. Ungu masuk, tadi saya udah cek.
10: Masuk. Mm-mm. Ada yang ini request lagu itu?
4: Andai aku ada. Bisa. Belum.
10: Belum ada. Andai kan bisa, iya itu udah bisa.
4: Andai kata, aku bisa.
10: Andai aku tahu rasanya bisa, tidak kan itu andai kata. Aku bisa.
4: Andai.
10: Apa yang rindu, apa ruang rindu gitu ya?
4: Hah? Ungu gak ada ruang rindu.
10: Oh, andai kan ku.
4: Andai aku bisa.
10: Aku bisa. Oh iya itu aja bisa
4: nama ya. Itu lagunya Krisya terus nyanyikan lagi.
10: Gitu ya.
4: Ini judulnya ini bisa. Ada Yogyakarta seperti Yogyakarta, bintang, ya, bimbi, andai kau bisa, puing kenangan, baku jaga, saat ya. Bahagia, waktu yang dinanti terbaik, luka di sini.
10: Yogyakarta aja, kalau udah biar terbayang lagi saya. Okay.
4: Terbayang. Terbayang Yogyakarta ya.
10: Iya, okay. Memang full berapa gini ada gitu.
4: Yogyakarta itu sama Bali hampir mirip loh Bu.
10: Memang benar, mirip kan? Ya. Orangnya mirip gitu banget. Juga. Samping itu, juga, ya. Gini apa namanya, lingkungannya saya senang sekali ya.
4: Mirip dia.
10: Saya kan tinggal di perumahan. Perhotelan Amerukmo itu di sana.
4: Oh Amerukmo kan? Ya tahu.
10: Ya karena itu kakak kan juga manajer di sana sebab 4 tahun di sana. Jadi makanya saya dapat pulang balik berapa kali. Nah, itu makanya ingat juga ya, kebayang ya. Sedikit.
4: Tenang ya.
10: Semuanya anak-anak, semuanya tamatan Jogja. Di Gajah Mada aja ada 2 orang ya yang tamat di sana.
4: Oh gitu.
10: Ya pada
4: berarti punya, masih banyak. Berarti di sana masih ada yang saudara tinggal Jogja?
10: Masih? Di, ada, saya punya saudara juga di sana.
4: Oke, siap. Ya,
10: okay. Ponakan semua punya, ponakan apa-apa 16-15 semuanya kuliah di sana.
4: Wih.
10: Ya, banyak ya. Memang keluarga ya KB dulu kan, maklum deh.
4: KB-nya bukan keluarga berencana tapi berapa? Keluarga kan besar.
10: Enggak ada kan saudaranya 3-4 kayak yang
4: dulu. Enggak ada benar. Ya, ibu kan ibu saya itu ini anak pertama tapi adiknya ada 9 apa 11 gitu.
10: Ya itulah. Banyak anak banyak rezeki. Memang benar itu kata itu benar.
4: Men, walaupun, ada yang satu. Walaupun bapaknya satu orang pusing ya.
10: Pertama transfer bulan ini. Yang anak kedua transfer bulan itu. Makanya anak punya anak banyak rezeki. Sekarang punya 2 anak. Transfer 2 bulan aja akhirnya apa ya nih ibunya di rumah.
4: Harusnya 12 gitu. Bulan ya, 12 sana.
10: Iya, apa itu yang ditunggu kan dulu memang.
4: Oke, siap.
10: Pekerjaan banyak bisa diambil sama anak-anak. Punya pekerjaan di rumah dia datang semuanya selesai ini datang bawa ini bawa itu di senang juga kan berganti-gantian
4: datang. Iya benar-benar. Oke, siap. Oke.
10: Okay. Ya oke, okay, okay. Itulah pengalaman. Mm-hmm. Biar terkenal, terbayang lagi Jogja ya,
4: enggak apa-apa. Udah siap. Saya siapin lagi.
10: Ya, ya, oke, okay, okay. Tidak lah nyampaikan salam cepat salam dengan Bang Wani aja ya.
4: Oke. Okay.
10: Salam buat keluarga, semoga sehat oleh sehat selalu sama anak dayang semua-semua yang sudah gede-gede masih anak-anak dengan ibu ya nyonyanya ya semoga saya pala fiat menjadi pendamping yang memang tidak bisa kesana kesini harus tetap ada di samping.
4: Siap.
10: Ya. Oke, terima kasih. Satu okay. Ya, saya dengar lagunya. Oke, dah. Mau tidur, saya dengar lagu.
4: Baik, Bu Janura, sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Janura. Bu Janura adalah penelpon terakhir kita. Saya akan hadirkan lagu yang sudah saya siapkan, yang di-request oleh Bu Resmi. Ya, Seventeen, Hal Terindah. Kemudian juga Mbak Ayu Masohi, BCL, Cinta Sejati. Kemudian Pak Widi ada Pelangi di Matamu, Jamrut, dan Bu Kartika yang sempat terputus tadi ada Lila dengan Hati dan Yogyakarta spesial dari Ungu buat Bu Janura. Masih dengan Wan di sini, masih di Senandung Malam.

terhibur ya Bu Resmi. Lagu Seventeen sudah saya hadirkan. Kita akan langsung ke lagu berikutnya. Spesial buat Mbak Ayu yang ada di Masohi. Ada BCL dengan Cinta Sejati.

dari BCL dengan Cinta Sejati. Ini lagu tahun 2012 ya. Jadi boleh ya, boleh. Makanya saya puterin ya. Buat Bayu yang ada di Mas Sohi, mudah-mudahan bahagia ya. Selanjutnya kita hadirkan lagu berikutnya, ada Jamrud. Ini spesial buat yang ada di Jepang, Pak Widi. Dengan judul Pel

Lagu Jambrut ya, Pelangi di Matamu ini versi keduanya, tahun 2015 rilis kembali ya. Spesial buat Pak Widi yang ada di Tokyo, mudah-mudahan sudah terhibur. Sekarang kita beranjak ke lagu berikutnya, ada Lila dengan Hati, spesial buat Bu Kartika.

Setelah Lila, kita akan hadirkan Ungu dengan judul Jogja yang buat kenangan Bu Janura kembali lagi ke beberapa puluh tahun yang lalu ya Bu Janura, dengan keindahan, dengan kedamaian di Jogja. Ada Ungu spesial buat Bu Janura dengan Yogyakarta.

terakhir kita ya, ada Ungu dengan Yogyakarta. Terima kasih untuk Bu Janura yang sudah request lagu ini. Dan juga Ibu Kartika, Pak Widi, Mbak Ayu yang ada di Masohi. Kemudian juga ada Bu Resmi, ada Teh Dinda, ada Bang Luhut, ada Pak Mangku di Kelungkung, ada Bu Tiara di Kendari, kemudian juga ada Kak Rahma, Bung Krispati, dan juga Bu Indi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini ya. Maaf-maaf kalau ada salah-salah kata atau apapun itu ya. Jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada, gak usah pantun ya. Sudah waktunya kita tidur ya, waktunya kita istirahat. Berikan hak kepada tubuh kita untuk istirahat, lemaskan semua sendi-sendi. Dan besok kita kembali bangun ya dengan sehat. Saya pamit, saya Wandi dan juga Pak Wayan Switre pamit. Sehat selalu dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: كيلو بانشاسيلا Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda. Edisi hari Jumat 28 Agustus 2026, Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan selain ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda religi pagi agama Islam dengan judul Keutamaan Menjaga Lisan yang akan disampaikan materinya oleh Ibu Titin Herawati. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad la nabiyya ba'da. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, kita memiliki kebutuhan untuk dekat dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah memberikan berkah karunia dan juga begitu limpahan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita semua dalam keadaan sehat pada hari ini bisa ketemu lagi dalam acara mimbar agama Islam Pro 1 RRI Denpasar bersama saya di sini Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Solawat mahasalam mudah-mudahan senantiasa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan di akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang keutamaan bagi umat Islam untuk menjaga lisan. Mengapa menjaga lisan menjadi salah satu keutamaan yang harus kita perhatikan? Kita sering mendengar bahwa ucapan manusia diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Berhati-hati terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, walaupun mungkin awalnya kita maksudnya hanya sekedar bercanda ya. Sebab di akhirat kelak, apapun yang kita ucapkan, sekecil apapun, lisan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Mungkin para pendengar sekalian sudah tidak asing dengan peribahasa yang mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Ya, memang hal itu benar ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita manusia untuk bisa berbicara. Tentu saja karunia tersebut adalah sesuatu yang amat luar biasa yang sudah seharusnya kita syukuri. Namun sayangnya banyak dari kita yang sulit untuk mengatur atau menjaga ya, mengendalikan lisannya. Padahal lisan atau ucapan kita ini kan adalah merupakan media komunikasi untuk menjembatani antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga mampu saling memahami maksud yang disampaikan dengan perantara indra wicara. Sehingga sudah selayaknya dalam keseharian kita itu bagaimana kita berkomunikasi, menyampaikan ucapan-ucapan itu pun kita harus memperhatikan etika yang berlaku di masyarakat. Di zaman modern sekarang, ketajaman lisan kadang juga berwujud dalam aktivitas di media sosial maupun status-status yang ditulis. Sudah semestinya sebagai umat yang beriman, kita memperhatikan status media sosial yang kita buat. Bagaimana caranya kita tetap membuat status yang santun, tidak menyinggung orang lain, menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan jangan sampai memfitnah orang lain. Ya, karena salah satu racun hati itu adalah pembicaraan yang berlebih. Ya, pembicaraan yang berlebihan. Lisan orang yang beriman itu ada di depan ya, ucapan itu ada di depan, di belakang adalah kalbunya. Artinya kalau dihadapkan dengan suatu ucapan maka dibentengi oleh kalbu. Jika ingin berbicara, kalbu melakukan perenungan. Berbeda dengan orang munafik. Ya, jadi kalau orang beriman itu kalbunya menjadi benteng lisan atau ucapannya, di depan lisan. Sedangkan kalau orang munafik, lisannya ada di depan kalbu dan cenderung pembicaraannya tidak bisa dijaga, bebal ya, kehilangan rasa sensitif, jadi kurang bisa menjaga lisannya. Karena sesungguhnya apa yang kita ucapkan sebenarnya itu mencerminkan sekali apa yang ada dalam kepala dan hati kita, serta menjadi gambaran bagaimana kualitas keimanan kita. Segala hal yang terucap dari mulut kita merupakan simbol atau cerminan diri penuturnya. Lisan memiliki keterkaitan langsung dengan keimanan yang merupakan dasar paling penting bagi kehidupan manusia. Itulah sebabnya mengapa menjadi lisan menjadi hal yang sangat utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dapat menjaga keselamatan kita dalam
5: kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa ada malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemudian dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Jadi sekarang ini banyak sekali yang kita lihat kejadian di masyarakat itu, apa ya, berita yang beredar itu hanya karena katanya. Katanya si ini ya, katanya si A lanjut ke si B, katanya si B lanjut si C. Nah, kata dari si A dan si B ini sampai di si C udah berubah lagi, sudah ditambah bumbu-bumbu yang luar biasa, sudah ditambah bawang merah, bawang putih, garam, micin, penyedap rasa dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin yang kemudian dilontarkan atau yang diucapkan itu adalah menjadi sebuah fitnah. Karena itu Allah mengingatkan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya, jika kita tidak tahu persis kejadiannya, keadaannya, faktanya, hati-hati dalam berkomen, menyikapi, atau menanggapi sebuah perkataan, perbuatan, dan juga sebuah situasi. Sebagai makhluk sosial, tentu semua orang tidak bisa lepas dari interaksi dengan sesama. Namun proses interaksi sosial tentunya harus menggunakan tutur kata yang baik, karena untuk menjaga agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri atau bahkan membahayakan orang lain. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, untuk meminimalkan perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang mengandung keburukan atau menyakiti orang lain, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya lebih baik diam. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata yang baik. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya, janganlah kamu sekalian berbicara selain berzikir kepada Allah. Sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras. Ya, na'udzubillah min zalik. Imam Al-Syafi'i menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah berpikir dulu. Bila jelas maslahatnya, maka berbicaralah. Tapi jika dia ragu, maka janganlah dia berbicara hingga nampak maslahatnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun melarang umatnya berbicara bohong meski dengan maksud agar orang lain tertawa karena mendengarkannya. Tersurat dalam sabda beliau, celakalah bagi orang yang berkata kemudian berbohong supaya orang-orang tertawa. Maka celaka baginya, maka celaka baginya. Ya, jadi itu Allah, Rasulullah mengingatkan. Para pendengar sekalian, dimanapun berada, ada beberapa keutamaan atau kemaslahatan ya dalam menjaga lisan. Yang pertama, memiliki kedudukan tinggi sebagai muslim. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah muslim yang paling utama? Beliau menjawab, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim dan yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keutamaan menjaga lisan ini juga dijanjikan surga. Jadi sebaik-baiknya tempat kembali adalah surga. di mana semua keabadian akan kita nikmati dalam kebahagiaan dan kenikmatan yang tak terkira lagi. Dan bagi seorang yang soleh, yang mampu menjaga lisannya untuk selalu dipergunakan menyampaikan kebaikan atau lebih baik diam daripada menyuarakan keburukan, maka surgalah yang akan menjadi jaminan dari Allah untuknya. Allah membenci orang munafik, orang yang bertengkar atau suka memecah belah persaudaraan, dan orang-orang yang berdusta. Dan semua itu berawal dari lisan atau ucapan. Untuk itu, jika kita ingin merasakan nikmatnya surga dalam keabadian, maka jagalah lisan kita agar hanya mengatakan kebaikan dan menghindarkannya dari keburukan. Yang ketiga, dijauhkan dari neraka jahanam. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah bersabda, "Takutlah pada neraka, walau dengan sebiji kurma. Jika kamu tak punya, maka katakanlah yang baik." Maksud dari hadis itu adalah Allah telah menciptakan neraka sebagai balasan bagi mereka yang suka berbuat keburukan dan kerusakan selama hidupnya di dunia, termasuk berkata kufur kepada atau tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembicaraan yang tidak jelas maslahatnya atau mungkin ia tidak memiliki ilmu dalam bidang tersebut, maka sebaiknya seorang hamba diam saja. Berbicara sesuatu yang salah atau buruk justru membuat ia terjerumus dalam neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah yang dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh ke dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Al-Bukhari, ya, na'udzubillah min zalik. Yang keempat, dijauhkan dari kebinasaan. Sabda Rasulullah SAW, beliau berbincang dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara?" Jawabnya, "Iya, wahai Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, "Jagalah ini." Ya, jadi Rasulullah megang lidahnya dan berkata, "Jagalah ini." Sehingga kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut karena apa yang kami katakan?" Beliau bersabda, "Celakalah engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Tirmizi, ya. Jadi di sini ditekankan sekali bahwa kita harus bisa menjaga lidah kita, lisan kita, ucapan kita, karena sesungguhnya keselamatan ataupun kecelakaan, kita celaka juga karena lisan ataupun lidah kita. Ya, jadi seperti yang peribahasa yang mengatakan bahwa seseorang itu mati karena ucapannya. Jadi masuk ke dalam kesusahan, musibah karena ucapannya sendiri. Yang berikutnya adalah meningkatkan iman. Jadi menjaga lisan termasuk dalam perbuatan yang meningkatkan iman seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, menjaga lisan, keutamaannya termasuk amalan sedekah yang mendatangkan pahala. Jadi bahkan dibandingkan dengan sedekah, bersedekahlah kamu walaupun hanya sebiji kurma, tetapi pada saat tidak mampu bersedekah, diam. Jadi disandingkan dengan seperti itu. Jadi sebaiknya pada saat kita tidak bersedekah itu, tidak mampu bersedekah, ya kita diam, menjauhi perkataan yang mengundang dosa. Ya, maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai sedekah sehingga mendatangkan pahala. Ya. Daripada kita mengatakan sudah tidak bersedekah, kemudian kerjanya ghibah, membicarakan keburukan orang. Ya. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan yang menyuruh orang untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi pembicaraan itu adalah ditekankan khusus hanya pembicaraan yang baik saja, yang mengajak kepada kebaikan, ya. Jadi itu salah satunya bagaimana kita menjaga lisan dan ucapan kita dalam keseharian kita. Yang ketujuh, menghindarkan dari sifat keras hati, ya, dan juga menyelamatkan diri dari dosa. Umumnya seseorang yang banyak berbicara dan suka mengumbar-ngumbar perkataan dosa, hatinya itu dipenuhi dengan penyakit. Maka itulah orang yang disebut berhati keras, tidak mudah menerima nasihat. Bahkan jika mendengar firman Allah, hatinya sama sekali tidak bergetar, ya. Na'udzubillah min zalik. Itu ciri-ciri hati yang keras. Kemudian yang terakhir, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memperoleh ridho di akhirat dan memperoleh keuntungan di akhirat. Sudah pasti Allah menjanjikan akan meninggikan derajat orang yang mampu menjaga lisannya. Ya, karena itu bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, semoga Allah merahmati seorang hamba yang telah berkata benar, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, atau diam dari keburukan, maka ia akan selamat. Karena bisa diibaratkan bagaimana kita bisa menjaga lisan itu seperti kita menjaga emas. Jadi berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Namun jika tidak mampu berbicara baik karena tidak memiliki ilmu, lebih baik diam. Hadirin pendengar Prosatu RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi apa yang telah kita bahas bersama tentang keutamaan umat muslim untuk menjaga lisannya, menjaga ucapannya, telah menegaskan betapa besarnya Islam memberikan perhatian terhadap pemeliharaan fungsi lisan. Islam memandang urusan lisan sebagai masalah yang serius, ya. Jadi apalagi di zaman era komunikasi global ini, indeks peradaban kita tergantung cara menghormati orang dalam bersosial media. Bijak bersosial media, orang-orang yang beriman dapat menggunakan lisannya dengan tepat sasaran dan waktu. Artinya dalam berbicara harus terlebih dahulu memperhatikan sasaran pembicaraan serta memilih saat yang tepat sehingga efektif dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini menjadi suatu bahan buat kita, mendorong kita semua agar senantiasa mampu menjaga ucapan kita sehingga tidak menyakiti atau melukai sesama saudara-saudara kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan atas penyampaian tadi, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cinta kasih membuat hidup sangat menarik. Ia mengatasi segala rintangan. Ia menyucikan keluarga, menyatukan dunia, mempercantik yang jelek, mengubah neraka menjadi surga. Biarkan pikiran terendam dalam kasih. Bersyukurlah atas segala karunia ide Sang Hyang Widiwasa.

tekitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang sudah mendengarkan melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan yang akan Sukma putarkan untuk menemani hari Jumat Anda mendengar. Dan jadi stay tune terus ya. Dan setelah ini Sukma akan putarkan satu lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, yang akan menjadi pembuka di pertemuan kita pada Denpasar pagi hari ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, yang akan langsung dilaporkan oleh rekan dari BMKG. Untuk itu silakan, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Baik, silakan.
5: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut ini kami akan sampaikan perakiraan cuaca untuk Bali hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Di mana untuk Bali secara umum diprediksi cuaca cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Dan untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 1,25 meter dan di selatan Bali berkisar antara 1,5 hingga 3 meter. Perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI dan terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan dari BMKG atas informasi yang sudah disampaikan. Dan juga pastinya pendengar, kami masih akan terus membersamai Anda di Denpasar pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari Ari Lasso, Hampa, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan pastinya selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar pagi hari ini. Dan sekarang pendengar, dunia internet memang gak pernah kehabisan ya dengan istilah atau frasa baru yang menjadi tren juga di kalangan anak muda dan juga di kalangan netizen pastinya. Nah, kali ini pendengar, fenomena dengan istilah berakhiran maxing atau ini makin berjamur gitu ya. Biasanya itu mulai dari face maxing, sleep maxing, hingga yang terbaru yakni adalah tren morning maxing. Sebenarnya apa sih morning maxing atau tren-tren yang berakhiran maxing ini ya? Ya pendengar, pada dasarnya maxing ini punya satu benang merah yang sama, yaitu dorongan untuk memaksimalkan aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Istilah morning maxing, contohnya pendengarnya, ini mengacu pada kebiasaan mengoptimalkan pagi hari lewat serangkaian ritual-ritual kecil yang secara sadar dilakukan dan memang diniatkan pendengar. Nah, karena fenomena morning maxing ini jugalah yang banyak membuat orang rela bangun pagi, bangun lebih awal gitu ya pendengarnya, demi melakukan rutinitas positif sebelum memulai kesibukan hariannya. Pastinya pendengar, langkah sederhana ini juga dipercaya ampuh untuk menjaga kesehatan mental serta produktivitas agar tetap stabil dan terjaga di tengah padatnya aktivitas. Iya, pastinya pendengar, ini merupakan tren positif yang juga makin diminati gitu ya. Jadi kayak ada morning ritual yang memang diniatkan untuk dilakukan setiap harinya. Kalau pendengar sendiri, apa aja nih morning maxing yang memang harus dilakukan setiap hari? Dan memang ini juga udah diniatkan gitu ya pendengar, agar bisa selalu dilakukan secara konsisten. Iya pendengar, sebenarnya untuk kegiatan dari morning maxing ini juga bisa dikombinasikan seperti dengan adanya olahraga ringan, perawatan diri, hingga relaksasi tubuh yang menyegarkan. Jadi gimana nih pendengar, apakah Anda merupakan salah satu orang yang selalu melakukan ritual pagi atau morning maxing Anda pendengar? Dan biasanya morning maxingnya apa aja nih? Apakah olahraga atau ada yang setiap pagi udah pasti masak untuk sarapan? Itu juga termasuk morning maxing pendengar, karena itu juga ritual-ritual ya yang dilakukan dalam sehari-hari atau di pagi hari. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap di laman kami rri.co.id. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Ruth Sahanaya, Gitaku, akan Sukma putarkan untuk Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pastinya di Denpasar pagi hari ini, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar pagi-pagi gini paling enak memang sarapan dulu ya sebelum kembali harus beraktivitas seperti biasa. Dan pendengar, tetap buat informasi untuk Anda, Sukma ada informasi beberapa makanan kaya kalsium sebagai alternatif pengganti susu. Kalau misalnya udah bosen gitu ya sama susu, nah ini dia beberapa makanan kaya akan kalsium yang bisa Anda gunakan sebagai alternatif dari susu itu sendiri. Ya, karena pendengar, kalsium ini memang menjadi salah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Selama ini memang susu dikenal sebagai sumber kalsium. Namun demikian, kebutuhan tersebut juga dapat dipenuhi pendengar melalui makanan yang mudah juga Anda temukan sehari-hari. Ya, pendengar, pilihan tersebut Anda juga bisa masukkan ke dalam menu harian ya. Yang pertama adalah ada ikan sarden, yang dimana ikan sarden ini juga termasuk salah satu makanan yang mengandung kalsium. Selain ikan sarden, pendengar, tahu dan juga kedelai juga dapat menjadi sumber kalsium dari kelompok makanan nabati. Nah, kalau tahu dan juga kedelai pastinya cukup mudah ditemukan dan cukup mudah juga untuk diolah ya, pendengar. Lalu selanjutnya ada sayuran hijau seperti brokoli yang juga dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium tubuh Anda. Dan gak ketinggalan juga pendengar, ada chia seed. Nah, untuk Anda yang sering buat overnight oat yang biasanya di atasnya juga dicampurkan dengan chia seed, nah ini juga bisa sekali ya Anda tambahkan dalam makanan atau minuman Anda. Nah, bisa dicampurkan ke oatmeal, smoothie atau sarapan lainnya sebagai pilihan yang lebih praktis gitu ya dari chia seed itu sendiri. Dan pastinya pendengar, alternatif tadi ada ikan sarden, ada tempe dan juga kedelai, lalu ada brokoli serta chia seed. Ini bisa sekali jadi alternatif untuk Anda yang mungkin tidak mengonsumsi susu atau alergi seperti itu. Karena pastinya kalsium ini sangat penting juga ya untuk kesehatan tulang dan juga gigi Anda, pendengar. Serta pastinya informasi ini pendengar Sukma lansir dari laman rri.co.id yang pastinya Anda juga bisa simak secara lebih lengkap di laman kami juga rri.co.id. Jadi tunggu apa lagi pendengar, kalau misalnya Anda memang alergi dengan susu, jangan ragu lagi ya, karena udah ada alternatif dari makanan yang juga kaya akan kalsium. Dan pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini lagu dari Sheila on Seven, Itu Aku, akan temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit-amit. Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

I Wanna Dance With Somebody dari Whitney Houston, album kedua Whitney Houston yang rilis pada tahun 1987. Berkat lagu ini, Whitney meraih penghargaan Best Female Pop Vocal Performance di Grammy Awards ke-130.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi. Dan pastinya pendengar Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk Anda pendengar yang hari ini harus tetap bekerja, beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan di rumah pendengar, atau bawa sarapan juga gak apa-apa sih ya ke kantor dan nanti bisa dimakan di kantor. Dan kalau ngomongin sarapan pendengar, jangan lupa juga untuk kasih space supaya buah juga bisa masuk dalam kotak bekal Anda gitu ya, karena memang buah ini bisa membuat tubuh Anda segar dan pikiran juga lebih enak. Karena memang buah ini juga lumayan gampang untuk kita temui dan kita olah juga cukup mudah gitu ya cara mengolahnya, dan nggak perlu yang rumit juga sih sebenarnya. Langsung dikupas aja dan makan buahnya juga sudah cukup untuk nambah vitamin Anda. Dan juga pendengar, dokter gizi sebenarnya sudah sering juga ngingetin kalau satu porsi buah setiap hari itu penting.

dia selalu buah ya, karena tentunya kebiasaan yang kecil ini, tapi efeknya luar biasa ke badan dan pastinya manfaatnya juga luar biasa karena sarapan buah atau mengonsumsi buah bisa membuat tubuh Anda segar, pikiran juga lebih enak dan juga jernih. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas di Warta Pagi nanti di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini lagu dari Krisya dan juga Peter Pan, Menunggumu, akan Sukma putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: di Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Seluruh kabupaten kota yang ada di Bali

0: Kami nyatakan itu ikut pesertanya. Gak ada dari luar daerah yang akan ikut.
1: Bali itu jangan sampai menjadi sapi perah. Jadi kita hanya nyumbang dipisah saja ya.
2: Menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lama-lama biota laut yang ada di daerah akan habis sehingga yang rugi berdampak kepada nelayan.
3: Selamat pagi. Kejuaraan Petang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet petang menuju Porprov Bali 2027. Ekonomi biru strategi menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026. Kejuaraan petang Piala Bupati Badung siap dihelat. Event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet petang Bali sebelum turun di ajang Porprov Bali 2027.
0: Untuk persiapan peralatan dan venue juga sudah kami lakukan.
5: Kejuaraan petang Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengwi Badung pada 11 hingga 13 September 2026. Ajang ini mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Badung, Inenga Ardina kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Antusiasme peserta cukup tinggi, tidak saja atlet petang di Bali, namun terpantau sejumlah daerah luar Bali juga ikut berpartisipasi.
0: Sudah seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan ikut pesertanya. Dan informasi yang terakhir juga ada dari luar daerah yang akan ikut. Mungkin dari Banyuwangi, juga itu ada dari Lombok kemarin juga sudah menanyakan hal itu.
5: Nengah Ardina mengatakan kejuaraan petang Piala Bupati Badung target utamanya untuk regenerasi atlet mulai tingkat pelajar serta menguji kemampuan tim bayangan FOPI Badung sebelum diturunkan di Porprov Bali 2027 Buleleng.
0: Nah, kita akan menyiapkan nanti juga atlet-atlet ini, atlet-atlet pelajar ini sebagai atlet junior kita. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di atlet junior itu. Nah, untuk yang umum, ya open umumnya double open umum dan triple open itu, nah, kita akan melihat, target kita adalah melihat persiapan selama 2 bulan ini, hasil latihan-latihan kita. Ini kita targetkan untuk atlet-atlet yang kita persiapkan di menuju Porprov.
5: Sementara itu, atlet petang Badung Igusti Lanang Bagus Labda Dwiana yang akrab disapa Guswi mengatakan siap tampil maksimal di kejuaraan petang Piala Bupati Badung. Proses latihan sudah dijalani bersama tim.
6: Untuk persiapan Piala Bupati ke petang yang di Badung, seperti biasa persiapan saya melatih lemparan seperti itu, masa strategi, membaca lapangan. Yang paling penting menurut Guswi melatih kesabaran sih, mengingat lawan-lawan di Bali sekarang sudah pada meningkat.
5: Pada nomor double open, Guswi akan berpasangan dengan Igusti Ayu Era Prabawati. Sementara di nomor triple open, FOPI Badung menurunkan Igusti Lanang Bagus Labda Dwiana, Igusti Ayu Era Prabawati, dan Igusti Lanang Bagus Wiranata. Reporter RRI Denpasar, Putu Mirawati Makota.
3: Meski tidak terlalu masif, perkembangan olahraga petang di Bali menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Bahkan sederet atlet ternama berhasil dilahirkan dari olahraga yang berasal dari Prancis tersebut.
7: Petang awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Versi modern dari permainan petang diperkenalkan oleh Jules Beaulieu-Lenoir pada tahun 1907 di kota La Ciotat di provinsi di selatan Prancis. Petan berasal dari kata Les Petancho atau Petanca berdasarkan dialek Provençal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar permainan petang adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Agar bisa dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi, permainan tradisional ini distandarkan dan dibuat aturan baku.

0: yang berlaku universal. Petang memiliki induk olahraga internasional bernama Fédération Internationale de Pétang et Jeux Provençal atau FIPJP yang didirikan di Marseille, Prancis pada tahun 1958. Olahraga petang masuk ke Indonesia sampai saat ini belum diketahui kapan persisnya, belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan. Pada beberapa tempat seperti Jakarta, Lombok, Yogyakarta, dan Bali, olahraga ini dibawa oleh ekspatriat Prancis dengan membangun sarana-prasarana olahraga petang sebagai fasilitas pendukung. Fasilitas itu dibangun di suatu hotel yang dikelola oleh orang Prancis, seperti Hotel Novotel di Kuta dan Lombok, Hotel Horizon Ancol, dan hotel-hotel Prancis lainnya. Selain itu, petang juga diperkenalkan di tempat-tempat pendidikan seperti di Konsulat Prancis di Yogyakarta. Petang masih terbatas dimainkan di kalangan para ekspatriat saja. Salah satu bukti saksi keberadaan olahraga petang di Indonesia adalah Eddie Lim asal Singapura yang belajar olahraga petang pertama kali di Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun 1990-an yang selanjutnya membawa olahraga ini ke Singapura. Baru pada tahun 2011, ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta, Palembang, petang menjadi olahraga wajib.
1: Berikut suara masyarakat terkait semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026.
2: Hai, kenalin nama aku Sela. Aku berasal dari Kota Ruteng, salah satu kota kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, lomba ini kenapa sangat-sangat disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Bali? Karena yang pertama, lomba ini bisa diikuti oleh semua kalangan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga kalangan-kalangan lainnya. Lomba ini juga bisa menjadi jembatan untuk menggerakkan lebih banyak turis-turis wisatawan yang datang ke Bali, seperti itu.
3: Halo, saya Nio, saya umur 17 tahun dan asal saya dari Kota Bekasi. Menurut saya, antusiasmenya itu sudah sangat cukup tinggi. Terlihat dari semakin banyak atlet yang ikut bertanding dan masyarakat juga yang sudah mulai mengenal petang. Piala Bupati Bandung 2026 juga sudah menjadi wadah yang bagus untuk meningkatkan prestasi dan popularitas petang di Bali.
4: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, antusiasme masyarakat dan juga atlet terhadap perkembangan olahraga petanqiu di Bali melalui Piala Bupati Badung 2026 ini tentu saja sangat besar ya. Apalagi dari segi partisipasinya, dari segi kita lihat di sosial media, banyak sekali teman-teman yang antusias terhadap acara ini. Seperti itu, terima kasih.
1: Pendengar, Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Bali mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Event ini menjadi ajang pemanasan sebelum atlet petang unggulan Bali turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng. Selengkapnya kita simak perbincangan Putu Nirawati bersama Sekretaris Umum Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Bali, Gede Kagung Putra.
5: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Provinsi Bali, Bapak Gede Kagung Putra. Pak Kagung, ini kan akan ada kejuaraan open ya, petang Piala Bupati Badung 2026. Seperti apa ya, FOPI Bali melihat untuk event tersebut?
6: Untuk Bupati Cup Badung yang akan diselenggarakan, itu yang pertama, itu memang sudah agenda dari FOPI Provinsi Bali yang bekerja sama dengan kabupaten kota seluruh Bali. Nah, salah satunya itu. Yang sebenarnya Bupati Cup itu hanya yang sudah masuk agenda hasil raker prop kemarin. Jadi itu dulunya Mangupura, sekarang namanya dirubah menjadi Bupati Cup. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kejuaraan ini memang sangat bagus gitu. Jadi program-program FOPI Provinsi Bali bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ini untuk mengantisipasi dan pembinaan untuk atlet Bali kedepannya juga, termasuk juga mungkin dari sisi Kabupaten Badung sebagai penyelenggara gitu. Ini mungkin akan bisa melihat kekuatan apa namanya atletnya untuk mungkin nanti diterjunkan di dalam porpro mendatang mungkin. Nah ini saya lihat seperti itu.
5: Ya, kemudian melihat dari perkembangan yang ada, bagaimana melihat antusias mungkin dari, meskipun ini kan penyelenggaranya di Popi Badung, tetapi kabupaten kota lainnya, bagaimana mereka memanfaatkan event ini untuk try out kalau dari pengamatan Popi Bali, Pak Kagung?
6: Dari pengamatan Popi Bali, memang sebelum saya jawab ke sana, mungkin bisa sedikit gambaran gitu bahwa agenda Popi Bali yang sudah dimandatkan ke kabupaten kota itu ada setiap bulan itu minimal satu kali kejuaraan resmi di kabupaten kota. Nah ini antusias. Nah antusiasnya ini luar biasa gitu. Mulai dari kemarin ya yang sudah lewat GPC, sekarang udah bergeser waktu kemarin di Jemrano, sekarang udah bergeser ke Badung, Bupati Cup, dan bahkan kan sebelumnya Badung juga menggelar kejuaraan itu, Twisma. Nah, setelah Bupati Badung ini, di September juga ini ada kejuaraan Anglurah Pancakti gitu di tanggal 27. Nah, antusias ini luar biasa. Jadi, dari nomor-nomor yang dipertandingkan itu bahkan kabupaten kota bisa mengirim lebih dari dua tim gitu, bahkan sampai lima tim dan seterusnya begitu.
5: Oke, berarti ini jadi ajang pemanasan lah yang bagus bagi seluruh kabupaten kota menjelang porprov gitu ya, Pak Kagunge?
6: Benar sekali. Jadi ini sebagai ajang pemanasan juga uji coba bagi kabupaten atau kota dalam rangka untuk menseleksi atau apalah merekrut atlet yang akan diterjunkan di porprov karena sebentar lagi termasuk juga setelah porprov itu ada dekapon. Nah itu di NTB gitu, makanya seluruh kabupaten kota ini benar-benar antusias gitu.
5: Kemudian jika melihat persaingan yang sekarang di 9 kabupaten kota, kalau Popi Bali mengamati dominasinya masih di mana aja nih Pak Kagung?
6: Ini sebelum saya jawab itu juga perlu saya kasih gambaran bahwa Open ini jadi setiap kabupaten kota itu menyelenggarakan di nomor-nomor yang berbeda, mengambil mungkin 3 nomor. Misalnya GVC mengambil 3 nomor, Badung sekarang mengambil kalau nggak salah 2 nomor double dan triple. Jadi itu setiap kabupaten itu beda. Sehingga kita belum bisa siapa yang mendominasi. Karena di dalam porprov itu, di multi event itu ada 13 nomor. Sedangkan ini di open ini setiap kabupaten kota mengambil kejuaraan ini maksimal mungkin 3 nomor. Kalau kemarin di Karangasem itu mempertandingkan shooting, mungkin Karangasem juga dapat gitu. Kalau misalnya kemarin juga Tabanan Badung juga bahkan di Jemrano. Badung yang gini all out. Jadi all out itu bahkan di 1-2 dia.
5: Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pengprov Popi Bali, Bapak Gede Kagung Putra.
7: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjaga kawasan pesisir menjadi tantangan di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata di Bali. Kondisi tersebut melatar belakangi pemerintah Provinsi Bali mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan penerapan ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
8: menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lama-lama biota laut yang ada di daerah akan habis sehingga yang rugi berdampak kepada nelayan gitu.
9: Aktivitas pariwisata yang semakin berkembang memberikan tekanan terhadap kawasan pesisir Bali. Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya laut secara berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana mengatakan,

0: Perlindungan kawasan pesisir telah diatur melalui regulasi daerah. Pengelolaan tersebut juga perlu didukung penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
1: Kami pemerintah daerah sudah mempunyai namanya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan pantai dan sepadan pantai untuk daerah. Artinya gini, secara regulasi kami juga sudah mengatur, tapi secara secara ekologi juga kami selalu menyarankan bahwa menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan itu akan bisa memberikan keberlanjutan kepada ekosistem, pertama. Kedua, jangan sampai kita merusak ekosistem, artinya merusak dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah. Contohnya misalnya menggunakan bom, yang menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, lama-lama biota laut yang ada di daerah akan habis, sehingga yang rugi berdampak kepada nelayan gitu.
0: Putu Sumardiana menegaskan, konsep ekonomi biru menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menjaga kesehatan laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut mencakup penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, menjaga kebersihan laut serta mencegah pencemaran plastik.
1: Tentunya dengan membangun konsep ekonomi biru. Ekonomi biru itu adalah ekonomi yang ramah lingkungan, baik itu alat tangkap, menjaga kebersihan laut, termasuk juga dengan pencemaran plastik dan sebagainya, itu yang dijaga. Kalau laut sehat, tentunya ikan maupun biota yang ada di perairan itu akan bisa tumbuh dengan baik, tentunya berkembang dengan baik sehingga populasi ikan akan semakin banyak. Mungkin itu aja kira-kira.
0: Pemerintah Provinsi Bali berharap penerapan ekonomi biru dapat menjaga ekosistem laut tetap sehat sehingga populasi ikan dan biota laut berkembang dengan baik. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Bali diperkirakan menyumbang sekitar 55% devisa pariwisata nasional sepanjang tahun 2025. Besarnya kontribusi tersebut harus diikuti dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan pariwisata Bali.
3: Bali itu jangan sampai menjadi sapi perah. Jadi kita hanya nyumbang devisa saja. Ya.
4: Kontribusi pariwisata Bali terhadap devisa nasional sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar 176 triliun rupiah atau 55% dari total devisa pariwisata nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan signifikannya peran pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional sekaligus dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa Dr. Putu Ngurah Suyatmiko Tayasa SEMSI mengatakan besarnya kontribusi Bali terhadap devisa nasional perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan daerah. Menurutnya Bali tidak hanya berperan dalam menghasilkan devisa tetapi juga perlu mendapat perhatian atas berbagai persoalan di Pulau Dewata.
3: Bali itu jangan sampai menjadi sapi perah. Jadi kita hanya nyumbang devisa saja ya untuk menghasilkan devisa secara nasional. Tapi apa yang kita alami di Bali itu ya supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat.
4: Suyatnayasa mengatakan dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memenuhi berbagai pembangunan di Bali. Menurutnya pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena biaya pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan SDM cukup besar.
3: Ini harus dibantu oleh pemerintah pusat karena tidak mungkin daerah bisa mengerjakan sendiri. Terutama biaya infrastruktur yang besar, gitu, pemeliharaan lingkungan, gitu ya, termasuk SDM.
4: Suyatnayasa berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi menjaga Bali agar pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pengembangan desa wisata perlu mengoptimalkan potensi pertanian, budaya, dan lingkungan yang menjadi satu kesatuan ekosistem wisata. Hal itu untuk mendapatkan dan memperkuat keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat.
5: Pengembangan desa wisata dinilai tidak hanya berorientasi pada penciptaan destinasi baru, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem wisata yang memanfaatkan potensi dan kehidupan masyarakat sebagai bagian dari pengalaman wisata. Pengelola desa wisata Bakas, Iwayan Arse kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, pengembangan program wisata perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang telah hidup di tengah masyarakat.
6: Program yang bagus, kemudian kita kombinasikan dengan potensi-potensi yang lain dengan melibatkan komponen masyarakat, termasuk juga dengan melibatkan UMKM. Itu kan menjadi sebuah daya tarik yang saling bersinergi dan bisa berkelanjutan.
5: Ia menjelaskan potensi dapat dikemas melalui aktivitas wisata edukatif yang memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengenal kehidupan agraris masyarakat.
6: Juga mempromosikan, membuatkan juga sebuah paket-paket yang baik dengan mempergunakan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam arti termasuk juga media-media yang ada di online. Nah, jadi tentu semua pihak perlu berperan, masyarakat, pelaku, karena kami melibatkan sirkulasi

0: apa siklus pentahelix ini, di mana mahasiswa sebagai akademisi ada di sana, pemerintahan desa juga ada, kami pelaku masyarakat.
1: Selain itu, pengelolaan lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem wisata. Pemanfaatan ruang desa secara bijak dapat menciptakan pengalaman wisata yang lebih berkelanjutan, sekaligus mendorong masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai aset pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, musyawarah daerah atau Musda ke-8 Pertuni Bali digelar dengan mengusung agenda penguatan organisasi dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra. Kegiatan yang dirangkaikan dengan seminar UMKM ini menjadi momentum mendorong kepemimpinan adaptif serta meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni Bali.
3: Penyandang disabilitas tunanetra di Bali tidak hanya butuh bantuan, tetapi juga punya potensial.
4: Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali mendorong penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas tunanetra melalui pengembangan UMKM. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam rangkaian musyawarah daerah atau Musda ke-8 Pertuni Bali yang dirangkaikan dengan seminar UMKM. Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, Igede Winaya, mengatakan Musda ke-8 menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan periode 2021 hingga 2026 sekaligus menyusun program kerja untuk 5 tahun ke depan. Ia menambahkan, melalui pengembangan UMKM, anggota Pertuni diharapkan dapat berkarya, berusaha, dan berkontribusi terhadap perekonomian.
3: Seminar UMKM ini adalah bukti komitmen kami. Kami ingin menegaskan bahwa penyandang disabilitas tunanetra di Bali tidak hanya butuh bantuan, tetapi juga punya potensial besar untuk mandiri secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Gubontubuh, menilai kegiatan tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi anggota Pertuni. Ia menilai kemandirian ekonomi menjadi salah satu kunci bagi penyandang disabilitas untuk semakin berdaya.
5: Melalui Musda ke-8 Pertuni Provinsi Bali dan seminar UMKM ini, kita wujudkan kemimpinan yang adaptif menuju organisasi yang kuat, inklusif, dan mandiri secara ekonomi di Pertuni Bali. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk diketahui Bapak Ibu, jadi berdasarkan data dari rekan kami di Dinas Sosial, tahun semester 2 tahun 2025 ini terdapat 25.165 orang penyandang disabilitas di Provinsi Bali dan sebanyak 1.766 orang atau sekitar 7% merupakan penyandang disabilitas netra.
4: Rangkaian Musda ke-8 Pertuni Bali berlangsung selama 3 hari, 27 hingga 29 Agustus 2026. Selain seminar UMKM, agenda Musda mencakup evaluasi kepengurusan periode 2021 hingga 2026, penyusunan program periode 2026 hingga 2031, pemilihan ketua daerah dan ketua dewan pengawas daerah, hingga pelantikan kepengurusan baru. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, diduga akibat sisa api dupa sembahyang, rumah warga di Jembrana hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 150 juta rupiah, termasuk uang tunai sebesar 50 juta yang ikut terbakar.
6: Ya, kerugian sementara, prediksi kerugian sementara 150 jutaan, karena di sana ada uang cash 50 juta.
7: Diduga akibat sisa api dupa sembahyang, rumah warga di Banjarmunduk Tumpeng Kaler, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, hangus terbakar pada Kamis kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditafsir mencapai 150 juta, termasuk uang tunai sebesar 50 juta yang ikut terbakar. Dari informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa naas itu menimpa rumah milik seorang lansia Iketut Sorken. Api pertama kali diketahui berkobar sekitar pukul 14.18 WITA ketika korban melihat kepulan asap tebal membumbung tinggi dari salah satu kamar tidur. Kasat Pol PP Jembrana Iketut Eko Susilo Arta Permana membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan regu satu pemadam kebakaran ke lokasi setelah menerima laporan dari salah seorang warga. Personil damkar tiba di lokasi sekitar 10 menit kemudian dan langsung melakukan pemadaman serta lokalisasi api.
6: Di Marko Damkar, di informasi ada kebakaran di berapa sementara itu api itu terlihat datang dari bawah sehingga diprediksikan, tapi ini masih dugaan.
7: Sebanyak 3 unit armada damkar dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Tugas menghabiskan sekitar 3.500 liter air dalam proses pemadaman yang memakan waktu kurang lebih 1,5 jam hingga api benar-benar padam. Meski tidak ada korban jiwa, kobaran api melahap area bangunan seluas 20 meter persegi yang meliputi 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Sejumlah perabotan berharga seperti televisi, 2 tempat tidur, 2 almari beserta isinya hingga berbagai perlengkapan rumah tangga tidak sempat diselamatkan.
6: Penanganannya cukup lumayan lama, 1,5 jam, walaupun rumah yang terbakar itu ya termasuk kecil lah, 20 meter persegi. Ya, kerugian sementara, prediksi kerugian sementara 150 jutaan, karena di sana ada uang cash 50 juta.
7: Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Meski dugaan awal api dipicu dari sisa dupa persembahyangan, korban sendiri dilaporkan masih mengalami trauma mendalam atas peristiwa yang menghanguskan rumah serta uang tunai puluhan juta rupiah miliknya tersebut. Eko Susilo juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati jika sedang beraktivitas menggunakan alat maupun sarana yang dapat memicu timbulnya insiden kebakaran. Pastikan semua dalam keadaan aman saat meninggalkan rumah sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Berita tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Kejuaraan petang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet petang menuju Porprov Bali 2027. Ekonomi biru strategi menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pasar pagi ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali mendengar, saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tadi kami sudah hadirkan juga untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang juga tentunya sudah menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan Anda pendengar di Jumat pagi hari ini. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan juga untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Sampai di pukul 10 pagi ya, Sukma akan temani ruang dengar Anda. Tapi pendengar, kita akan simak dulu informasi mengenai arus lalu lintas ya, yang akan dilaporkan dan disampaikan juga oleh ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Suparta, silahkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan.
2: Di mana berada? Nanti kami akan laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari Simpang Waribang sampai dengan Simpang Unut Jimbaran. Yang akan kami laporkan dari sisi rumah pusat pengendalian lalu lintas angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama, kami laporkan dari Simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah Bypass Tebagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Waribang dan Topati, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari Simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari Simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danubuyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari Simpang Tirtanadi, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sindu yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari Simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun Nusa Nur, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari Simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, via tol Bali Mandara, terpantau normal lancar. Dari arah tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah tol Bali Mandara, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari Simpang Patung Kuda, Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah Bypass Ngurah Rai, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari Simpang Kedonganan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan, Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah dan menuju arah Denpasar, terpantau normal lancar. Dan pada simpang terakhir, kami laporkan dari Simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Ungasan, terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran dan Kuta, terpantau padat namun lancar dari arah Bukit Unggasan, dari arah Kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparta atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya di hari Jumat ini. Itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan arus lalu lintas juga yang tentunya sangat penting untuk Anda pendengar agar tentunya bisa sampai di kantor, di tempat kerja atau di kampus dengan selamat. Jadi selalu taati dan ikuti marka jalan agar tentunya selamat sampai tujuan. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Setelah ini pendengar, satu lagu dari Dewa, Risalah Hati akan temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dewa 19, Risalah Hati, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di hari Jumat pagi ini pendengar. Iya, dan akhir-akhir ini pendengar, bukan akhir-akhir ini juga sih ya, tapi beberapa hari terakhir antrean BBM di sejumlah SPBU mengular. Ada yang ngerasain hal yang sama nggak nih pendengar? Bahkan banyak warga juga yang keluhkan sulit dapatkan LPG 3 kg. Jadi ini juga merupakan hal yang memperhatinkan pendengar karena pantauan di lapangan sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis Pertalite dan juga antrean panjang kendaraan. Pada saat bersamaan, masyarakat juga mulai mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG subsidi ukuran 3 kg. Karena juga pendengar, berdasarkan pantauan di hari Kamis kemarin, SPBU di Jalan Diponegoro, Pendungan Denpasar Selatan mengalami kekosongan Pertalite. Kondisi serupa juga ditemukan di SPBU di Jalan Suwung Batan Kendal. Sementara itu, antrian panjang tampak terjadi di SPBU di Jalan Hayam Wuruk, lalu antrian kendaraan juga terlihat mengular hingga ke Jalan Raya di SPBU Koko Jalan Hayam Wuruk. Lalu kondisi serupa juga terlihat di SPBU di Jalan Bypass Ngurah Rai Benoa pendengar. Jadi kayaknya rata gitu ya, di mana-mana SPBU-nya sekarang ngantre mengular sampai kadang buat jadi agak macet gitu ya arus lalu lintas. Nah, salah satu penyalur BBM, Sriani, mengaku mendapat informasi dari Pertamina mengenai adanya kendala keterlambatan kapal yang membawa produk Pertalite maupun Pertamax. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa akibat keterlambatan kapal, penyaluran BBM dalam beberapa hari ke depan juga perlu disesuaikan berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas lokasi. Penyaluran normal akan diinformasikan lebih lanjut nanti pendengar, dan juga penyalur BBM juga diingatkan agar lebih teliti dalam melayani konsumen dan memastikan BBM tidak disalurkan kepada pelangsir. Hal ini dilakukan agar stok BBM di SPBU benar-benar digunakan untuk melayani konsumen yang membutuhkan dan bukan disalahgunakan oleh oknum pelaku penyimpangan. Sementara di Tabanan juga pendengar, antrian panjang juga terlihat di sejumlah SPBU, dan yang paling mencolok itu terlihat di SPBU Pesiapan Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, yang di mana antrean kendaraan mengular karena stok Pertalite sempat kosong. Jadi pengendara bahkan terpaksa harus menunggu lebih dari 30 menit untuk mendapatkan BBM. Antreannya juga terlihat di SPBU di Kediri, dan pastinya kelangkaan BBM ini di sejumlah SPBU di Bali membuat sebagian pengendara beralih mencari bensin eceran di warung kelontong yang masih punya stok BBM botolan. Dan pastinya pendengar, kondisi ini juga kadang membuat masyarakat seperti panik buying ya, kayak oh kayaknya sekarang harus beli bensin nih, harus beli BBM supaya nanti nggak kehabisan seperti itu, yang berakibat juga pastinya dengan penumpukan kendaraan yang ingin mengisi bensin di SPBU. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini, dan semoga kita juga berharap nanti BBM-nya bisa kembali normal untuk penyalurannya seperti itu ya, supaya kita juga tidak perlu antri-antri yang terlalu panjang dan pasnya juga nggak mengganggu dari arus lalu lintas seperti itu. Dan juga pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Setelah ini pendengar, satu lagu dari Utopia, Antara Ada dan Tiada, Sukma akan putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari

0: dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
4: Bekerja tentu kita mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan merupakan beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibutuhkan keikhlasan agar kita mampu menghadapi proses kerja dengan baik. Tentunya kita tidak ingin bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Tidaklah munafik apabila kita mengatakan kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja, dalam artian sudah bekerja tapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate juga untuk Anda. Jadi stay tune terus pendengar dan selamat mengikuti Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta.